Rai kelan rai, ngelantur malah niki mau sang ngenenin indik boreh nge. Ening wawu niki sampun kentan titi yang metaken sang rai kelan rai nge. Napi ke wenton sane kantun ngangen boreh nge. Lan memperkenalkan niki serang anak cucu. Dan mungkin niki sane pasti ke sami pernah meboreh nge. Mungkin nenten sampai mungkin tapi pernah merasakan meboreh kentan nge. Nah boreh napi niki sane lebih sering rai kelan rai gunakan nge. Kalau putri pribadi niki lebih sering menggunakan dua jenis boreh nge, boreh mi sekali wau bawa sang putri nika anggen lulur nge, tapi tidak terlalu sering kalau sempat ke manten nge. Sedangkan nika kan untuk kecantikan dan niki untuk membantu menghaluskan kulit, merawat kesehatan kulit kenten nge. Nah ini paling sering kenten nge niki digunakan nika boreh bahas cekuh anggen kesehatan nge. Tapi malah medue anak alit niki sering batuk pilek kenten nge, cuaca sedang dingin. Nah nika becik pisan nganggen boreh bahas cekuh pun niki reklan rai. Ngareaninnya nih nika mudah sekali nge, tergolong sangat mudah. Bahan-bahannya niki taler pasti ke wenten ring jero grio sewang-sewang nge. Nganggen beras lan pasti ke cekuh nge, utawi niki yening bawa sang ring bahasa Indonesia beras kencur kenten nge. Nah sekali bawa sang wawu sempat disinggung sarang Bu Eka Batubulan nge, nika cara tradisionalnya nih dengan cara dikunyah nge, utawi mapak bahas cekuh kan kenten nge. Jadi caranya nika mudah sekali, berasnya nika dicuci ke mantan rekalan rai nge, mang de bersih. Sekali bawa sang Bu Eka kalau bisa jangan direndam, tapi kalau memang tidak kuat biasanya nih direndam nika biar lebih lembut nge, lebih mudah untuk hancur. Nah, tapi lebih baik lagi kalau dalam keadaan memang berasnya masih mentah, nggih. Nika dikunyah, kalau sudah dirasa agak sedikit halus nika rekelan rai, wawu dimasukkan cekuhnya nika ke dalam mulut utawi kencurnya, nggih. Nika taler dikunyah bersamaan, nggih. Wawu nika wenten biasanya nika kalih niki cara untuk pengaplikasiannya, nggih. Wenten sane mesimbuh. Nah, nika sekali dumunan-dumunan nggih pada penglingsir, nika disimbuh mangda lebih hangat katanya nggih, lebih masuk nika khasiat borehnya. Disimbuh biasanya ring area dada utawi punggung kenten nggih, ring tangkah ran tundun. Nah, wenten taler niki sane dioleskan nggih sekali biasa. Langsung dioleskan ke bagian tubuh yang diinginkan nih kira-kiraan rai nge. Sane mangken untuk perkembangan nge, kadi bawa sang wawu nika sempat disinggung taler wenten sane ngulik nge, utawi niki ditumbuk kenten nge, berasnya nge dicampur sekali biasa niki nganggen kencur utawi cekuh wawu kenten. Hasilnya nih mungkin lebih halus nih kira-kiraan rai nge, dan niki biasanya nih dipilih kalau memang tidak kuat untuk mengunyah cekuh tersebut nge. Santai kan cekuh niki kan lalah nge, tidak semua niki kuat. Nah bisa alternatifnya niki ulik nge, di nganggen cobek nika napi batu nge, utawi nganggen lesung ditumbuk dados talar nge. Nah nika becik rekelan rai angin kesehatan napi malih malam hari digunakan menghindari batuk pilek nge. Tidak hanya untuk anak-anak alit niki rekelan rai, para yowane sane kayun ngenten nggih, para penglingsir niki dados nganggen sareng sami niki anggen sekeluarga.

Memade atau Nyuake. Memade adalah upacara meminang sebelum dilaksanakannya upacara perkawinan atau pawiyahan yang dalam tata cara agama Hindu di Bali disebutkan masing-masing keluarga dari calon pengantin mengungkap atau memaparkan silsilah keluarganya, di mana ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sepatutnya mendapat restu dari kedua orang tua mereka, di mana dalam percakapan tentang perkawinan adat Bali disebut bahwa saat meminang atau memadik mengetahui lawan bicara, permasalahan dan sasaran yang ingin dicapai keluarga pihak perempuan atau yang disebut perdana, dapat informasi tentang kedudukan sosial di masyarakat, permasalahan hubungan cinta antara laki-laki dengan perempuan yang akan dibicarakan untuk dipinang, dan sasaran bagaimana caranya agar orang tua pihak perempuan merestui anaknya dikawini oleh anak laki-laki sehingga keduanya bisa menjadi suami istri. Isi pembicaraan saat memadik antara lain, setelah mengaturkan sesajen canang pengraos, pembicaraan cara sudah bisa dimulai dengan pemahbah atau pengaksama yang dapat dilakukan oleh keluarga pihak perempuan yang kepadik atau kesewakan, yang isinya meminta maaf atas kekurangan dalam penerimaannya dan tempatnya serta menanyakan atas kedatangan dari pihak memadik atau penyewaka. Setelah selesai pemahbah dan pengaksama dari pihak perempuan, dilaksanakan oleh pembicara pihak laki-laki yang isinya meminta maaf atas kedatangannya dan mengikuti kemauan anaknya yang sudah saling cinta dengan anak pihak perempuan dan akan menuju ke jenjang perkawinan. Setelah selesai ditanggapi oleh pihak perempuan, lalu dipanggillah si calon pengantin perempuan untuk bergabung dan ditanya apakah permintaan dari pihak laki-laki. Apabila jawabannya iya, maka permintaan dari pihak laki-laki sudah dapat disetujui oleh pihak perempuan dan dilanjutkan dengan pembicaraan pengambilan atau ngide yang sudah pasti dengan hari atau dewasa yang baik.

0: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini kita ulangin kesarengin gue hari talen.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: FM 106,4 MHz Kantun Psikiatri Kiring Pro 4 RRI Denpasar. Rekalan Rai Kantun Ring Topik Boreh nih King Gesane pindah ke lulur khas Bali Rekalan Rai. Bahwa Nika Putri sampun berbagi Aniki ngenene ini cara membuat boreh bahas cekuh nge. Boreh sana paling sederhana Niki Rekalan Rai dan pasti kesamian Niki pernah mencoba untuk ngarianin boreh pun Niki nge. Nah Rekalan Rai minap wenten Niki nge boreh sana sering digunakan kenten nge atau pernah Niki digunakan. Dadas Niki sharing sarang Putri nge seborehnya nih napi Nika ke anggen napi nge manfaatnya nih. Kemudian iki ning wenten cara membuatnya nih. Nggih, minap wenten campuran-campuran sanelianan. Sira uning dados tambahan informasi niki majeng rekalan rai sanelianan. Minap wenten sane wenten keluhan yang sama kenten nggih. Yereng niki ramaikan ring 0361223361 nggih. Laris awawanin malih durung terlihat niki tombolnya nih. Inggih, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Ge Putri.
0: Inggit,
1: selamat iya. Pagi.
0: Selamat pagi.
1: Nggih, penapi gadro sehat.
0: Astun kare sehat.
1: Anak alit ampun umur kudu mangkin.
0: Ampun, mau 3 tahun nih ke. Akhir tahun niki 3 tahun.
1: Oh, mikir-mikir TK PAUD.
0: Nggih, PAUD astun kare.
1: Nggih. Keni bentang.
0: Atan niki sirah ireng titian niki nggih.
1: Aduh, aja lali ampun sekitaran Tegalingga.
0: Tegalingga?
1: Aji.
0: Aji tak.
1: Nggih.
0: Aduh suwe. Suwe tan boleh sarang aji niki.
1: Aduh kenten sulit niki mangkin nak semeton pun saya make senang.
0: Nggih, yakti sarang akeh mangkin ji nggih megarang mangkin nggih.
1: Nggih, tadi bos ya dumun nak bolong teu besik bes kulit teman pun niki nah mudah-mudahan sami deman
0: gitu. Iya, setengkare. Pang boleh ji sami niki galah nggih selagen nggih.
1: Tut mancung pasti pun mirang aja panjian arbo.
0: Nggih niki status monitor niki maka kalih nggih. Nggih.
1: Topik peniki pendidikan boreh.
0: Inge haji, penapi niki ji.
1: Aduh yang pendidikan boreh peniki na haji setiap Pak Ari padahal mau boreh peniki
0: kenten. Oh kenten, ye. Berarti kantun mangken ye, seneng ngangen boreh ye.
1: Ye seneng, ampun umur peniki kan mau kenten mau poles ben boreh ngetengahin kenten.
0: Inge boreh napi nika biasanya ngangen ji.
1: Sane lebih praktis puniki nak wenten nak ngadol puniki.
0: Oh, sekali Bu Vera wau nggih, sane sampun lengkap nika bahan-bahannya nggih.
1: Nggih, ampun mau bungkus-bungkus aji siu bontot kenten, daging gede-gede kenten.
0: Nggih. Nika nganggennya nih campur air malih napi langsung menten nganggen nika.
1: Campur air campur malih gede.
0: Nggih. Mangda lebih kenten nggih. Pangda nyak nempel kenten nggih.
1: Yang boleh ya kenten arak nika dagingnya arak aman iya kenten.
0: Nggih. Wenten nak mau sang lebih becik yang narak kenten jik nggih.
1: Nggih, kenten ampun yang boleh numbas sang narak niki lebih praktis niki nak numbas kan wenten nak niki nak ngerah kenten bahan sulit.
0: Nggih.
1: Kan jare pindah kana sar kuno kan ngerah babaan kundung babaan Jepun. Kenten ampun ngerah kenten.
0: Mangken nek numbas niki sampun lengkap berarti jik nggih bahan-bahannya
1: nggih. Ah, ampun lengkap asal bu numbas pasti kena bu lengkap kenten.
0: Nggih, astun kare. Pokoknya percaya sareng dagangnya nggih.
1: Percaya. Dan dados nak mau ngadek boreh kenten.
0: Nggih. Tapi kan nika pasti ngariani ampun unding artinya nak drika ngarianin nggih.
1: Iku dagingna kalau mangkin cengkeh dan mau genep ampun.
0: Anget-anget nggih. Heeh. Nggih.

0: Ikonya uyak tina res dari anu lingsiling sirnya damian angin gitu.
1: Geng. Tapi malah alami nih kan, tidak ada salahnya mencoba, Ji.
0: Iko bo sematan perempat sarang sami, mungkin menetor, mungku sedani, pasti bo mirang. Kalau kenda meniki ibu Ayu Tuban, ibu Vera, artis ampun naik.
1: Ampun, wau bu Vera.
0: Oh, bo lah, bo rumah mereka, yang lah wau, san kuli di kebun.
1: Oh, iya.
0: Merah daun meniki, gak putri.
1: Oh, kenten, angin napi nih ke?
0: Aduh, membantu istri-istri mekario porosan.
1: Ah. Nge daun kayu nge Haji ada silang niki teleponnya nih tidak tutut niki sinampura Haji nge niki mina pesinyalnya nih bermasalah niki nge tapi astung kada sampun boleh niki Haji tak titiang nyarengin nge kantun mangke niki karimo boreh nge meskipun durung presiden aryanin praraga nanging astung kada mangke sampun dipermudah wenten sane ma adolan nge. Niki wentan masukkan telur saking Haji tak niki becek juga nggih. Yening nyampur niki boreh. Kalau bisa ngen arak enten nggih lebih hangat malih rekalan rai nggih. Tapi yening tan wentan tan prasida kenten utawi nenten seneng sareng aroma arak nggih dados ngangen air ke manten nggih. Sare liana niki sida malih niki jagi nyarengin wusan wau Haji tak nggih. Om Swastiastu.
2: On swastiastu rahajang semeng.
1: Rahajang semeng tiang. Sampun wesan jalan-jalan niki mbah.
2: Ampun.
1: Oh, ampun ye, ampun boleh nyarengin mungkin ta?
2: Ye. Ring jauh tiangnya ya?
1: Ring tabanan. Engkir kelajak ke perempat nih mbah. Aduh menguing.
2: Kuing
1: nih. Ye, ampun. Ye. Kau
2: neneknya kan?
1: Oh nini Ita niki?
2: Nih kacau.
1: Nih kadang tiang nak Mbah Indira, biasa nak Mbah Indira maluan nyalip. Bo orang munyinnya patuh sejak dua. Cara nak kembar.
2: tapi tak sama.
1: Ais, bagi pinang di belah-belah nih. Belah-belah ya sengenah dah dene. Pun api gatelan nini Ita.
2: Ini segar.
1: Astungkare, sampun mau boreh.
2: Niki dereng,
1: tapi
2: makinmu dingin.
1: Senang nini mau boreh nih?
2: Tuh nini nak kilo-kiloan nyelip boreh.
1: Cepokan aku. Oh, ngaryanin berarti niki ring rumah.
2: Nih.
1: Tapi senang
2: nyelip, nyelip
1: nyana naduk berarti nge bahan-bahannya nih nge. Nih,
2: daging yang bawa angka punuh.
1: Ah, nika wawu bawa sama jik tak-tak nge. Nih.
2: Niko, ya kilo-kilo nini merikin nge.
1: Oh. Nge, berarti sekalian ampun ngaya niko langsung nih nge.
2: Nge, tau nang ngangen nge.
1: Nge, nak kan ten sangat akeh ngangen nge.
2: Nge, nah pokoknya, nah ten kental ya nge, ya make cengkeh nangen nge, nangen nge.
1: Oh iya, nge.
2: Pokoknya ngehang, nge, niko yuk meresap ampun genten. Ini ten nak industri genteng cerolana nge.
1: Nge.
2: Ngecep-ngecep ye.
1: Oh nyam
2: nggih.
1: Heeh, nyam dadas nyam.
2: Nyam mulu ulin lana pokokna mau boreh.
1: Memang senang berarti nggih.
2: Kalau teh yena mangkin. Nini ampun jeng kau boja maso sana kengken mare ingat mau boreh.
1: Oh ten tiap hari berarti nggih.
2: Sewaktu tiap hari. Buah sana lena sana bayu mau boreh. Ten. Kalau nak kali mangkin mau boreh, sangat ten mau boreh.
1: Nge. Selidan berarti mau boleh nge, nini nge.
2: Nge, ampun nusan mani pagi itu mau boleh, ampun.
1: Nge. Oh, kenten, nge. Berarti?
2: Nge, malam ini kok ngangin minyak, kenten nge.
1: Oh, nge. Jadi berbeda nge, treatmentnya. Nge. Anak cucu pun api nih kok.
2: Yang tiang lah, anak. Ini lah nge, nak muli nini nge.
1: Oh, memang sering nenek ngarianin ring rumah nge.
2: Jemuk tak kering.
1: Nge, pangawet nge, kering.
2: Nah, anu-anu belek nge, jemuk. Tuh, yangin basan buat. Nah, mie yaki buana basan buat. Yangin bungan dengan buku ulik niko.
1: Oh, niko ulik bareng jak bahan boreh nge.
2: Yangin anu pencuri niko. Ulik ngai bu, nah kecil gitu angkot yang gak selemang tuhan itu, ampun sen manusia nak sini nyob bu ni kita borehin nak sini kenten, di sempun sirap nak kenten ya, ni ya na ampun semua boleh tu je. Si sampun kalau tak kita nak hiah-hiah nak

0: ngen tong ten kok ko hawa nak sini ten ten.
1: Ye.
0: Na bang palo mo mo boleh bahas ten ten. Ten na nin tiang lana la ne ne. Ko doktor ti dan ten.
1: Tradisional
0: mantan dia. Loh, beragat di anak dia dan semanggi gunung, yangin kukus, yangin bawang, yangin tijer, yangin gula batu. Niko kan berapa?
1: Ya, tradisional nih, ya, Samian, nih, obat-obat alami.
0: Ya, kita nanin ini anak-anak ini ke dokter dumun dari sini ke sini. Nih, aku nak jual tongol dokter.
1: Iya, tan cara mangkin ya, mangkin jak bilah wenten dokter praktek.
0: Yakti tanani nenek yakti. Buat nanini lana kan kering ma dokteran ya. Nih, kering yang ngaturan nanti yang melahirkan tenten ma dokteran.
1: Oh, iya nini wenten ya pernah cerita ya.
0: Nih, yakti misalnya nak enggak nini.
1: Jak langsung kene ya, sekali neden.
0: Jadi lekat jek lekat saja ya.
1: Astung karo sehat berarti nih kan ini.
0: Nih ben minaben ati pisah tu niko tuyuh niko minab.
1: Nih saat hamil niko soalnya aktif tetap nih nini.
0: Nih gantian niko kan luar biasa tuyuh
1: nih. Tenaganya niko
0: tenaga.
1: Harus gede bayu nih.
0: Nih, anak-anak tiang kadang naknya kira tiang ya kan biasa.
1: Tak boleh boleh nih ke masa-masa nih pun. Ajang-ajangan mungkin kan beda.
0: Nih beda.
1: Tapi malah nak cenik-cenik mungkin cak ngendah penyakit nih nih. Padahal mau muntu-muntu kan.
0: Nih, yakti ya nih nak cen demen ano ano sekali masa-masa mungkin nih cen demen ya. Maka nih pang pendo ke dokter ya.
1: Oke, oh, Niki nih gelem terakhir Niki. Inge, Nini. Halo, Nini Ita. Aduh, udah Samian kene semeton di tiang. Ring pengujung telepon iki hilang nggih. Sinampura nika Nini Ita, mina pawenten masalah sinyal. Iki nggih santekan internet ring studio kantun perbaikan juga niki nggih dari pusat nika. Semoga nintan berpengaruh maring nggih malih jebos lawanin malih utawi sameton sanelianan sane arsa nyarengin dados nggih wau sampun wenten nika ajik tak sareng Nini Ita sane nyarengin nggih astung kare sampun boleh nika munggah nggih haya di astun niki durung kesinap sampun ilang teleponnya nih genten nggih boleh jebos tumugi sane nyarengin malih nika lebih becik malih sinyalnya nggih dadasnya nih presiden nyarengin putri kantas puput.

0: Tips agar si kecil aman dari banjir. 1. Memberikan informasi. Sebelum banjir terjadi, orang tua perlu menginformasikan kepada anak tentang segala sesuatu menyangkut banjir. Katakan pada mereka bahwa bencana banjir bisa terjadi di mana saja dan korbannya bisa siapa saja. 2. Asuransi. Memiliki asuransi untuk bangunan maupun kesehatan sangat penting karena kita tidak bisa menduga apa yang akan terjadi nantinya saat bencana terjadi. 3. Update informasi. Tidak ada salahnya membeli walkie-talkie di rumah agar dapat selalu update perkembangan bencana lewat saluran penyelamat banjir. 4. Ikuti saran dari pemerintah setempat dan para relawan banjir. Saat banjir terjadi, pemerintah akan membuat tempat pengungsian untuk warga. Selain itu, akan ada tim evakuasi dari lembaga pemerintah dan berbagai lembaga yang akan menunjukkan kemana dan apa yang akan dilakukan saat banjir. 5. Prinsip sederhana air. Ajari anak prinsip sederhana air, bahwa air akan melintasi daratan yang lebih rendah. Hal tersebut bisa diterapkan saat banjir agar mereka memahami bahwa mereka harus berada di tempat ketinggian agar terhindar dari kejaran banjir. 6. Hindari air kotor. Katakan pada anak-anak bahwa banjir mengandung bakteri, virus, dan berbagai penyakit yang berbahaya di tubuh manusia. 7. Ajari kebersihan. Meminta anak untuk tidak bermain di air banjir serta menjelaskan dengan benar dari sisi kesehatan akibat genangan banjir yang ada di sekitar mereka. 8. Bersihkan sisa banjir. Saat banjir surut, cek dulu kondisi listrik dan berbagai peralatan yang lain. Jangan sampai anak terluka maupun sakit karena rumah belum cukup aman untuknya. 9. Batasi partisipasi anak untuk membersihkan rumah pasca banjir. Sebagai orang tua, tanggung jawab untuk menyediakan rumah aman dan kesehatan anak ada di pundak orang tua sepenuhnya. Maka sebisa mungkin, jangan libatkan anak yang masih kecil dalam kegiatan bersih-bersih rumah. Dan 10. Bersihkan mainan. Membersihkan mainan anak pasca banjir sangat penting. Sebelum anak memainkan mainan kesayangannya yang terdampak banjir, pastikan bahwa mainan tersebut sudah bersih.
1: Loh, informasi ini sangat penting. Harus segera di-share biar banyak yang tahu. Ini kita dihina loh. Martabat kita direndahkan. Kita harus sebar.
2: Beli. Sabar, ada apa ini? Kok pedih? Santai, santai. Slow, udah gengkas.
1: Gak bisa begitu. Ini berhubungan dengan harga diri kita loh.
2: Sabar, Beli. Tidak semua berita di medsos itu bisa dijamin kebenarannya. Juga kan marak penyalahgunaan media sosial seperti penyebaran berita hoax, ujaran kebencian, dan hal-hal patah lainnya yang bisa merugikan banyak pihak, Bli.
1: Masa gitu?
2: Iya, makanya dalam bermedsos itu, kita perlu bijak sebelum unggah di media sosial, cermat dalam menyeleksi informasi di media sosial, rim jemari Bli keto. Bijak bermedia sosial itu keren.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Rakelan lain ngiring niki sira malih niki sani jagi meboreh sarang putri nggih. Wau sampun wenten niki Aji tak tak sarang Nini Ita. Sani ternyata niki seneng meboreh talan nggih kantun mangke niki kari meboreh nggih napi malih niki yening merasa agak kurang enak badan genten nggih. Langsung ke mantan niki meboreh nggih. Sekali bawasang wau Aji tak tak sarang Nini Ita nggih mangke niki astengkala sampun praktis rakelan lain nggih. Sampun wengten iki sane maadolan lan bahan-bahannya ini sampun lengkap ngenten nggih. Nenten Jawa antah bahas cekuh nanging sampun lengkap nganggen rempah-rempah sane lianan sane pasti ke nambah anget niki rekelan rai nggih. Inggih mangke niki pacang buka titik yang lain telepon ring 0363221 raris sane arsa nyarengin diramaikan malih nggih. Om Swastiastu.
1: Om Rahajeng Semeng,
0: Mulya Putri. Rahajeng Semeng, Mailin niki nggih. Nggih.
1: Mailin nak demen masuk mabore.
0: Nggih, yakti. Oh, sampai mangkin.
1: Tapi Semeng-Semeng aja.
0: Cara Nini Ita berarti Nini Ita
1: sih mabore kan malam. Lamun petang nih mabore nyana dia dua aja tidur.
0: Adi ya.
1: Semut.
0: Ngerayang gruyung nyana. Nggih, tapi itu kelemahannya kalau mau boreh nggih. Asmilahan nggih.
1: Tapi boreh bas campur aji jahe. Kencur. Sarang arak.
0: Oh, kadi aji tak-tak wau nggih. Arak lebih hangat nggih, Mailin nggih.
1: Lebih hangat. Apalagi nih kaki yang patancan kadang-kadang kram.
0: Ye, masih dalam proses penyembuhan soalnya nggih perlu juga ngetanget nih kan nggih.
1: Nggih. Saboren pakai boreban. Tapi enak.
0: Nggih. Lebih nyaman rasanya nggih, rileks
1: nggih. Nyaman. Mun Mbak Putri kan mau boreh.
0: Oh, sering. Tapi boreh bas cekuh biasa manten tiang kadang ngariani nering rumah kan beras careng cekuh manten sareng kencur nih kak.
1: Anda ingin jahe enak juga.
0: Pakai jahe boleh berarti juga nge?
1: Boleh.
0: Langsung dicampur
1: lebih juga. Hangat.
0: Nge. Biasanya kita nampun kalau anak batuk pilek genten pangten terus minum obat kan. Pasti dicoba dumun boreh. Kalau tidak mempan baru obat.
1: Kalau beras sama kencur tuh juga bisa pakai obat batuk.
0: Oh nge betul-betul. Kalau udah batuk-batuk nih kan nge, di dada, di tundun, genten nge. Nge. Berarti Mailin ngarianin sendiri, buat sendiri di rumah berarti nge?
1: Iya, buat sendiri. Beli kencurnya aja. Kalau kencur kan gak ada di rumah.
0: Oh nge. Tapi buatnya sendiri, ngulik nepi genten? Yang cara Bu Eka orang-orang mapak. Oh ngulik. Nge. Sekalian buat banyak berarti?
1: Sekalian bikinnya.
0: Nge.
1: Nanti pakai dah, dikit-dikit.
0: Oh berarti dikeringkan nanti pas mau pakai isi arak nikel kenten.
1: Aye.
0: Geng. Lebih praktis juga ya Mailin ya.
1: Lebih praktis. Semuanya bedi-bedi kan kene apa namanya
0: repot. Sebilah ngai ngulik, sebilah ngai ngulik.
1: Kan luang.

0: Iya. Berarti masih menggunakan Bore sampai sekarang, ye.
1: Iya, masih tetap tuh. Kadang-kadang kan berebas, jekuh, jahe, ada nggak ngerahin isinya daun jepun, kena keluung
0: Oh, dan
1: anget,
0: Jepun.
1: malahan anget.
0: Oh, nikah sana bau bau bau kan babaan kentan babaan Jepun kentan ge.
1: Kan babaan nih, daun nih, daun jepun
0: Oh,
1: nih.
0: niki daunnya benar-benar daunnya
1: Daun
0: gen.
1: nih.
0: Oh, ge. Ini kering tapi ini kentan nih
1: Ane,
0: hijau.
1: ane yang kering, ane
0: Oh,
1: biasa.
0: baru berarti. Oh, kentan
1: Ha-ha.
0: ge. Boleh dicoba niki semeton ge resep baru. Siapa tahu
1: Eh,
0: enten sana
1: ane duka
0: ingin
1: sudah
0: coba.
1: ada, Pak Putri.
0: Inge? Kan
1: Ane
0: pahit
1: duka
0: nih kan?
1: sudah ada. Eh, dan gara buatnya di ya, hilangin dulu gininya tuh batang
0: Getahnya.
1: itu. Terus direndam pakai air garam.
0: Oh, oke.
1: Kira-kira beberapa menit, ada itu dipotong-potong, diperes, dikit-dikit diperes, biar hilang getahnya tuh. Habis itu terserah mau dipakai urap, direbus apa,
0: Oh,
1: pakai apa
0: pokoknya diolah
1: terserah.
0: seperti
1: Tapi
0: biasa.
1: jangan daun jepun aja ntar bisa mencret.
0: Jangan coba-coba nih.
1: Harus dicampur.
0: Dicampur.
1: Orang Malaysia udah membuktikan kok.
0: Oh, udah pernah konsumsi juga nggih, jukut daun
1: Ya
0: Jepun nggih.
1: ampun. Enak ternyata pahitnya hilang. Lebih pahit daun gedang daripada daun jepun.
0: Aduh, daun gedang dojo orang nih kok. Pahit mekilit tapi sehat nggih. Inge. Wah, terima kasih Mailin dapat resep selain boreh, resep jukut.
1: Sama-sama, Putri.
0: Inge.
1: Amin, Om. Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om Mailin, ye, boleh resep baru niki. Kalau Putri coba nanti di rumah Mailin, ye. Selain cekoh nih, tambahkan jahe juga. Tapi malih untuk anak-anak kan, ye. Anget kan enak nih ke saat batuk pilek, kentan, ye. Inggih menyusul Mailin, sira niki seneng nyarangin mina penelpon terakhir, dadas niki. Inggih. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, gak cantik.
0: Eh, Tiang, sira niki ireng nggih.
2: Di tiang Nini Ayuna.
0: Oh, Nini
2: Gak
0: Hayuna.
2: pernah bisa masuk,
0: Ih,
2: gak.
0: nggih sarang akeh mangke Nini nggih, megarang nggih.
2: Ini lama gak bisa-bisa masuk, ini dimanapun gak bisa
0: Oh,
2: masuk.
0: kenten. Ring
2: Takut
0: lianan kenten.
2: sinyal mungkin ini ya.
0: Oh, nggih, bisa jadi. Sarang akeh lan sinyal juga nggih.
2: Mbak Elin tadi nggih.
0: Inggih,
2: Mbak Elin, selamat pagi. Semoga selalu sehat.
0: Astengkare.
2: Ge,
0: Nini.
2: bagaimana kabarnya, Ge?
0: Iya, astengkare becek. Nini punapi niki gatre?
2: Agak uyang-uyang nanti, Ge.
0: Aduh, das kenten. Karena
2: Anon, kok
0: panas.
2: namanya pulang pergi ke kampung aja nih, kayak pulang ke
0: Oh,
2: Singaraja. Jadi vertigonya kumat kemarin. Ini baru
0: aduh.
2: bangun nih.
0: Nggih. Ampun kentan, minum obat.
2: Ampun.
0: Nggih, mogi juga gelis kena nggih. Nggih, semangat pokoknya makan yang sehat dan bergizi.
2: Ya. Kalau sudah gini, ge, sudah seng itu kan agak anu dikit.
0: Tinggi tapi malah
2: apa
0: perjalanan
2: namanya agak
0: jauh.
2: rentah ya kalau
0: Perjalanan
2: udah
0: jauh.
2: capek ada dah yang keluar
0: Tinggi,
2: anunya
0: tinggi, tinggi.
2: sakitnya.
0: Tinggi. Normal nih kan normal. Respon
2: Iya
0: tubuh nih.
2: ada keluarga meninggal ge
0: Oh, karena
2: di
0: nikah bolak-balik.
2: masih di Bedo itu hari
0: Oh, di
2: Minggu
0: Bedo.
2: ke Singaraja dah itu Senin ya Minggu ke kampung
0: Aduh. Nggih.
2: aduh
0: Huya
2: sudah
0: angin
2: dapat
0: nggih, huya angin.
2: ya Minggu Senin Ya Sabtu ke Singaraja Purnomo itu,
0: Oh, nggih.
2: iya
0: Nggih,
2: ada
0: nggih.
2: lapas itu anu besarnya di sana.
0: Gaya adat sampean nggih nggih.
2: Nggih.
0: Nggih, mangkin istirahat kan yang dumun nggih kan sampun wesan nih ke Mang dah kembali
2: Nggih.
0: pulih malih.
2: Nggih, nggih.
0: Nggih, Nini pun napi niki, napi malih sekarang kan tidak enak badan niki, senang memboreh nika.
2: Senang ge.
0: Senang juga.
2: Bikin sendiri lagi.
0: Ah, nika ampun becek. Boreh napi nika biasanya Nini.
2: Yen tiang ge ge yang ya boreh hangat cara tiang.
0: Boreh hangat.
2: Pakai babaan daun kelor, isi cengkeh. Ya, tadi ada bilang ngaji tatang nih ke napi dan ke ge babaan kepundung. Mungkin di kota kan agak kene di sudut tengah babaan.
0: Angge ngererehnya
2: yen
0: agak
2: kelor wenten. Nih, lagi kencur. Dagingin tapi malah beras gede cengkeh itu kan ula nih
0: Haryani sendiri berarti nggih
2: yang cucu beras kencur kan ge pilek terus beras kencur.

Rakedang Rai Perumda Air Minum Tirta Sewaka Dharma Kota Denpasar memperketat langkah antisipasi guna menghadapi potensi krisis air akibat kemarau panjang. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperluas daya tampung long storage di kawasan Waribang melalui pengerukan pasir bekerjasama dengan Balai Wilayah Sungai atau BWS Bali Penida. Direktur Utama Perumda Bali Minum Tirta Sewaka Dharma Iputu Yasa menjelaskan pihaknya juga menyiagakan armada mobil tangki di kawasan Waribang dan Blusung untuk penanganan darurat. Di tengah tren penurunan debit air sungai, masyarakat dihimbau untuk mulai bijak dan menghemat penggunaan air bersih guna menjaga ketersediaan cadangan. Demikian Gatra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

Rakelan Rai, Kanton Kesaringin untuk Putri, Ring Pro 4, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rakelan Rai, Ring, galah sani mangkin niki, nge, galahnya nih obrolan komunitas. Sembari niki menunggu narasumber, kenten nge, niki pacang diisi anto tembang-tembang Bali, lan informasi sani pacang mengudara. Nyaringin Rakelan Rai, kantos puput malih jebos, Ring, galah jam dasa semeng.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: Kecil. Setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Kopi Kerumbungan di Buleleng. Budaya dan tradisi unik di kawasan Bali Utara ini memperlombakan sepasang sapi yang pada lehernya dipasangi sebuah gental besar yang dinamakan kerumbungan. Kemudian, sapi dihias dengan berbagai aksesoris agar terlihat gagah dan indah. Tangga kedua leher sapi itu saling dikaitkan dengan sebatang kayu melintang bernama uge. Kemudian di tengahnya sebuah kayu melintang sepanjang 3 meter untuk seorang sais atau joki mengendalikan sapi tersebut. Yang dipilih adalah sapi jantan, itu pun yang berbadan kekar. Kriteria pemilihan pemenang dan penilaian bukan berdasarkan pada kecepatan, penilaian berdasarkan keserasian gerak seperti gerak kaki yang seragam, ekor sapi yang melengkung ke atas, dan kepala sapi yang mendongak ke atas. Sebagai warisan leluhur, agar tetap lestari, maka sapi kerumbungan ini senantiasa digelar pada HUT Kabupaten Buleleng di bulan Agustus.
1: Bukader, anak tiang umur 2 tahun, tapi kok masih kecil ya? Badannya kurus, ngomongnya juga belum jelas.
2: Bu Komang, itu bisa jadi gejala stunting, Bu. Tanda-tanda anak stunting, biasanya tinggi badan anak lebih pendek dari usia, sering sakit, serta bicara atau jalannya pun lambat perkembangannya, Bu.
1: Ratu Betara, stunting, Bu. Tiang kira dia cuma kecil karena bapaknya juga kurus.
2: Banyak orang tua berpikir begitu, Bu. Padahal, stunting disebabkan karena kekurangan gizi sejak dalam kandungan sampai anak usia 2 tahun.
1: Aduh, terus Tiang harus gimana nih, Ibu?
2: Nah, pastikan anak makan bergizi, rutin ke posyandu, dan cek perkembangannya tiap bulan ya, Bu.
3: Kenali tanda-tanda stunting pada anak dan cegah stunting dengan asupan gizi cukup, imunisasi, dan periksa rutin ke posyandu. Anak sehat, masa depan kuat.

0: Kesehatan Pendewekan Ring Perumpat RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
1: Ngiring jadi bah Maide, Maide kapeng
2: Bemulai acara dengan gantal nih. Mai, mai, mai, mai.
0: Yah, sajo.
2: Salam menyamodogen jadi bah. Belinyoman yuk kangkung.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

musik keroncong. Seni pertunjukan musik merupakan salah satu dari 7 unsur kebudayaan universal yang terus hidup di tengah masyarakat. Salah satu warisan kebudayaan bahari yang ikonis dari Indonesia adalah musik keroncong. Lahir dari akulturasi musik Portugis dan irama tradisional Nusantara sejak abad ke-16, keroncong melambangkan keluasan budaya kita dalam mengolah pengaruh luar menjadi identitas khas Indonesia. Keunikan keroncong terletak pada perpaduan instrumen barat seperti biola, cello, dan

Gitar dengan alunan khas ukulele cuk dan ca. Kombinasi ini menghasilkan ritme lembut dan harmonis yang senantiasa mengiringi perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Seiring berjalannya waktu, musik keroncong juga berkembang indah di Pulau Dewata, Bali. Di tangan para seniman lokal, keroncong mengalami akulturasi baru melalui perpaduan instrumen etnik dan lirik berbahasa Bali, menciptakan warna musik yang khas, unik, merakyat, sekaligus memperkaya khazanah musik tradisional daerah.

0: Gimana nih ya? Jual gak ya? Ah, jual aja deh.
1: Nih, kenapa wajah beli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
0: Bus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
1: Di sini? Di sini gimana maksud beli?
0: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
1: Oh, Bli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya Bli?
0: Oh, bukan. Bukan gitu maksud Bli. Sawah ini akan Bli jual.
1: Kenapa Bli jual, Bli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal Bli asah kemampuan dan wawasan Bli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan Bli.
0: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
1: Bli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.
0: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut kan?
1: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.

Raka dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Barong Mongga. Barong Mongga merupakan tarian yang hanya ada di Desa Bunutin Kintamani Bangli. Tarian ini dilangsungkan pada paruh bulan Kapan. Gagasan dari tarian ini, para penarinya yang dipakaikan kostum yang terbuat dari daun paku. Wajah penarinya ditutup dengan topeng, jadi penari Barong Mongga tampak bagaikan tumpukan paku yang menari-nari. Mongga sebenarnya merupakan tradisi yang sangat tua di Bunutin dan tidak memiliki pakem tarian seperti tari-tari Bali pada umumnya. Penarinya menari seolah-olah liar mengikuti gamelan dan kadang terjatuh. Tujuan diadakannya tarian Mongga ini adalah untuk mengusir hama dan penyakit.

Sahabat Budaya, Gubernur Bali Wayan Koster mendorong peningkatan kerjasama dengan Tiongkok di bidang energi bersih guna mendukung percepatan target Bali mandiri energi. Koster menilai Tiongkok memiliki keunggulan teknologi dan finansial yang mampu memperkuat daya saing sektor energi Bali secara berkelanjutan. Menanggapi hal tersebut, Konsul Jenderal RRT di Denpasar, Zhang Ziseng, menyatakan kesiapannya untuk terus menjembatani dan memperluas kerjasama sinergis kedua pihak. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: mungkin Pak Mandek ke Pacang ke
1: Yo. Om Swastiastu.
2: Rajang semua radio dan yang ditiang yang mewali ditiang ki sarang kali sarang nyaman ditiang lepas di kestrada ganteng penampilannya dan kuang bok niki beli nyoman sunar tuh. Rajang semua Om Swastiastu Pak Man.
0: Sing kuang bok dah bok nih panggul Pak.
2: Sing kuang bok sing ya bok. Ayo ngira duduk dana pasti kenyane rahina sana mangkir rahina Waraspati.
0: Nah
2: sangre utamanya sang udah begalah sang mangkin
0: ring kota Madya dan pasar. Nangis si dari yang punya kakak pade kanton ragam masih kian rakel narai si jebak batan sinar bagi rasa dan lomba plecing ring dijaja
2: pada makanan.
0: Semoga aja panggil satu kena.
2: Sana ring margi ya ngemargi yang suadarmu.
0: Tujuan, mereka dan nelpon di margi mau hidup radio ya nelpon radio ini mati.
2: Nah semua hidup kadek bukti ya dan ini bukti.
0: Mau bukti semua hidup radio ya
2: dah. Sekarang guru Kedut Astawa Klian Banyar nih ki. Rayu rayu. Telar sementara ring Tiko RRI
0: ini. Silakan ayo rame-rame tep-tep umur layar ada peningal tiang peleng
2: kan kan jat tengat saja Pak Man saya di peleng
0: barang-barang di tep nah
2: sabar
0: udah ngelanjik bawa kumulain luan sama Mama Kododo Om Swastiastu
2: iya sebetulnya
0: jauh gitu bener nah
3: Om Swastiastu Pak Nyoman
0: nama saja
3: sekarang Pak Made ganteng
0: iya saja lo gede pesing peleng aja jauh gitu apa mau gak malu
3: iya taniwang tu Pak Man.
0: Mulu taniwang dan beci. Onian pasti orang.
2: Pas.
0: Onian banyak ide sang Prabu Seremio nya Pak.
3: Dan yang dan ge yang belajar sinom niki Pak Bapak, Bapak selang kali.
0: Nggih, Bapak. Piana ini. Bukan jeru eh.
3: Nggih jagi kawit teh.
2: Lurus lurus.
3: Sang kalerarif masuk empang.
2: Nah, tapi niki sampai indah niki.
3: Nggih.
0: Ndak nah, ada dua.
2: Sarang kali mangki.
0: Oh, masa mayo. Sumpah kan apa deh?
2: Sumpah kocak niki nabi jarageng sumpah nen.

0: Risa jeroan mesum pahar tuan sarang kali kau ni paman. Jelim lah kawan becek bani bakal ngowiran.
1: Nini kang murid.
0: Agak dadu.
1: Kini boneka kau nak tu. Nini yang urip kena polusi tu.
2: Maka saksi sang yang surya.
1: Man dek.
0: Maka saksi dewa saksi nengen.
1: Nien.
0: Ide sang yang surya.
1: Sang yang kau urip ha. Oh, kau nyam balik dicok bu.
2: Kale ida batara sami.
1: Ni akal dia ana tu. Sep malih ne ring ida.
0: Ida batara batari sami pinak dewa saksi ne.
1: Nah.

0: Ini Pak Semayu ini sumpah ini sampun kocap us ke laksana yang digelisan ini sang kali memargi menjalan
1: ngelantur do.
2: Madare keras masapa
0: Nabi unik tu Pak Mas. Nabi unik ni begat-begat lah weh.
2: Keras mas sepuk.
1: Kekir membesik mas sepuk pedap-dapin.
2: Burung wenten tengah
0: jalan. Ring madianing margi durung kocap rauh niki pemargi ni.
1: Ring tengah king margi.
2: Roreng anciu negeri.
1: Sakit subuh.
0: Rauh di koreng anciu.

0: Nah digelis tedun kocap
1: gitu. Kemana?
0: Saking kendara nih Pak Do.
1: Kemana nyonya Dunia? Nyonya
0: Dunia itu. Maluin tun.
1: Oh do do do.
0: Eh suk semua nih
1: kita. Terima foto yang di dek tu. Do banyak gagang nan. Kira kena moto do.
2: Gak galak mang dah pudes sematuan
1: saja. Nono cito jegek saja.
2: Aduh suk semua Pak Man. Galah haturang Om Santi.
1: Ayani jalan Ayani.
0: Sek semua bujuru cita titian kiring
1: jalan yang
0: ini. Eh, saya ukuran
1: kita. Dulu 0361 223 361 ada Yudam, Bayuda dihubung.
0: Kalau udah ke share yang katerangan iki.
1: Nih, ning TikTok eling tap-tap layar ya, bos. Sampun repot-repot ya sok pause kita tak jalan. Nyong nyong nyong. Om Gosiasu. Ndak tahan tiang polusi iki?
2: Gosiasu.
0: Apa ada polusi ni Pak Man?
1: Polusi.
0: Apa nak soleh belum ada buan ini buan apa ni?
1: Tahan tarak kah aja.
0: Sing.
1: Oh, buan ni. Om Gosiasu. Banyak
2: cara
1: menyor. Oh, sing saja. Panjang saja.
2: Ini banyak cara menyor.
0: Ini terus-terus ke air lah lagi.
1: Nian mungkin banyak cara miwangi.
2: Pak Man ini kan mau.
1: Nah, nah, landur nah.
2: Ginada Pak deh, sama.

0: Men, pegat di sini kan, ya? Makin?
1: Mak
0: gerto. Ah, nas kekertan. Ini itu, pas aja si depurno. Mau?
1: Asyo, dekto, kata ibu.
0: Mulai dorong malu tu.
1: Jaroni ngasawo.
0: Jangkep subuh ke kastawo lantas antuk idul sama kerisi putik tu.
1: Dekto sami. Pada mangi
0: iringan dadi ini mau kejar sadiru padu ngiringan nyasiang itu menjalani di Malaysia mengenawang pede sukses mau
2: sukses
0: mau ah apa ni kedai
2: odah nado lah
0: odah nado ibu kedai lu ni kedai odah nih.
2: Om swastiastu.
0: Entar sana lah komen tu, sekarang tu. Yo pasti kerame. Nah. Kenapa
3: tidak terani?
0: Baca astungkare.
3: Kita masanakkan dulu. Nador belajar bungkus di nada, Pak Man.
0: Iya, deh.

0: Kudol yun sekte ni kastawa pa man.
1: Kadi pemargan idem pukuturang sugera pa kulun. Sio.
0: Sio.
1: Maka jangan kan diri. Tuh. Dadah. Adik tu aku nyanggul-gulun. Dadah.

0: Nah. Di subor yang mekejangan.
1: Bos aneh sih tuh. Mekejangan. Kan dua.
0: Nah, tuh. Ini sih ada yang ngesor.
1: Iya, ge, iya.
0: Betul, lantas rebat. Aduh, gare.
1: Ada dong, aku ngaku dua.
0: Mekejangan tuh banyak itu. Nggak mau itu dulu itu. Boleh. Manusia.
1: Ngikwentan bahwa sida sang prabu mangdane presida sekte ne sami niku mesikian punapi caran niki pengparkine sang wiku
0: kan jadi dek mau jep kita aja lah masih mau

0: sama Pak Man, ada artinya.
1: Yeah, cuk semua maket yang nyapa dumun nih ki. Iri tipe titu dikedang terkedang bang pak celeng, pak celeng dong pak ding, pak
2: ding ding pak itu. Nah, iring mesandang jebol satu dah dari lintian, jadi pacang bintang sandang ngelintang.
1: Nah, mungkin kan wali ke.
3: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPiDe Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini kita ulangin kesarengin kemari tala.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Iya, Ma.
1: Mobil ini bagus ya?
0: Iya.
1: Keren loh.
0: Beli aja yang itu.
2: Pa.
0: Iya.
2: HP ini edisi terbaru loh, Pa. Kameranya canggih banget. Ayo, mau yang itu boleh nggak?
0: Tenang aja. Jak beli.
3: Kami dari Tunai Sejahtera menginformasikan bahwa pinjaman Bapak sudah jatuh tempo, Pak. Jadi, kira-kira kapan mau dibayar ya, Pak?
4: Hei, kamu yang namanya Pak Agus ya? Pinjamanmu sudah jatuh tempo. Kapan mau dibayar?
3: Pak Agus, utang Bapak kapan dibayar ya? Sudah jatuh tempo nih.
4: Hei, pinjamanmu sudah jatuh tempo. Kapan kamu mau bayar?
3: Bayar cepat sekarang juga, Pak. Kesabaran kami ada batasan.
4: Kapan kamu mau bayar?
5: Tidak!
6: Itu adalah kisah Pak Agus yang terjerat pinjol. Jangan sampai Anda mengalaminya. Shh, hati-hati pinjaman online.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dan wegalan iki Swedan dan pasar kota Madya lurus
1: angin kalah. Kidung mutik tong ya kidung mutik kan buat nggih. Nggih, sarang sira. Nggih, sarang sira.
0: Angkat kita pada dan tinggal di anapin iki.
1: Dasar bongol kau. Ya.
0: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Pak Made, sareng Pak Nyoman.
0: Nggih, Om Swastiastu rajeng semeng iki kan, Dun.
2: Rajeng semeng siang niki. Lili Lingga.
1: Ren?
2: Titiang Ren ke Daton.
1: Ye, ye dangin aja. Benar mama balik lagi TikTok malu deh.
2: Titiang tegar nganggilan sinom nih kenge.
1: Nge, sampun madem pun saga.
2: Om Swastiastu, Om Awijenamastu, nama

0: A solas se lo sé.
1: Bawa sani dem duwe kocap kari adeng taloh. Nah kane malik siki wentene.
0: Mereka siki oh sani kia anjap nama coba kikit mesti nama coba dulu.
1: Bawasan sana mungkin kocap galah panu mayu ne sampun rawuh reki.
0: Lo ni aja semua hari dong. Wah, wah, kek. Lap.

Duanen mah wit saking anak peranyan peranyan medui ade yang beh vaksine puniko digelis gede gede jagwikan keber kertap

0: Iya natur uning ayang ini kewisesan beh Dewa Ratu sakti sakti pisan ipun ipaksi
1: Sang Garuda Wana para pati
0: Mungwing parap sang paksi sane sampun mas Nah wekasan mewas doido sang Garuda
1: Kakiya Manggo Semun ibu
0: Sang sane manggihkan ningak kewentenan vaksin ini itu nyebeh jajah mekawinan semune jajah ucem
2: jelas gambarane
1: semua Pak Made Pak Nyoman
2: ya pun penegas iki
1: nggih semua ping banget
2: nggih kangen nemu di kedumun Pak Polisi di Tiwasan nggih mungkin di tiang

0: Ah, ingger dadane nitih mawali niki, jane wau sampun ling live TikTok ngarengin suksemo taler niki mangkin mawali niki ring ambaro radar ing perumpat budaya RRI. Nggih. Terus kandon kaladuwene Om Swastiastu. Om Swastiastu rajeng semeng kandon niki.
1: Om Swastiastu Pak De, sareng sareng Pak Man.
0: Inge Om Swastiastu.
1: Yang nyarang Pak Man.
0: Apa sira niki ring?
1: Ah oh, niki nampak ling RI.
0: Ah ring kedaton tapi ring tak terang niki udah kesian nih sana.
1: Nggih.
0: Udah kecak katrangan Pak De, tapian tetapian.
1: Aja nih Pak De.
0: Inge durus durus.
1: Sang berado puput mado
0: bawasan kocap ide sang berado sampun ngaturan jager winung

Digelis ane makin rakan idenya ide sang Prabu Rama nyawes ide ngemedalan pawocano.

Ardi sing yang tadi ngiring beli mai kelas mewali uli mewali adi mantuk kemu ke jagat

0: Dojonya Nadi ngetangan ritu jagat di ayo dia puronya Nadi pangsing suung ke Prabone.
1: Nadonang banyak wadosami.
0: Padalamnya ni pertak jano banyak kemekejang sing ada sang Prabu sana patut tulade.
1: Seksema Pak Ade, serang Pak Man, atasnya ni. Penapa enggak terus, Pak?
0: Astung karen, Iki.
1: Mana kena rayu ngantur, Iki. Iki mengatakan, Iki. Gadang gantal sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba pelicing cutat ni sarang samian Pak De sarang paman kalah tut kijang om santi santi santi om
0: suk semua dah kesian kering katrangan ketapian rayu ingi kandun kalah ini om swastiastu
2: om swastiastu
0: ingi om swastiastu
2: Pak De.
0: Iya. Yeah.
2: De, tiang liwat ni wawu. Mungkin ngidang tiang masuk malih.
0: Sampai siran ni kini?
2: Tiang pekak linggar.
0: Pekak linggar?
2: Iya. Yeah.
0: Ring?
2: Ring ke dato.
0: Iya, yeah, kecaki kan kanu tapian wawu kan dan lewat tengah.
2: Niki tiang ngelantur ni wawu, wawu, wawu da, nenek tiangnya kan. Sinom.
0: Iya. Yeah.
2: Yang makin Mas Kumambang.
0: Mas Kumambang, terus nah.
2: Iya.
0: Yeah. Kalingar, Pak De.
2: Ingi. Tuk semua. Om Swastiastu.

0: días son Johnny, Rangana Johnny.
1: Inggih, lanjut.

0: Ini suksemu niki galah di tiang telah Sampuro niki
1: suksemu Pak B cara oh. Pak Man kita niki
0: oh Pak Man kari Nabi Ustaz kari
1: ubat bok
0: ngeri ubat bok niki
1: iya suku galah wali yang siang suku tiang bos peramatanti
0: oh iya
1: santi
0: iya suksemu Om Swastiastu. Aduh meklebet niki, ampunan niki. Eh, ini kantun kalah dia ampunan niki wabu kan pernah bentiang dia dengan waktu niki kantun kalah dia. Ini Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Pak De, Rajang Semang. Batanta niki Batanta.
0: Ini Om Swastiastu.
2: Yang nyarang niki Durma niki Pak De.
0: Durmo nggih durus.
2: Lagi kawit ya.

0: Nika mengawinan yuda ni sana metu saking pewirangan suang-suang ramas saling tebekin, saling gelilingin.
1: Cukup semua Pak De, ini kalah sarang atas, yang mengatakan di bagbatan sinar bagi rasa dan loma pelup cengkang yang sama ton matun. Rajang tugas Pak De, sarang Pak Man, yang mau pamit. Om, santi, santi, santi, om.
0: Sukses.

0: Yang ini gitu biang mesin ngalami sarayu tuh cuman ini durus Om Swastiastu sangra paman.
1: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Sarang-sarang di jam.
2: Kikit yang sakain penate.
1: Apa nate?
2: Kikit yang ketut muliati.
1: Mual niki.
2: Nggih, kikit yang melajah. Di nanti nggih.
1: Nggih, durung mbok mul.
2: Kalau jebos yang kemana sarangnya Pak Man, Pak De.
0: Om Swastiastu.

0: Sohanan nu lantai raga maulid.
1: Sohanan kewah.
0: Kewah raga di maulid jagat.

0: Sane gumanti angin nasaran pikayune sane bijak sane
1: menjaga. Sane kedah bersih.
0: Kening. Kedasar nantuk pikayun kedas bersih ening niko mako sami.
1: Antone pak yang maragong.
2: Man Pak Des.
0: Saya waktu ini ke pinako bekel iragun serahino.
1: Gronin jauh. Mano awidi.
0: Pina ke serana pacang ngerok linggi hidu muja muji kewentana hidu sang yang diwasa ini kompiang sekema
1: Pak Made sarang suami studio sejebak badan sinar bagi rasanya lemba peting salamnya nemo nyamu dog
0: ya. Ngesuk semua ini kompiang yang ring padang sambil rayu
2: tapi gak lama deh.
0: Angger atuh dadane ampura niki sangen lebih galah montone widangan kota Madia dan pasar ampura galah duwene telas niki raudh iki dumun male jebos jagi ring ditiang ling galah rebutan nggih ditiang mbe jebos iki male jebos sing ali ring galah sisi kaping kali ngiring mesandakan jebos.

Sahabat Budaya, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Badung I Gusti Agung Rai Surawijaya memperingatkan ancaman perang aktif akibat maraknya oversupply ke akomodasi pariwisata di Bali. Pertumbuhan pasokan properti yang tidak terkendali dinilai dapat menurunkan omset pengusaha, kesejahteraan pekerja, hingga potensi penerimaan pajak daerah. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
2: Maaf. Tidak bisa begitu.
1: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
2: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
1: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
2: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Mau tidak?
1: Maaf, Pak. Saya permisi.

0: korupsi di kehidupan kita.
1: Asal usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya yaitu Dalam Watu Rengong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besakih, di mana saat itu di Pura Besakih sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Rengong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Rengong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan, dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Rengong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Rengong pun bersabda, "Mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya."
2: "Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?"
3: Maaf. Tidak bisa begitu.
2: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
3: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
2: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
3: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Mau tidak?
2: Maaf, Pak. Saya permisi.

0: korupsi di kehidupan kita.
1: Ratu Idedani sareng sami ngiring sareng melajah metemang ring acara dagang gantal.

0: Ini pemirsa mewali niki di diang ya dengan acara dua ini. Saya bawa campur cepatan wawidangan kota Madia dan Pasar Medwe galah eh saya makin ni Malaysia yang rencana tinggalah rebutan. Terus cepatan saya kios niki sekangin-kangin sekau-kau niki. Nah, terus lanjut Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu Rajeng Semeng menjelang siang niki.
1: Inggih Rajeng Semeng menjelang siang Pak Dek.
0: Inggih.
1: Ampun eling gantian niki.
0: Ajak ajak dibujuk layah tapi nyak ical pian gendan.
1: Ada ngarta Dek.
0: Ada.
1: Inggih. Nih,
0: kenapa? Kenapa ada nih, Darta?
1: Asung karet yang segar. Pak Dek pasti itu enak, Pak Dek.
0: Ah, iya, asung karet.
1: Siro, Pak Man, itu mereka kari.
0: Pak Man, kari ngelah ubat rambut, raga kejap.
1: Ini, rajang-rajang. Pak Dek ngelantur, enak. Sekeluarga, Pak Dek.
0: Ini, suksimu.
1: Sekarang, ini melajang, nih. Om, terima kasih.

0: Kebosannya kaping pengawit nesani.
1: Kata rasa ke mana nulo
0: hari kalani ngaturan yanya pang persida je nyenjening medasar antuk. Mana pikayun sane nulus?

0: Kaping telune ke bawah sata tewe.
1: Mendah.

0: Nah, pinaka umat Hindu ne pang presiden yang tu kemargiang tetelu ne tu yang cening.
1: Inggih sukma pade. Salah orang artos niki. Makanlah kedek pade pengajian nyon pade pengantar masuk anak enak. Sarang sami pengantar mana enak pade.
0: Inggih.
1: Semetuan dagang ganta sarang sami sejebat batan sinar bagi rasa den loma peci. Salam atuh Witra Kewantan. Ngegalah katur Pak De entar untuk promo santi. Dong santi santi santi ku.
0: Suksemu udah harta niki sabun ngalengan nggih. Rajang kaler sane mangkin binaku hari bersejarah. Hari kesaktian Pancasila. Nggih. Mugi-mugi negara rageune presiden langgeng kayang kewekasan nggih. Om swastiastu Rajang Semeng. Nggih. Aduh, tunang di tiang udah lodre.
2: Aduh, sama lah tunang deh Mama De, Ade yang kita ada ngale-ngale Mama De.
0: Mami, dewa ratu, jak cara cengkeng kebes ini. Mula
2: kita tunang Mama De, mula cengkeng Mama De.
0: Cengkeng kabar Bu Lodre.
2: Aduh, segar Mama De, Mama De pun hati lagi, pasti enak.
0: Jengkare, segar kaler, Bu Yan.
2: Nih Pak Made, maro makat Pak Made, mama bangun kat aglemo, mama makat Pak Made.
0: Nih, terus terus terus tapi.
2: Nyarap Made.
0: Ingin terus, Uyan.
2: Pak Mantan Rika.
0: Wenten, kari di luar kan.
2: Nih, mau ngerago Pak Made Rika.
0: Nih.
2: Nih nyarang Pak Made.
0: Terus.

Ada yang titah gelah kengken carane paman pang presiden yang mau usaha.

0: nyabaran rahine wae sewai wae nyen paman pang presiden ngaturan tekin maniro anak luk cekek cekek bajang nu cenik pindian ngadur
1: pah pang perawane kari
0: memeh 200 pang jadani lodre ni nu bajang urusinil
1: nge sama deh

0: sing yang dadi dengkok dengkil lo konyo paman ngaturan rekin maniro pangese wai-wai serahino ngaturan anak bajang-bajang.
1: Iya, serahino pang merasido ngaturan bajang-bajang seni, Pak Made.
0: Iya.

0: Amin.
1: Tuh tujuannya nih paman ngaturan deheh-deheh nih pang presiden yang gelak ledang ngering pekayun yang paman.
0: Ayo.

0: Napi o nek napa yan? Begat-begat.
1: Kayun galah dilang wengi.
0: Nah, pangado nyen ngiringan sebilang wengi gelah ditu di pemereman nyen. Ketu nyen kayun gelah.
1: Iya.

0: Wire gelah bakal gelem sungkannya yang singman nyangkutan anak jegeg-jegeg wengi duen beh pesunya ngetor bahis gelah.
1: Ngetor bahisnya Pak Made.

0: Iyan nukentu yan miriben gelah paman bandi suario subo tatas tuh boleh pidan bodoh. Biang mesin Bu Desi yang berdata nyarang niki rayu.
1: Iya, saya kemau.

0: Yang bagai.
1: Ini. Eh,
2: terus.
0: Pandi, pandi.
1: Ye, udah tiang eh.
0: Tiang Pak Man bagus, ada bagus. Lajah niki.
2: Udah, terus.
1: Jadi semua apa tuh?
0: Singe. Gitu.

0: Inggih. Lu gereyang nyeti tiang sedereng tiang nyawis utawi semater antuk pramu wisesani de sang yang ngaji.
1: Ginaran sang yang adi.
0: Utamanya ne majang ureng ratu sang yang aji.

0: tau orang pada itu. Utama ni tu, ya raga nyak demen ngawas sama dah kidung kan, bro, ni ke.
1: Manawi. Ketunan kawat.
0: Alah, punika cuma awas, wentan katunasan, suwecan hidung.
2: Mawit. Saking ketunan titia.
0: Ketunan tak mau wena nunas gampang ampura raga. Apo ne katunas? Katunan raga aturan.
2: Ye.
1: Enya semua Pak Man. Enya ada ada tu yang orang ni Pak Man.
2: Lah yang dong man iki.
1: Ayo dok. Dok.
2: Ingi.
1: Ya om santi.
2: Oh dah.

0: Nah ini kan dengar ini Om Swastiastu. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Nggih.
1: Biang mesin.
0: Gung biang mesin
1: ABCD.
0: ABCD,
1: patu ajak di kapeng. Aji cuk tiba ke tentang siaran.
0: Iya, agar nonton kesibuk nanti wasan.
1: Iya, itu masih pada-padaan tiang.
0: Oh, iya.
1: Jam lah, jangan Pak D.
0: Terus, terus.
1: Masih nomnya ya niki.
0: Pasti ke.
1: Di tiang getmon. Balok pisang.
0: Ini hari niki jarang hari durus hari.
2: Iya Pak D. Sani mangkin ke cerita yang titiang wantah jatma belok pisan tambat pisan.

0: Pak De.
1: Tiang, ya dia stun di tiang gede kengen, tamat ya tu. Kau mau di tiang jekan dan lek dan mengirik lagi.
2: Angin yang mulai kayun.
0: Kangen titiang nyelimurang mana? Nyelimurang kayun sekadi punika mungkin.
2: Ngarakan pisau itu
0: ngerah ke swecan
1: ngerah kanti ngerah sawi terdikiring sejeruan acara dagang kantali

0: sapunika yang kirang langkung titiang mapi nunas antuk ketametan titiangi ngatur angge gendingan
1: ye ampura temeton kami talareng penyiar RRI kami
2: inggih sukses
1: om tanti om.

0: Baik, kadun kelaru ini Om Swastiastu. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, rahajang siang.
0: Rahajang.
1: Pak D. Pererenan.
0: Pererenan.
1: Belajar sinam Pak D sarang ini.
0: Lurus lurus.
1: Om Swastiastu. Dia

Aing ih rikala ne mangkin hidup petari Wisnu pinake pamungkas ikanang. Separuman rika. Para detilan, para dewata nama kejaran.

Namo wit saking paruman ngiring-ngiring laksana yang sane mawasto idep patine kawitan.

0: Wenten pinake bantang di depan ini. Nah, tirte amerte ne mau tamu dapat ruruh aja.
1: Tirte.

pinake serano dikalani wenten kabrebo kan cendak urip niku sarano nolak.

0: Nah, tirtone punika taler pinake sarano angin ngemertan ing jagat.
1: Ampura Pak De, meserot di Pak De. Sampura semeton sami. Sik semua antek dalah taler atas nane Pak De.
0: Nggih, sik semua.
1: Yang megatre cita sarang sami ring sejebak batan sinar bagi rasa dan lama percing. Salamne mo semeton kemantan. Rayu Pak De,
0: rayu.
1: Om Santi, Santi Santi.
0: Suksema.
2: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
3: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang inggih punika acara Taman Penasar yang kalah kalimantan bentan sawitra menika sami bentan naoman jero we
4: ditiang ditiang
3: mok tiange
5: saking kan meresidang meklu mertimpu
3: tanjung gang bakan
2: Taman Penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

0: Ha inggi kandun kalah duinan ki Om Swastiastu durus sane ukuran rajang siang. Om Swastiastu. Aduh sira niki meglebuk niki nggih. Wawanin malih Om Swastiastu. Om Swastiastu.
1: Swastiastu rajang tengah.
0: Arah jang tengah dalem.
1: Uning titiang.
0: Titiang uning iki.
1: Titiang sakang guang.
0: Guang kak kunyuk sira niki.
1: Nggih.
0: Oh, napi gatra ka.
1: Alalan kino.
0: Encik-encik.
1: Kang Yang. Halo. Segar rasanya.
0: Padut, padut, Kak. Terus nah napi nyarang lagi napi-napi.
1: Sendan kino.
0: Terus, Kak.
1: Yes. Om Swastiastu.

0: Wantah asai waktu ring herdayo genah asane suni suni oling kiratune
1: suarasidi suaroyo
0: haler sang parwikan para sidi para yogi ne maka sami atur pangmat saman titiang
1: sang amu arti
0: cinti daler pangebakten titiang katur ring sang sane sampur amur ring acintio makasamu.

0: Duaning sekadi purun langkano tidiang metegar ngerip do kewentenan daging-daging sastra mejalar ngaturan gaguritane.
1: Mangkau lanu

0: Mugiri wastu ledang arse nuntun titiang rikala neng aturan geguritan. Nenten kekening upet darawo sot-sot dunia.
1: Nih, sebore jelalah lan artos.
0: Sayang,
1: kak kuyo. Ini mengatau kemantan meri sedi. Sejebak batan kinar, bagi rasa dan lomak kecing. Salam rakayu, makasih. Nih, mewali galah ewe.
0: Suk semua kakunya kita ringguang lagi. Ini sana ukuran Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ingi Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Ingi.
2: Pak De.
0: Tiang.
2: Siro tiang Pak De.
0: Tiang siro.
2: Sudah kandek tiang.
0: Tiang.
2: Udah kadek ngenjung sari.
0: Udah kadek ngenjung sari, bitre, ngelirang, di.
2: Jarang, Pak De.
0: Lurus, tapi gak tau udah kadek.
2: Kak Kunyuk, ini wawung ya, Kak Kunyuk.
0: Kak Kunyuk. Cuma minta nak nganden, dia ngenjung. Wawung ide sati, di.
2: Om, swastiastu.

Nggih, bawo semangkin sane mewaste punar bawone punika wantanu mitis mewali panumadi manumadi mewalih niki kejagat.

Sayuwakti punarbawane punika wantah saking pengenani deh yang widiwasa.

Punar bawone punika kedasaran tuk karmo. Pemargi ni banyak imanusia doking unin umiti semalih meriki kejagat.

Iyaning sampun pengenani do sangyang widi nenten sampun irago mersidayak jagi ngelidang kawenten ana sapunika.

Ring kauripan sane sampun lintang menawi tenenten ngah cengah teken wentenan daging-daging sastra nejak kleman iragu.

Marcos Aminico, engke banget tekin ilyang kena ke demen hati ne kekaryaan sana kawan ke ambil nah makin kelbakat karma ne.

0: Akang ken demen kayune dan sampun ngitung napi-napi kewah hidup niko jeng sap niko do.
1: Semua apa deh? Ini Arjo di Negala.
0: Udah kade, siap semua.
1: Ampurang Pak De, suara dia agak serat deh Pak De.
0: Jak sampun luar biasa, gak nyari.
1: Luar biasa, kangen ya Pak De.
0: Ini.
1: WKBB, munga WKBB. Kita carang sami, sebetulnya dagang gantar, sejebak badan sinat. Bagi rasa dan lemah percing. Rarajang rahayu pade sarang Pak Man. Lala waliang Om Santi Santi.
0: Suk semua dah kadek ringenung sari niki. Kanun kala duwe meli kide niki Om Swastiastu ne bawa-bawa adun tian ki Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Pak De tumen manunggah Pak De.
0: Nggih, sira niki ring.
2: Fitra baru niki bono.
0: Bono.
2: Nyarain apa boleh niki?
0: Kang Yang ne bawa niki telas kala.
2: Ki nanti.
0: Nggih, dados.
2: Lagi kenan Pak De, pun apa lihat Pak De?
0: Atuh karo niki dingin yang studio dingin.
2: Dingin nggih. Niki ke bos Pak De.
0: Ah, ini terus.
2: Nggih, makin muni. Lanjut. Nih, makin kawet kan Pak De. Pon tumben boleh. Om Swastiastu. Ini nanti boleh kali.
0: Sikit lah kalian kim pun.
2: Nih Pak De. Sama tengah wenang waco.
0: Nah, belok kocap ngayang nengi ragu lacur niki tamat deh.
2: Ambulah boleh.
0: Ruru kok suka nering jaga tebe jak bulak balik numitis malih meriki.
2: Tapi ke malah aeben duka.
0: Pang dan tepuk iduke nak keliding yo pangkan jak ganti bingkih ganti dulu teko masih iduke tu.
2: Dekang ubah.
0: Lagan sing taunan telah kokoane pesukel ngalih liang kenehe
2: ngalih hidup mati bakal
0: lih ben majalan ngalih hidup ben mati bisa tepuk.

0: kena ke panggil teruno pang bajang setate saki mawon bo anda sing dis duo jak teko jo itu wo ketu du du du du du
1: semua batin
0: iya kan yang kalah duitnya telas niki batut
1: iya udah kadek nih ke nyusari mulai becek nih ke pak
0: deng iya
1: makin suka salam kami so itu ada gangguan juga pak. Tapi ada
0: anak
1: Pak
0: Denge kalian. Sukses mas. Sementara ring bono niki. Ini Radio Dadane ampura niki galah duitnya telas niki. Rauh niki titiang presiden nyadangan ring arahinu sana mangkin. Menawi itu benjang malih ring arahinu sukre jagi iring titiang. Bina ke penguntat lu gereja titiang aturan paramu. Santi om, santi, santi, santi om.

kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening per.

0: anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit dan bertengkar sesama saudara.
1: Ratu Idenani sareng sami ngiring sareng melajah metemang ring acara dagang gantal.

jagate angen ngeman kahuripane puniki. Ide sang marago utama sanepat angen tetuladan. Boyo jaharte, boyo kamu utawi kesumum ring jagate sane pinake tetujuan idani. Kesidan sang marago wicaksana wantah sang kaning ide leb ngemargian darmo. Sane mangkin ngiring ngulangan pikayun, sarang-sarang muncarang buje trisandil.

порання китонкорі. Мамочі, сорі, поп.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Om Swastiastu, Rahayang, atau Didi Amajang, Ring para pemirsa, sami, senang kadun mesikian, Ring perempat suara budaya Bali. Kadun Didi Mahendra, nyarangin para pemirsa, Ring gala siang. Ring Rahina Buraspati, Siki Oktober, warsa kali tali 6 likur. Landurang di tiang, antuk ngaturang siaran teras UMKM menyajikan informasi dan musik. Mulai jebos yang gisangre di tiang, galah dulu ini ring len telepon 223361. Nge, tanda makin tembang dumun jagi katur saking bagus Wirate layang-layang.

0: 婚。
1: 哎呀，
0: 喂，jeung seorang apa, jeung seorto, jeung saget aingnya.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

0: Raglan Rai Bro Pemirsa, sahabat budaya, sering kedun masikian, nyarangin dede, ring perempat suara budaya Bali. Temang senewu, sampun naturin di tiang, nyarangin para pemirsa sami, ringgalah siang mangkin, dumugi jauh presiden terhibur kemantan untuk teman-teman seni sampun katur. Seneng mangkin sanggro di tiang kalah durin ring lain telepon 223361, majang ring para pemirsa sami, semeton, sahabat budaya, iring titiang megatre tawing ngarsang tembang nih sani wendering pukubon melepisan selamat siang sani kantun mekario durus merarian dumun diantukan kantun tajak niki sang yang surya mang dening istirahat ngajeng dumun mali jebos mali muali lanturang pekarian ruine. Halo. Inge, sampun, halo. Om swastiastu. Ngering, wawah, nang mali. Inge, sinyal dulu ini minap dan becik. Nah, sini mungkin sanggara di tiang ring 223361. Pemirsa, sani wenten ring margi, alon-alon. Dumagi pemargin dulu ini rahayu selamat, nge. Sani wenten ring margi, ilingan, niki, ngangin jaket. Riantukan suhu agak panas, niki. Selamat siang.
1: Selamat siang, Pak Dede.
0: Siang.
1: Pak Dede.
0: Siang.
1: Niki odang weni.
0: Odang weni pun api.
1: Niki yang sehat, niki cerah, panas bareng, niki Pak Dede.
0: Oh, nge, suk semua informasinya.
1: Oke, mungkin niki pilih waktu. Enten pada dia pun api wakon iki, sehat.
0: Sehat.
1: Ini, hasil karo tenang. Ini, pun api makin mengatu adik ini.
0: Terus, terus, terus, terus.
1: Ini, panggilin polis itu melibut. Niki, Maggi, Sarami Santa, Bu Eka Bebe, Munga, Buladra, Munga, Buladra. Kira ya, Pak Dede.
0: Napi.
1: Eh, bang, ya, anak itu Riki mau jerit Bulodro, ingat yang Bulodro.
0: Ah, oh, nge, lu galo, ampun yang Bulodro.
1: Nge, kan, yang. Tuhan muntah ngelaku ngewayat. Nge, Niki, Mahindira, sarang Agung Biang Sri, yang kecer. Agung Biang Sri, kali, mengambil jebat. Mini Ita, Niang Kirana, Mini Janura, Pekak Damia, sarang Mini Damia, Mugi Kena, Sira Jamal Niki. Tutang sarang kami, Pak Dede.
0: Yeah.
1: Oh, Niki mantan anak rauh. Wabu polis, sarang Pak Dede. Ampun, benar rauh, mutu masak.
0: Oke, okay, enten, yeah.

0: Inggih, ada weni mau pamit, yang menikah kemantan nggih. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Inggih, suksema moali sanetiosan sang raditiang ring 223361 majang ring para pamirsa. Sane jagi nyarangin durusang. Eh, wenten odah weni suksema. Selamat siang.
0: Om swastiastu, dede ganteng. Cuaca hari ini cerah pisan deh.
1: Nggih.
0: Ibu rumah semang deh.
1: Ya, temang napi, Bu Ngurah.
0: Temang buruh bangunan.
1: Buruh bangunan.
0: Guswan.
1: Oh.
0: Saking Guswan.
1: Buruh bangunan, coba ampun masuk ini kinge.
0: Mangga
1: tuwe gede gak sih niki? Mungkin lumun buruh bangunan tapi kuli bangunan niki.
0: Kuli bangunan.
1: Kuli. Kok belum masuk ya? Kuli bangunan niki wenten sane metembang.
0: Oh, dan Guswan.

0: Halo.
1: Yang ini Santa.
0: Ini Santa Punapi.
1: Astung karet, yang sehat. Panas, panas.
0: Aruh, panas niki.
1: Nggih. Nah, dede Punapi gatel.
0: Agak serak gede nih.
1: Nggih. Megatel wau udah weni susu megatel duwe.
0: Aha.
1: Ilo gale, medal ilo gale. Nuna dicare lo, medal medal malu lo. Batas antos sejak timpal timpal. Kan berketemu di jalan. Kalau niki wencan nini tuade, bukti nini Agus, Oda Desya, Jero Mangku Kute Waringin, Bu Jerman, Bu Janura, Bu Pera, Salam Merdeka, Jung Niang Yoga, Bu Ana, wencan sire niki ngebat pacot mancung Pak Yanarbo calon Mang Pandu masuk Mang Nini Dania sareng Kak Dania cucat sareng Sami niki nge Mahindira calon Nini Ita Nini Ayuna Mas Tumindi cucat sareng Sami sisane bungkus jebos nge de galah waliang cuciang Om Santi Santi Santi Om
0: iya semua nih santar kelerai terus cuman persa yang sani pacang lintang.
2: Gringsing. Kain gringsing adalah salah satu warisan budaya kuno Bali, berasal dari desa Tenganan Karangasem, merupakan satu-satunya tenun menggunakan teknik ikat ganda yang ada di Indonesia. Kata gringsing terdiri dari kata gring yang berarti sakit dan sing berarti tidak. Sehingga dapat dimaknai bahwa kain gringsing merupakan kain yang dipercayai mempunyai kekuatan magis untuk membuat pemakainya terhindar dari mara bahaya. Dan hingga hari ini, di tengah masyarakat Tenganan, kain gringsing digunakan untuk berbagai upacara keagamaan.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

musik keroncong. Seni pertunjukan musik merupakan salah satu dari 7 unsur kebudayaan universal yang terus hidup di tengah masyarakat. Salah satu warisan kebudayaan bahari yang ikonis dari Indonesia adalah musik keroncong. Lahir dari akulturasi musik Portugis dan irama tradisional Nusantara sejak abad ke-16, keroncong melambangkan keluasan budaya kita dalam mengolah pengaruh luar menjadi identitas khas Indonesia. Keunikan keroncong terletak pada perpaduan instrumen barat seperti biola, cello, dan gitar dengan alunan khas ukulele cuk dan ca. Kombinasi ini menghasilkan ritme lembut dan harmonis yang senantiasa mengiringi perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Seiring berjalannya waktu, musik keroncong juga berkembang indah di Pulau Dewata, Bali. Di tangan para seniman lokal, keroncong mengalami akulturasi baru melalui perpaduan instrumen etnik dan lirik berbahasa Bali, menciptakan warna musik yang khas, unik, merakyat, sekaligus memperkaya khazanah musik tradisional daerah.

0: Ingin rakulan rai para pemirsa sahabat budaya Sanegadun Mesikian nyarangi Didi ring perempat suara budaya Bali sanawau sampun katur tembang Mulai sang raditiang makin Om Swastiastu Rahajeng.
1: Om Swastiastu Rahajeng siang li Dede.
0: Rahajeng, Rahajeng.
1: Yang Swasti ini niki li Dede.
0: Nggih, punapi Bu?
1: Asung karo becik, gatre beli Dede punapi.
0: Kenak.
1: Asung karo kenak nggih. Panas mecetar li Dede.
0: Uruh, panas niki.
1: Nggih. Aden panas li Dede daripada Sabah. Nggih, dados menglawanin kae panas nggih.
0: Deres demo nangin kalah duene mepet sampean.
1: Nggih, katre mantap li Dede nggih.
0: Deres nah.
1: Wau nini santa ampun. Awenten nini Dania, Kak Dania, awenten Mbah Indira, nini Ita. Enten lo galo alias Bu Lodre nggih. Angge wenten nini Tunindi mah mah Tunindi wenten nggih. Nggih. Agus, Bu Ana, wenten Bu Sinta, wenten Kak Eka Plage, Pak Eka Mama, wenten Pak Yanarbe, Pak Tuk Manceng, wenten Pak Tuk Budaya, Pak Tuk Rirke, Jero Mangkul Sudani, wenten Dewan Yang Kirana. Angge, sira male jutek maka sami dumun wi didinge.
0: Tekenten.
1: Sira?
0: Inge.
1: Oh, ini ampun wau dah, masa anak dumun dah. Inge li dede, tup temen, galap li dede. Yang mau pamit, santi, santi, santi,
0: Inge susuma wenten Bu Suwartini ring seputaran sedang senowo sampun bergabung nyarenge Dede ring perempat suara budaya Bali. Ragelan rai ledangan pisan galah hai sampun telas. Susuma serang sami antau ratiannyane meli jebos moli jagilan dorang ditiang antau ngatorang siaran ngali ulangun. Kadua suput galah dulu ini jam kali.

Sahabat Budaya, Dinas Kesehatan Provinsi Bali memperkuat surveillance penyakit saluran pernapasan setelah mencatat 244.329 kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Wilayah Kabupaten Badung, Tabanan, dan Kota Denpasar menjadi penyumbang tertinggi yang mencakup lebih dari 60% dari total penemuan kasus di Bali. Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Penyakit Dinkes Bali, Dr. I. Gusti Ayuraka Susanti menjelaskan, pemantauan ketat dilakukan melalui penajaman surveillance influenza-like illness dan severe acute respiratory infection di seluruh fasilitas kesehatan. Sekian Metro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Sebenarnya di harga lantai berapa miliar saya sedang ada nyerangin dedir yang perempat suara budaya Bali. Saya makin nanti orang di tiang, nanti orang siaran ngelilu langun, nanti orang teman-teman Pak Bali. Saya sarangin sebenarnya di tiang, saya sampun saya agar yang studio Winton Padmi. Selamat siang Padmi.
1: Halo. Selamat siang Bli Dede.
0: Punapi, sehat.
1: Nggih.
0: Sadang nyarengin Bli Dede nyangre pamiar sering ambareng. Eh, sekemawon rekalan rai tembang dumun jagi katur saking Eka Jaya. Sarangan Ayu Saraswati. Dulis biar sayang.

0: Pemirsa Raglan Rai Semendo di Tiang Senegar dan Nyarangi Dede Ring Perempat Suara Budaya Bali Senewawu Sampun Aturin di Tiang Tembang eh. Nyarangin para pemirsa Pinaka Penyamrahman di Tiang Tinggalah siang mangkin Demugi je presiden terhibur ke mantan Padmi Ngiring sana mangkin sangre Semetone ring ambares Kemauan mulai jebos niki jagi membahas napi
1: Jebas jagi membahas tentang tradisi Sangyang Dedari.
0: Tari Sangyang Dedari ring.
1: Sangyang Dedari.
0: Ring.
1: Ring Desa Bone Gianyar.
0: Gianyar. Nah. Ki tradisi unik kantun memargi niki nggih. Nah, sane mangkin Sangra Dumun Ring 223361. Menawi tewenten sebetulan sane jagi bergabung durusan.
1: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Rahaja. Yang di Dede sareng di
1: Ge Ayu Padmi.
2: Oke.
1: Okay. Ngira jang siang sareng sira niki nggih.
2: Eh yang Mailin rene pas.
1: Mailin nggih. Anggi. Punapi katre. Oke, nak.
2: Abdi Dede kena Abdi Dede.
0: Nggih, randos.
2: Anggi, nak kembangnya.
0: Mana pi?
2: Kembangnya punya biu.
0: Wawusan punya biu pun metembang.
2: Oh ampun. Tembang ni Widi-widian nge.
0: Napi?
2: Sing salah pilih.
1: Sing salah pilih.
0: Sing salah pilih nge.
2: Tunggu. Nge. Cukup maka sami. Li Dede sarang Ayu Parmi.
1: Nge.
2: Rajang tugas bersama Om Santi Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Wenten Milin ring den pasar kenen Padmi nggih. Padmi nayang sobiang kidik ngemawasang ini tari Sangyang Dedari. Sinuwedan ring Bono Gianyar. Durusan.
1: Nggih, Sangyang tarian Sangyang Dedari memiliki pindah ke tarian ritual sana paling sakral nih kering Bali. Sana sampun keakuin sareng UNESCO niki sahabat sana dados warisan budaya tak benda dunia dika. Nggih, Sangyang Dedari puniki wenten berfungsi sebagai ritual penolak bala, pembersih desa, punika pelindung agrikultur saking wabah maupun bala ring Bali kenton. Punika wenten keunikannya nih niki ring tarian Sangyang Dedari. Punika sane ngigelang niko yeah. Anak alit-alit beli.
0: Oh harus nenek, harus nak alit nih.
1: Harus nak alit.
0: Iya.
1: Karena masih dianggap suci dan suci. Belum bajang niko istilahnya.
0: Iya. Belum menstruasi. Ya.
1: Punika tariannya itu menari di atas pundak. Nah, salah satu atraksi paling mistis niki adalah saat para penari cilik ini dengan matanya yang tertutup itu berdiri dan menari dengan anggun di atas pundak para pria dewasa gitu. Jadi ini tuh daya tarik banget nih tarian Sangyang Dedari ini.
0: Nggih. Luar biasa sekali nggih. Rekan Rai para pemirsa, nah punika wow. Sekilas kita sampun informasikan yang mau saya tradisi sana kadun kemargiang oleh semeton ring desa Pekraman sana wenten ring Bali kenda niki sila sinungilnya ne wenten tari Sangyang Dedari sana kantun dilestarikan ring desa Bono Gianyar. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Bidede
0: Tiang
2: yang ring Karangasem.
0: Nggih, Karangasem bu utama.
2: Nggih. Terah ring Karangasem redeng.
0: Nggih, terus.
2: Nggih. Salam sareng Ayu Padmi.
1: Nggih.
2: Ayu Padmi, sampe ngapa Ayu Padmi?
1: Tiang saking Abian Semal nika.
2: Oh, nggih, Badong nggih.
1: Nggih.
2: Nggih, Sarah Hajang nggih.
1: Nggih.
2: Mbak Dede.
0: Ya.
2: Nanas lagu nggih.
0: Lagu napi?
2: Lagu ni, soalnya gege kangen kau kali dengen.
0: Gege kangen kau, gih ring betul boleh je bos.
2: Semua rahayang tugas ada dengen sarang Ayu Pat. Mereka nak rahayu sarang sami suitrani ye. Tidang pamit Om Santi Om.
0: Gege semua, bu utama sebenarnya dari seputaran Bangli. Padmi, mali jebos muali sanggre sama toner yang ambare sepisanan mali diinformasikan ngemosang ini tari sang yang dedari. Ngei sana makin, terus dimun piar seang sana pacang lintang.

Kakak dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

0: tertib sosial. Mari selalu kita lakukan perilaku tertib sosial. Tertib sosial adalah perilaku kita dalam mematuhi norma sosial yang berlaku di kehidupan bermasyarakat, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengikuti gotong royong bersama warga,
1: mari kita sisihkan baju gotong royong biar sampai,
0: mengikuti kegiatan ronda, mematuhi aturan berlalu lintas, dan melestarikan budaya antri.
2: Antri dong.
0: Mari tetap jaga keamanan lingkungan dengan tetap melakukan tertib sosial. Karena dengan tertib sosial, keharmonisan akan terwujudkan.

Barong Asu. Barong Asu merupakan tarian barong yang bentuknya mirip dengan anjing, namun tarian barong asu tidak sepopuler tarian barong lainnya. Sama seperti barong gajah, barong asu juga termasuk jenis barong yang langka. Barong ini biasanya dipentaskan dengan berkeliling desa atau melawang pada hari-hari tertentu dengan iringan gamelan, batel atau tetamburan atau bleganjur. Dilihat dari pakem tariannya, gerakan tarian barong asu terlihat berbeda dari barong ket pada umumnya yang lebih ganas. Gerakan khas barong berwujud anjing ini paling kentara dari tarian penari belakang yang cukup konstan menggoyangkan bagian belakang barong sehingga terus menggerakkan ekor di atasnya. Barong ini hanya terdapat di beberapa desa di daerah Tabanan dan Badung.

0: Semana ini dengan rakulan rai, para pemirsa, saya akan dun mesikan nyarangin dede ring perempat suara budaya Bali, sana wawu sampun atau rindu tiang tembang. Nyarangin para pemirsa sami, dumugi je presiden terhibur ke mantan kantun kesarangin Padmi. Dede nyarangin para pemirsa sepisanan mali jebuas mewali jagi nyangre ring 223361. Padmi! Nah yang mali sobiang moseng indi...
1: Tarian sangyang dadari pun iki.
0: Nggih, durus.
1: Nggih, wentan hal lain menarik yang hal yang menarik lagi ini tentang terkait dengan durasi sesolahan sanes suwi punika. Nggih. Sebutan pemirsa yening iraga nyingak sesolahan tari ring media sosial carane wantah abose utawi 5 menit ke manten. Nanging pakem sangyang dadari ring desa bone sejatine memargi kantos kalih jam suwene niki. Naring kurang kalah kali jam punika sang alit istri sanes sampun kerauhan tetap ngigel niki mesolah mesambilan mepe icingan lan keusung keliling widangan desa ring catus pate utawi perempatan agung miwah pura pejenengan ring desa bone. Nah selanjutnya ini wentan tembang pemujaan punika sane sering kepirengan punika wentan Dewi Ayu Dewi Suci. Nah ada sejarah ini ngawitin upacara ngukupan utawi nyuciang antu asap kemenyan mangda praginane digelis ngendingin gending di punika seke cak bone nentan ca ngendingin gending biasa wentan bait mantra khusus sane kebawasang punika. Nah gending puniki kewedarang mendasar antu vokalara slendro lan pelok. Tembang puniki pinaka uleman sakral mangde betari-betari utawi roh dedari saking kahyangan tedun lan ngeranjing ring dewek penarinya ne.
0: Inge, intinya ne ring sironing pementasan tari sangyang dedari niki untuk menolak bale kan dan niki nge. Nge, sane mungkin muali sangra ditiang kalah dulu ini ring lain telpon 223361. Menurut itu wentan semeton seneng jadi bergabung durusang. Om Swastiastu Rahajang.
2: Om Swastiastu Rahajang juga sade.
1: Engge Om Swastiastu.
2: Di sarang keot
1: nih. Engge sarang siran nih kenge.
2: Yang Mbah Mangku kerja pagi.
1: Mbah Mangku.
2: Nih, ampun yang siran yang kenten
1: kenge.
2: Mungkin nas tembangnya kayak begini.
1: Angge, durus mah.
2: Salam Mas Tungkarong ya.
1: Angge, Rahayu.
0: Iring sih semua. Angge.
2: Kali yang tinggal lah. Om Santi.
0: Om Mangku Prajapati. Seneng wau sampun bergabung. Nah, nika sampun keunikannya ring Bali. Kendani kini, Padmi. Kantun tradisi-tradisi seperti baik nih ke berupa tarian tari-tarian gitu niki wenten napi malih ya kegiatan-kegiatan usabe gitu niki nika maka sami nenten ya terlepas dari unsur untuk menolak wabah gitu niki tiwasan penika untuk menetralisir penyomil nasehati nika
1: mepikatan banget sarang pelemahan niki
0: ngingge patut pisan. Mali sangra ditiang ring 223361. Majang ring para pemirsa minabang ring desa pakraman ide dani ini medui tradisi-tradisi unik dure sobiahang mungkin bisa menginformasikan majang ring para pemirsa sami nge ring den pasar makwe talar wentan ring gianyar bangli klungkung karangasem napi mali niki akeh pisan nge ring karangasem mungkin temani bangli wentan singa raja kantos ring negara tabanan napi malih nge. Kalau ring negara nika wentan tradisi
1: Makepung
0: wentan nge. Nah ring tabanan napi kemantan niki durus semeton tabanan. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu Rahajang siang beli dede
0: nge.
3: Butuh sekaryani beli dede.
0: Iya, duduk butuh.
3: Kalau di wawidangan tiang ring sepang, wenten niko meboros beli dede.
0: Nah, kan meboros.
3: Meboros. Yang nenten pelisan ring pura pusah meboros pun kramo niko. Pasti ke boleh
0: beli. Pasti kan boleh, nge.
3: Nge, ya boleh niko.
0: Nah, niko pun keunikan, nge.
3: Nggih, nika pun boleh namun nika yang pun melesan nika setahun sekali biasanya beda.
0: Oke, dan nggih, nah nika untuk tujuannya nih kalau tak salah ya, nika kalau mau boros nika salah satu pelestarian mina pendidikan. Pelestarian dalam arti sekali niki, ya nak dumun kan apa ya ngerah yang mau boros juga kan biasanya ngerah kijang, kenan ge?
3: Inge patut.
0: Nika dari tahun ke tahun nika kan kita tidak tahu apakah kijang nika berkembang biak, napitan. Nah makanya nika dilindungi kecuali untuk keperluan yadnya. Nah berarti seumpama Richard kalau mau boros nenten boleh kijang berarti populasinya sudah menurun. Nah nika kurang lebih nih. Nah nika makannya selain wenten tradisi meboros niki pasti ke sampun kijang nika dilindungi.
3: Inge patut pak Inge. Pak MDDD dilindungi lah niko. Inge. Binatang niko.
0: Mau jelas kenten karena ring sedoning pemargi ada bang yadnya nika kan wenten mau sang indik wawalungan. Nah nika untuk pelestarian kalau sudah satu tahun sekali nika kan cepat dia berkembang biak kan ya. Nah nika sampun warga masyarakat utamanya nering seputaran Sepang nika sampun medui prinsip sedang awang-awang ngali kijang yang nenek pang waktu kayang mau boros pang boleh kijang. Kan ganteng. Inge betul.
3: Inge, sing saman tuh galak di dede.
0: Inge, kangkat megatren napi ngarsang tembang niki.
3: Tembang mantan di dede.
0: Napi.
3: Tembang nih rako sidan ge.
0: Napi.
3: Dadah napi jangan nih mekuli, jangan mekuli ganteng niko.
0: Napi.
3: Mekuli mantan.
0: Mekuli.
3: Inge. Mantan kantan bagus wirata mantan.
0: Ampun metembang bagus layang. Bagus metembang bagus metembang bagus wirata ampun metembang wow.
3: Ampun metembang dek uli ketemu di jalan menjanji di jalan.
0: Mantan. Pun metembang dalar widi-widiana.
3: Niko malu siru malu enggak. Motor tayu last mini.
0: Jodohnya napi.
3: Tiang nih megedi. Mantan.
0: Tiang nih megedi.
3: Inge
0: sampun.
3: Inge sik sama Pak De antuk galah sarenggeknya lajeng tugas yang pamit Om Santi Santi Santi Om.
0: Inge. Nah nika salah satunya Padmi ya.
1: Inge,
0: luar biasa sekali rakalerai para pemirsa ngomong ini meboros niki tidak boleh sembarangan. Wenten aturan-aturan tertentu. Nge. Tiosan ring wewalungan sane jagi kerah kenden niki. Nintan dados diburu ndak boleh ndak boleh sembarangan ya seumpama ngerara celeng alasan ya harus celeng alasan mantan dados sanetiosan malih. Nah sanetiosan muali sang redit yang ring 223361 majang ring para pamiar sesami sane kandun nyarangi dide duru sang sang redit yang Om Swastiastu Rahajang. Sinyal minabeng. Inge mawali ring 223361. Nah nika wawu padmi. Inge menurut itu wentan malih jagi sobiang mau sang ngelik tradisi tari sangiang tari dedari. Inge sangra dumun. Selamat siang.
4: Selamat siang Om Swastiastu.
0: Inge sira niki.
4: Yang saking tabanan.
0: Sira.
4: Niang dewayu.
0: Niang dewayu.
4: Nge,
0: pun api, tabanan api niki?
4: Unas tembang dadas.
0: Nge, tembang napi.
4: Tembang naputu linang nge.
0: Ledang dumun kangkat galah megatra niki niang.
4: Nge, kenten bang yang ngempun nge. Nge. Semua santu.
0: Nge, niki wenten niang. Dewayu, senewawu sampun bergabung niki nyarangi dede ring perumpat suara budaya Bali. Ragelan Rai, mulai jebos muwali jagi sangra ditiang sene makin terus numun piarsa yang sene pacang lintang.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Joget Bumbung. Joget Bumbung merupakan salah satu tarian tradisional Bali yang berasal dari daerah Bali Utara, tepatnya di Desa Lokopakse Buleleng. Tarian ini mulai muncul pada tahun 1940-an yang diciptakan oleh para petani untuk menghibur diri saat sedang istirahat bekerja dan biasanya dipentaskan saat sehabis musim panen. Seiring perkembangan zaman, saat ini tari joget bumbung ditampilkan dalam berbagai kesempatan, baik festival seni, acara formal, hingga acara hiburan umum. Tari joget bumbung merupakan tarian pergaulan yang memiliki gerakan khas, di mana gerakan penarinya yang lincah, dinamis, penuh improvisasi, dan ngegol ke samping. Joget bumbung tarian yang syarat dengan makna filosofis dan nilai budaya. Tarian ini menggambarkan keharmonisan dan kebersamaan antar masyarakat.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa.

Mudah-mudahan kalau yang terakhir para pemirsa sahabat budaya, saya kata nyarangin Dedi, tembang sama wawu sampun naturin di tiang. Padmi, nonton kerasa nih gini sampun satu jam nyarangin para pemirsa nere ambare. Sukses semua Padmi, sampun bergabung, sampun nyarangin Dedi, dikirim berempat suara budaya Bali, dumugi benyang wenten galah male. Presiden kecunduk sepisanan yang re sementara nering ambare. Sahabat budaya, dedangan pisan, deding lusur mepamit, suk semua sarang sami antuk radian nyane. Menawi tewen dan iwang risironing pemargi, didiang enter acara puniki banget lungsur gang rene pangampura. Meli jebos perempat budaya Riri dan Pasar, pacang bergabung ke serangan perempat Jakarta. Om, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi Om.

Abang Po, Kementerian Pariwisata mendorong pelaku usaha pariwisata menyediakan paket wisata batik yang menawarkan pengalaman langsung kepada wisatawan. Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata Nimade Ayu Martini mengatakan, wisatawan kini semakin tertarik pada kegiatan yang memberikan pengalaman budaya lokal. Menurutnya, wisatawan dapat diajak mengikuti lokakarya membatik, mengunjungi rumah pengrajin, hingga melihat proses pembuatan batik secara langsung. Ia menilai konsep ini dapat membuat wisatawan tinggal lebih lama, sekaligus mendorong pembelian produk pengrajin setempat.

dan PNM melalui program pembiayaan dan pemberdayaan. Sejak menjadi nasabah PNM pada 2023, Tri mendapatkan akses pembiayaan untuk kebutuhan bahan baku serta pelatihan pemasaran melalui media sosial. Tri mengatakan kemarin pendampingan ini membantu produknya semakin dikenal luas dan membuka peluang pasar yang lebih besar. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayum Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Seperti biasa kami hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita bersama dengan RRI Banda Aceh Abang Po ye. Yang di Banda Aceh dari tadi udah senyum-senyum, tapi memang lagi trouble.

0: Aceh ya Bang Po ya. Kita sapa yang sudah dari tadi nungguin kita Bang Po. Yang mau gabung nanti jangan lupa ya ke RRI Banda Aceh dan juga ke RRI Jakarta. Seperti biasa ya Bang Po ye. Ayo mau sapa dulu ke RRI Banda Aceh Bang Po ya. Di sana sudah ada rekan Aye Anggi Siregar. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Po Nova, apa kabar?
0: Kabar baik, alhamdulillah, kabar baik dan tetap cantik tentunya ya.
1: Iya, tadi udah bilang ya.
0: Siring, gak boleh lihat kameranya gak bisa dibuka, gimana itu? Saingan sama kamera ya. Mbak Anggi, apa kabar?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Baik di sini.
0: Amin. Ayo lupa, kalau di Aceh panggilan buat penyiarnya siapa ya?
1: Panggilannya cuma cutka gitu.
0: Oh cutka. Oh pakai cut, pakai kakak gitu, cutka.
1: Iya.
0: Berarti ayah panggilnya cutka Anggi.
1: Iya, tapi kita juga kakak aja boleh lah.
0: Kakak aja lah ya. Double double mah ini efisiensi soalnya ya enggak. Oke, hari ini katanya mau menghadirkan dua narasumber ya. Sudah terlihat di layar kameranya ada Bapak Muhammad Irsan sama Ibu Inas Gina ya. Iya gak sih? Iya, oke. Ya udah karena memang ada dua narasumber ya, mungkin perlu waktu yang cukup panjang buat ngobrol dulu. Nanti di menit 30 boleh kembalikan ke Jakarta, kita buka kesempatan buat pendengar kita. Silakan Kak Anggi.
1: Baik, jadi Mpo Nova duduk manis dulu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di Suara Budaya Nusantara untuk hari ini. Tadi seperti yang sudah Pak Nova sampaikan, dari RRI Banda Aceh kembali hadir untuk Anda ya di 1 Oktober 2026 pendengar ya. Dan tema yang akan kami angkat hari ini dari RRI Banda Aceh yaitu mengenai bahasa Aceh, pendengar, bahasa Aceh bertahan, berkembang, atau akan hilang. Nah, itu dia temanya hari ini ya, mengenai bahasa Aceh. Dan tentunya kita tidak ingin ini hilang ya, pendengar ya. Pendengar tentunya kalau berbicara mengenai bahasa, bahasa itu bukan sekedar alat komunikasi, melainkan dia juga cerminan gitu ya, cerminan terhadap peradaban, identitas suatu bangsa tentunya. Nah, di tengah cepatnya perubahan zaman, teknologi dan tontonan anak-anak saat ini, pendengar, muncul pertanyaan penting, bagaimana dengan nasib bahasa Aceh sekarang? Nah, apakah masih bertahan? Apakah sedang menyesuaikan diri? Atau juga berkembang atau akan hilang? Ya, kita akan mengajak ngobrol dua orang tamu kita yang sudah hadir di studio saat ini. Ada Bapak Muhammad Irsan SSM HUM, beliau adalah Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh. Assalamualaikum Pak Irsan.
2: Waalaikumsalam Kak Anggi.
1: Iya, alhamdulillah Bapak terlihat sehat sekali ya.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, alhamdulillah Pak, terima kasih sudah hadir di Studio Pro 4. Ada juga Ibu Mbak ya, Mbak Inas Gina SSM Gen selaku dosen prodi Bahasa Aceh ISBI Aceh. Assalamualaikum Mbak.
3: Waalaikumsalam. Ini manggilnya Mbak atau Cut Kak?
1: Mbak Gina mau dipanggil apa nih?
3: Cutka boleh, cutka biar ya, ada Acehnya.
1: Oh, biar
3: gitu
1: Acehnya,
3: ya.
1: Cutka Gina. Iya. Iya, sehat ya, alhamdulillah ya.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Terima kasih sudah menghadiri di studio saat ini. Nah, memang kalau cuaca panas sekali.
3: Sangat panas.
1: Sangat panas di luar pol gitu ya. Apalagi kita di bagian paling barat ya Pak Isan ya.
2: Iya.
1: Tapi kita belum ngomongin cuaca dulu nih. Ngomongin bahasa dulu ya. Nanti juga kita akan mengajak pendengar-pendengar kita di seluruh Nusantara nanti yang ingin bergabung, kami buka nanti untuk Anda ya. Anda nanti bisa menghubungi 0651 470 55 bisa juga mengirimkan pesan WhatsApp-nya di 0812-6972-881. Kita berbincang dulu dengan Pak Muhammad Irsan terlebih dahulu ini, Pak, selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh. Nah, Pak, kalau kita lihat data atau temuan dari Balai Bahasa di lapangan, itu sebenarnya bagaimana, Pak, nasib bahasa Aceh saat ini? Apakah masih banyak yang memakai atau malah ini semakin hilang penuturnya?
2: Baik, selamat siang Kak Anggi dan para pendengar yang berbahagia. Kami Balai Bahasa Provinsi Aceh merupakan UPT Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kami ditugasi untuk melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra, baik bahasa dan sastra Indonesia maupun bahasa dan sastra daerah. Nah, untuk mengawali paparan saya, ya, informasi yang saya sampaikan, ada tiga situasi kebahasan di Indonesia saat ini, yaitu pertama bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa pemersatu. Yang kedua adalah bahasa daerah sebagai bahasa yang menunjukkan identitas daerah kita. Dan yang ketiga adalah bahasa asing, ya, bahasa asing sebagai bahasa pergaulan dunia internasional, termasuk juga sebagai bahasa untuk pengembangan informasi dan teknologi. Nah, itu tiga isu kebahasaan yang ada di Indonesia saat ini. Nah, tentu kami program prioritas yang kami laksanakan. Yang pertama adalah peningkatan kecakapan literasi kebahasaan dan kesastraan. Yang kedua, pelindungan bahasa dan sastra daerah. Yang ketiga, pemartabatan bahasa negara, bahasa Indonesia. Dan yang keempat adalah penginternasionalan bahasa Indonesia. Nah, terkait dengan yang kita bahas pada siang ini, Kak Anggi, ya, ini terkait dengan program prioritas kami yang kedua tadi, yaitu pelindungan bahasa dan sastra daerah, khususnya bahasa dan sastra daerah yang ada di wilayah Provinsi Aceh ini. Nah, kami perlu menyampaikan bahwa data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh pada tahun 2020, ya, persentase penduduk yang berumur 10 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah itu di ranah baik di ranah rumah maupun pergaulan, ya, di rumah tangga maupun pergaulan, itu datanya adalah sekitar 76%, 76,66%. Nah, ini untuk usia 10 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah, ya, apakah bahasa Aceh ataupun bahasa daerah lainnya yang ada di Aceh. Nah, kalau kita merujuk ke Indeks Pembangunan Kebahasaan yang dirilis oleh Badan Bahasa, ini hampir selaras, ya, menunjukkan bahwa persentase penduduk usia remaja yang menggunakan bahasa daerah di lingkungan tetangga dan masyarakat di Provinsi Aceh ini rentang nilainya adalah 76,51%. Jadi hampir sama. Ya. Nah, ini untuk remaja usia 10 tahun ke atas. Tapi kalau kita lihat secara lebih ke dalam, ya, kajian dari BPS untuk generasi post Gen Z yang berusia 2 sampai dengan 9 tahun, nah, ini mengalami penurunan penggunaan bahasa daerah, yaitu sekitar 64,36%. Ya. Nah, tentu ini menjadi catatan kita bersama. Ya. Catatan-catatan ini. Nah, selanjutnya kajian yang dilakukan oleh tim kami dari Balai Bahasa Provinsi Aceh terhadap penggunaan bahasa daerah ini, yaitu kajian vitalitas, kajian yang menunjukkan bagaimana daya hidup suatu bahasa. Nah, posisi bahasa daerah yang ada di Provinsi Aceh ini dalam posisi rentan. Nah, rentan maksudnya adalah sebagian besar anak-anak masih menggunakan bahasa daerah, namun dalam ranah yang terbatas, ya, jumlahnya juga terbatas. Nah, ini rentan. Nah, tentu ini seperti yang saya sampaikan tadi harus menjadi perhatian kita bersama, ya. Nah, oleh karena itu Balai Bahasa Provinsi Aceh telah melakukan berbagai macam program kegiatan agar bahasa-bahasa yang ada di Aceh ini tidak hanya bahasa Aceh, ada bahasa yang lain, misalnya bahasa Gayo, bahasa Alas, ya, bahasa Dewayan, bahasa Anek Jame, Jame misalnya. Nah, itu semua kita harus perhatikan ya. Jauh dari terancamnya kepunahan, ya, terancaman kepunahan. Nah, ini yang menurut pengamatan kami, kajian kami terhadap situasi kebahasan yang ada di Provinsi Aceh ini.
1: Iya.
2: Jadi secara umum persentasenya masih tinggi, ya, untuk usia 10 tahun ke atas, namun usia 2 sampai dengan 9 tahun itu mengalami penurunan, ya, dari segi persentase.
1: Iya.
2: Nah, itu gambaran secara umum, iya, Kak Anggi.
1: Jadi itu kan 2 sampai 9 tahun gen alpha ya, Pak ya?
2: Betul.
1: Ada kekhawatiran berarti kan makin lama makin menurun ini kan terhadap perkembangan ini, apalagi anak-anak sekarang mungkin dia kan kalau misalnya di rumah orang tua tidak mengajak itu, mungkin ini akan hilang ya, Pak ya?
2: Betul.
1: Nah, ini dalam beberapa tahun terakhir begitulah penurunan datanya ya, Pak.
2: Mm-mm.
1: Dan memang sangat terancam.
2: Iya.
1: Baik, kalau begitu Anggi ke Ibu Inas Gina. Ibu Inas Gina, kalau kita lihat tadi kita khawatirkan berdasarkan kajian dari yang disampaikan oleh Pak Irsan, usia 2 sampai 9 tahun itu yang sangat sedikit. Nah, menurut yang Ibu lihat, Ibu pantau ya, apakah ini penyebabnya, Bu? Apakah dari keluarga atau memang masyarakatnya yang tidak mengajak anak-anak ini? Bagaimana?
3: Baik, ini pertanyaannya menarik sekali ya, Bu. Jadi di tahun 2019 saya pernah meneliti tentang bahasa Aceh. Waktu itu saya mewawancarai beberapa lintas generasi begitu, Bu. Yeah. Jadi ada beberapa berarti ini kelahiran sekitar baby boomers lah generasinya ya.
1: Yeah.
3: Saya bertanya, Pak, kenapa ya? Kira-kira anaknya di sekolah, di rumah ini ngomongnya bahasa apa? Nah, terus bapaknya jawab, oh saya kalau ke anak saya ngomongnya bahasa Indonesia. Yeah. Nah, bapak tinggal di mana? Saya tinggalnya di Sibreh. Tinggal di Sibreh, anaknya sekolah di mana? Di Banda Aceh. Terus bapak kenapa memilih menggunakan bahasa Indonesia sama yeah. anak? Terus katanya gini, soalnya di sekolah dia ngomongnya bahasa Indonesia supaya kalau bahasa Acehnya tuh bahasa Indonesianya ntar nggak mekelido gitu katanya. Istilahnya tidak Aceh tok-tok gitu ya.
1: Yeah.
3: Takut dianggap kampungan. Itu dari generasi boomers perspektif seperti itu sudah ada, Bu. Nah, bayangkan ke generasi-generasi selanjutnya, millennials, Gen Z yang yeah. sekarang sudah menjadi orang tua, otomatis enggak usah jauh-jauh deh, lihat sendiri ke ponakan kita, bisa enggak bahasa Aceh? Adik kita, kakak kita yang sudah punya anak, kira-kira mereka masih enggak ngomong pakai bahasa Aceh yeah. gitu. Itu contoh paling dekat kenapa bahasa Aceh sekarang udah mengalami degradasi ya, penurunan penutur begitu, Bu.
1: Jadi apa alasan, padahal orang tua fasih ya berbahasa Aceh, ketika ke anak digunakan bahasa Indonesia, kenapa takut tidak bisa berbahasa Indonesia?
3: Nah, ini ya mungkin agak ke pengetahuan ya, Bu ya. Waktu saya dulu kuliah itu kebetulan saya kuliah di luar negeri, Bu. Saya punya teman nih, teman saya ini dia memutuskan berbicara bahasa Inggris dan bahasa Aceh saja terhadap anaknya.
1: Mm-hmm.
3: Kemudian ketika pindah ke Indonesia, kebetulan beliau 4 tahun di sana. Ketika beliau pindah ke Indonesia, anaknya itu tidak bisa berbahasa Indonesia. Terus saya bertanya, Pak, kira-kira kenapa ya anaknya Bapak memutuskan berbicara bahasa Inggris dan bahasa Aceh saja ke anak, yeah. katanya gitu. Saya akan kembali ke Indonesia, saya akan menetap di Indonesia, insya Allah bahasa Indonesia itu akan anak saya dapatkan, tetapi bahasa Aceh itu tidak,
1: yeah.
3: katanya begitu. Ya mungkin ini juga jadi salah satu alasan ya, ya.
1: Memang lingkungan itu berbahasa Aceh ya.
3: Iya.
1: Rasanya rugi sekali kalau berbahasa Indonesia.
3: Sangat rugi, Bu. Jadi sebenarnya orang-orang Aceh ini ketika berada di ini sikap, ini kita berbicara tentang sikap bahasa ya Bu ya. Jadi bahasa Aceh itu mungkin dianggap nggak gaul, nggak keren gitu. Padahal nggak gaul, nggak keren itu perasaan kamu ketika kamu ada di Aceh. Tapi kalau kamu ke Jakarta, kamu kuliah di luar negeri, itu perasaan itu kayak jadi kok aku bodoh ya gitu. Nggak bisa bahasa daerah. Sedangkan mayoritas orang Indonesia itu bisa menggunakan bahasa lebih dari satu. Dan itu menjadi kebanggaan ketika kita keluar dari Indonesia begitu.
1: Iya, baik. Baik, kembali ke Pak Irsan, Pak. Kalau kita kita dengar tadi apa yang disampaikan oleh Cutka Gina, bahwa itu kan khawatir sekali kita, Pak. Orang tuanya fasih tapi tidak ingin berbahasa Aceh gitu ya. Nah, ini akan membahayakan. Jadi kalau kita lihat, Pak, bahwa satu daerah itu dalam kondisi bahaya ataupun bahasanya itu dalam kondisi bahaya atau akan musnah gitu ya. Ini saat kapan, Pak, kita bisa melihat itu, dalam kondisi bagaimana, apakah bisa terlihat dari tanda-tandanya yang seberapa persen gitu, itu dikatakan bahaya, Pak?
2: Ya, kalau kita berbicara tentang apa ya, tentang skala kepunahan bahasa, itu ada statusnya aman, rentan, ya sampai terancam, sampai punah.
1: Nah, kalau sekarang ini bahasa Acehnya rentan atau?
2: Rentan. Terrentan. Jadi aman, rentan. Jadi pada posisi yang kedua.
1: Sudah rentan.
2: Jadi, sudah rentan. Jadi artinya ini peringatan bagi kita bersama ya. Kita perlu memperhatikan bahasa daerah yang ada di wilayah Provinsi Aceh ini. Nah, oleh karena itu semua pemangku kepentingan ini sangat berperan. Ya, tidak sekadar peran dari Balai Bahasa Provinsi Aceh, tetapi juga semua pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Aceh ini sangat berperan. Nah, saya perlu sampaikan, tahun 2018 UNESCO itu sudah merilis kajian mereka bahwa setiap 2 minggu itu ada satu bahasa yang punah di dunia. Ya, nah UNESCO sudah mewanti-wanti itu, sudah mengingatkan kita bahwa dalam waktu 2 minggu ada satu bahasa yang punah. Oleh karena itu UNESCO sudah mencanangkan ya dan melaksanakan kegiatan yang bertajuk Hari Bahasa Ibu Internasional. Nah, itu untuk apa? Itu salah satunya adalah bagaimana menyadarkan masyarakat internasional termasuk kita yang ada di Indonesia ini bahwa kita perlu memperhatikan bahasa daerah ini, perlu memperhatikan bahasa ibu ini agar tidak mengalami

0: yang harus kita dorong ya, agar masyarakat ataupun Turjati ini mereka benar-benar memahami bahwa pentingnya bahasa daerah, pentingnya bahasa ibu ditanamkan sejak di lingkungan keluarga.
1: Iya. Sejak nah, usia dini.
0: Sejak
1: ya?
0: Usia dini. Iya. Sejak usia dini dan di dalam lingkungan keluarga yang seharusnya dilaksanakan.
1: Terutama dalam dahulu. Keluarga ya Pak.
0: Betul. Iya. Nah. Selanjutnya memang peran sekolah juga penting ya. Peran sekolah misalnya di sekolah-sekolah di kelas-kelas rendah, PAUD, SD, nah sampai dengan SMP katakanlah, memang itu selayaknya kita pajangkan anak-anak dengan penggunaan bahasa ibunya, bahasa daerah mereka. Nah itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua termasuk juga mobilitas tinggi. Ya, migrasi ataupun mobilitas tinggi, perpindahan penduduk ya.
1: Iya.
0: Nah, seperti saya misalnya, saya berpindah tempat beberapa kali dari Medan. Saya asli orang Minang yang besar dan hidup di Medan. Seperti tadi di dalam keluarga saya tidak diajak untuk berbicara dalam bahasa Minang.
1: Oh, artinya Bapak korban juga nih.
0: Nah,
1: korban juga tidak diajak berbahasa ibu ya.
0: Betul.
1: Dari kecil.
0: Jadi pengalaman pribadi yang nyata ini ini menjadi motivasi bagi saya untuk kami di Balai Bahasa ya, khususnya di Balai Bahasa Provinsi Aceh, terus menggalakkan kegiatan-kegiatan yang bertajuk pelindungan bahasa dan sastra daerah yang selalu kami gaungkan, yaitu revitalisasi bahasa daerah. Nah, itu migrasi dan mobilitas tinggi. Yang ketiga perkawinan. Ya, perkawinan silang atau campur antar etnis ya. Nah, misalnya ayahnya orang Aceh menikah dengan gadis Jawa karena ketemu saat kuliah di UGM, ya. Akhirnya di dalam keluarga ada satu bahasa yang sebagai pilihan agar bisa berkomunikasi satu sama lain. Nah ini merupakan tantangan dalam pelestarian bahasa.
1: Tapi itu bukan curhat lagi ya Pak ya?
0: Bukan. Kebetulan memang saya sama istri sama-sama orang Minang.
1: Minang.
0: Ya. Nah, yang keempat adalah globalisasi. Globalisasi yang mengarah kepada monolingualisme. Nah, syukur alhamdulillah kita, tadi saya katakan, situasi kebahasan kita tiga. Bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Nah, ini kami kemas di dalam sebuah slogan agar ketiga bahasa ini hidup berdampingan, saling mendukung satu sama lain. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Nah, kami punya slogan di Balai Bahasa, di Badan Bahasa, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Nah, ini selalu kami gaungkan ya, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan jangan lupa pula untuk menguasai bahasa asing agar kita mampu berkompetisi di dunia global. Nah, itu hal-hal yang kami selalu gaungkan, yang selalu kami laksanakan,
1: iya. Kak Anggi. Baik, jadi ada beberapa kendala ya untuk kita melindungi bahasa Aceh ini untuk tetap lestari. Tapi sudah kita kembalikan dulu ini ke rekan kita Nova Kalista yang ada di Perempat Jakarta. Mbak Nova?
2: Iya, Kak. Seru ya Kak ya, ngobrolnya kalau ngobrol tentang bahasa gak ada habisnya ya.
1: Betul.
2: Nah, ayah mau mengakui juga, ayah orang Minang Pak Isan. Yang dioper ke Jakarta dan mau tidak mau, ayah harus berbahasa Betawi. Tapi bahasa Minang ayah gak hilang kok. Pak Isan kalau mau lawan ayah, ayu. Dan ayah alhamdulillah membiasakan bahasa Minang kepada anak-anak, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi gak korban Mbak Nova.
2: Ayah kagak korban. Anak ayah pun kagak ya. Mereka masih bisa berbahasa, kecuali yang benar-benar lahir di sini dan besar di sini, mereka ngerti tapi nggak bisa mengucapkan. Oke deh kalau gitu.
1: Teman-temannya umumnya dari situ ya.
2: Cuma Ayi juga selalu membiasakan berbahasa Minang agar tidak hilang ciri identitasnya dari mana gitu ya. Jangan lupa kacang lupa kulit kata orang ya Pak ya. Ya udah kalau gitu kita infokan dulu nomor yang bisa di hubungi untuk Banda Aceh berapa Kak?
1: Iya di Banda Aceh di 0651470555 Mbak Nova.
2: Oke, diulang lagi lebih pelan lagi, beli slow lagi.
1: Lebih pelan lah, lebih slow lagi ya. 0651470555.
2: Oke, baik. Jakarta seperti biasa ya.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Banda Aceh. Kak Anggi.
2: Iya.
1: Baik, kita buka ya.
2: Iya.
1: Kita buka line telepon.
2: Ya?
1: Iya.
2: Iya,
1: kita buka telepon ya. Dipertegas ya. Karena kadang penyampaian bahasa itu ya Kak ya, Kak Ina ya. Beda penyampaian beda arti ya Kak. Jadi hati-hati dengan penyampaian bahasa juga barangkali ya. Oke deh Kak Anggi, sudah ada yang di Aceh?
2: Coba ya, coba Anggi terima dulu. Di 0651470555. Halo, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum Kak Anggi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat siang juga.
2: Apa kabar ini dengan siapa ini Kak?
3: Dengan Kak Yana.
2: Oh, Kak Yana ya. Di mana ini Kak Yana?
3: Apanya Kak Anggi?
2: Kakak lagi di mana nih?
3: Lagi di rumah Kak Anggi.
2: Rumahnya di mana?
3: Di Lambaru Kak Anggi. Belum pindah.
2: Iya, di Lambaru Banda Aceh ya.
3: Iya, benar. Aceh besar.
2: Aceh Kak besar. Ya. Silakan Kak Yana, ada dua orang narasumber.
3: Assalamualaikum Ibu dan Bapak narasumber serta Pak Nova di Jakarta.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya. Sehat ya Pok ya.
1: Alhamdulillah.
3: Gini Bapak. Enggak ada yang bisa bahasa Aceh itu Pak. Saya lihat keponakan saya tuh ada berapa orang semuanya enggak ada yang ngerti bahasa Aceh. Jadi dari TK sampai SMA itu, karena untuk melestarikan kembali bahasa daerah kita mengingat kondisi seperti saat ini ya Kak Anggi ya.
2: Iya benar.
3: Ya beda, nikah beda agama tapi anaknya nggak diajarin beda suku, diajarin bahasa kita tapi diajarin bahasa suku suaminya gitu kan. Bisakah itu dimasukkan dalam kurikulum itu Bapak? Itu saja, terima kasih Anggi.
2: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Yana di Lambaru Aceh Besar
1: ya. Kak Anggi ditahan dulu ya, biar adil gitu ya. Kita terima untuk Jakarta biar sekalian nanti dijawab ya Kak.
2: Iya.
1: Halo, assalamualaikum.
3: Halo, Bonopa Blaam. Cantik, apa kabarnya?
1: Kabar baik.
3: Cikgu datang, ini pendengar setia Nusantara menyambut dulu nih Bonopa yang cantik di sana.
1: Iya, Cikgu.
3: Banda Aceh, RRI Banda Aceh, Kakak Anggi.
2: Iya.
3: Jauh kali suaramu. Mudah-mudahan dekat di hatiku ya, walaupun jauh.
1: Iya, Cikgu Ria.
3: Iya dong. Aduh, Kak Anggi ini udah lupa mulu dengan aspirasi merah putihnya.
2: Apa kabarnya, Cikgu Ria?
3: Sehat terus. Ya, apalagi narasumbernya assalamualaikum Bapak Muhammad apa ya Asan ya,
1: Mbak Isa ya, Irsan.
3: Nama Ica. Tadi panggilnya apa ya, Anas ya?
4: Irsan.
3: Panggilannya apa Kanji?
2: Pak Irsan.
3: Nah, yang satu yang perempuan.
2: Ibu perempuan. Ibu Gina.
1: Kak Gina.
3: Muhabah. Habaget. Begitu kan? Kalau Aceh begitu kan Kak Anggi. Belajarlah bahasa Aceh walaupun kita apa namanya? Orang di seberang sana tapi Pak harus jangan lupa bahasa ibunya. Begitu kan?
2: Iya.
3: Sambutlah dengan hangat penuh punia, bunga jempa muhbah semanglet mame lo dina bungo melulu melulu. Selamat seuka ngon hormat hormat RRI Banda Aceh nya kamu rindu. Bahasanya maaf ya kalau diucapannya salah Kak Andi.
2: Iya.
3: Aduh, begini pertanyaannya buat ya Bapak yang berdua narasumber ya Kak Anggi. Memang kalau bahasa Aceh ini saat ini kan berada di persimpangan zaman ya, yang dan terancam mengalami kemunduran jika tidak dijaga secara serius lah oleh penuturnya. Benar nggak ya narasumber? Yeah. Pertanyaannya ya ini banyak paparannya. Ini kondisi dan tantangan saat ini, apalagi ditinggalkan di rumah pasti kan ibu bapak kerja begitu. Bagaimana tantangannya? Yang kedua, seperti apa masih bertahannya di pedesaan kan di saat ini? Itu aja dua pertanyaan Kakak Anggi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Cigu masuk meriah gitu ya. Berasa banyak orang. Silakan Kak Anggi dijawab oleh dua narasumber kita.
2: Baik, baik. Terima kasih tadi Cikgu Ria dan juga ada Kak Yana di Lambaru, Pak Irsan dan Cikgu Cutka. Kita tanggapi dulu yang Kak Yana tanyakan tadi, bisakah bahasa daerah ini dimasukkan dalam kurikulum sekolah karena memang sangat disayangkan yang anak-anak. Betul itu Pak Irsan, di yang

0: sekolah ya. Nah ini perlu saya sampaikan ke Kak Yana dan Cikgu tadi ya, bahwa pemerintah Provinsi Aceh ini sangat memperhatikan pelindungan bahasa dan sastra daerah di Aceh ya. Yeah. Dengan adanya apa? Yang pertama adalah adanya Kanun Aceh. Kanun Aceh nomor 10 tahun 2022, yaitu tentang bahasa Aceh. Nah, di dalam Kanun Aceh ini salah satunya adalah ada instruksi ataupun amanat untuk melakukan pembinaan bahasa dan sastra daerah itu masuk ke dalam muatan lokal. Nah, Kanun Aceh ini juga ditindaklanjuti dengan adanya instruksi gubernur nomor 5 ya tahun 2023 yang menginstruksikan kepada pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Aceh ini untuk menerapkan penggunaan bahasa Aceh, ya, termasuk juga melaksanakan pembelajaran bahasa daerah di dalam muatan lokal di sekolah-sekolah. Nah, jadi saya optimistis ya, perhatian pemerintah daerah sangat berperan di sini ya. Saya yakin apa yang diinginkan oleh Kak Yana tadi ya, agar bahasa daerah ini bisa diajarkan di sekolah dalam bentuk muatan lokal, ini bisa dilakukan.
1: Yeah.
0: Nah, saya memperhatikan dinas-dinas pendidikan juga di kabupaten kota yang ada di Provinsi Aceh ini sekarang sangat aktif ya untuk mendorong sekolah-sekolah untuk mengajarkan bahasa daerah tersebut kepada anak-anak ataupun kepada siswa di sekolah. Jadi menurut saya ini sangat bisa ya, sangat mungkin dilakukan pembelajaran bahasa daerah ini dalam muatan lokal di sekolah. Ya. Nah tentu untuk menyiapkan proses pembelajaran ini banyak hal yang perlu kita siapkan. Perangkatnya kita perlu siapkan, buku-bukunya juga, buku-buku pembelajaran bahasa daerah juga harus kita siapkan. Nah, Balai Bahasa Provinsi Aceh sudah melaksanakan itu dalam bentuk revitalisasi bahasa daerah. Nah, selain kami melaksanakan kegiatan revitalisasi bahasa daerah, kami juga menyiapkan perangkat-perangkatnya, semacam kamus bahasa daerah.
1: Ada juga ya kamusnya.
0: Ada kamus bahasa daerah, ya. Kemudian ada cerita anak dua bahasa. Cerita anak dua bahasa ini berisi ya tentang budaya-budaya lokal yang ada di Provinsi Aceh yang ditulis dalam dua bahasa ya, bahasa daerah, baik itu bahasa Aceh, bahasa Gayo dan yang lainnya, dan bahasa Indonesia. Jadi dengan membaca buku ini anak-anak akan mengetahui bagaimana budaya lokal mereka dan sekaligus juga bisa belajar bahasa daerah mereka
1: dan bahasa Indonesia.
0: Bahasa Indonesia.
1: Ya,
0: ya. Nah ini yang kami lakukan ya, untuk membantu pemerintah provinsi ataupun pemerintah daerah dalam mendukung kanun bahasa dan instruksi gubernur terkait dengan penggunaan bahasa daerah tersebut. Ya, jadi saya optimistis ya, ini bisa dilakukan di sekolah-sekolah kita.
1: Apalagi kalau jor-joran ya Pak ya, mulai dari taman kanak-kanak kan memang sudah ada ya Pak ya.
0: Betul. Nah, buku yang kami siapkan

0: jenjang bukunya berbeda. Untuk SD kelas 1 sampai kelas 3 itu berbeda juga. Nah, jadi buku yang kami siapkan itu bertajuk buku bacaan bermutu untuk literasi Indonesia, sesuai dengan perjenjangan usia dan pendidikan pembaca. Ya, jadi kami fokuskan untuk anak TK, anak SD sampai dengan SMP.
1: Iya. Itu. Baik. Dan demikian Kak Yana, jadi sangat memungkinkan sekali ya Pak ya. Kita ke Ibu Gina. Ya, Ibu Gina, mengenai pertanyaan dari Cik Guria tadi, bagaimana kondisi dan tantangan saat ini terhadap bahasa Aceh ini? Ya, tantangannya apa, Ibu Gina? Ibu kan sebagai ini ya dosen, di ISB.
2: Baik, Cik Guria, izin saya menjawab. Sebelumnya kan udah dijawab dari tadi beberapa tantangan bahasa Aceh oleh Pak Irsan.
1: Iya.
2: Itu ada, kalau di kondisi di Aceh ini,
1: terutama nih yang di kota ya. Nah,
2: di perkotaan ini, dari saya SD dulu sebenarnya pelajaran bahasa Aceh itu sudah ada.
1: Betul.
2: Ya. Yeah. Jadi sebenarnya kembali lagi ke pertanyaan Kak Yana tadi, bisa nggak bahasa Aceh itu ada dari TK sampai jenjang kuliah kalau bisa gitu? Menurut saya ya sangat-sangat bisa. Nah, tapi kondisi kita bahasa Aceh sekarang, apakah kita siap ketika kurikulum itu diterapkan di sekolah? Maksudnya siap itu jangan seperti waktu saya masih SD dulu, itu yang ngajarin ya guru wali kelas, masuk ngomongnya bahasa Indonesia, mencatat, tidak mengerti apa yang kami lakukan, kemudian pulang begitu. Nah, jadi ini tantangan besar bahasa Aceh ketika kita ingin mengajarkannya ke pendidikan formal begitu. Kemudian tantangan selanjutnya apa? Ketika bahasa Aceh itu kita paksa, termasuk di konon ya Pak ya, di konon bahasa Aceh itu ada mewajibkan satu hari menggunakan bahasa Aceh di kantor-kantor. Nah, apakah itu sekarang sudah jalan? Nah, yang yang jadi pertanyaannya adalah ketika kita memaksa, jadi gini, bahasa itu tidak bisa dipaksakan. Kamu harus ngomong bahasa Inggris, kamu harus ngomong bahasa Indonesia, kamu harus ngomong bahasa Aceh yang baik dan benar. Tidak bisa dipaksakan seperti itu, karena bahasa itu alat komunikasi yang mengalir begitu saja, begitu. Jadi ketika bahasa Aceh itu kita paksakan, pertanyaannya ada, kita paksakan generasi muda ini untuk menggunakan bahasa Aceh, pertanyaannya adakah ruang untuk mereka menggunakan bahasa Aceh?
1: Jadi gitu. Penting ruangnya juga.
2: Ruang.
1: Ya.
2: Di ruang publik, pelayanan publik, adakah harus menggunakan bahasa Aceh? Ya. Misalnya toilet, adakah ditulis dalam bahasa Aceh? Begitu. Adakah pengumuman yang yang diumumkan dengan menggunakan bahasa Aceh? Adakah program radio yang khusus bahasa Aceh, meskipun lagu-lagunya bahasa Inggris, begitu.
1: Oh, meskipun Inggris, tapi dia harus berbahasa Aceh.
2: Adakah program-program seperti itu, begitu? Ini kan juga tantangan sebenarnya. Kita ayo kita lestarikan bahasa Aceh, tapi apakah di ruang publik kita menggunakan bahasa Aceh, begitu?
1: Iya. Mungkin jadi itu tantangan. Itu tantangannya ya. Ya pasti ada kesempatan, harus ada ruangnya. Ya. Tapi juga kembali kepada tadi kurikulum, Pak. Memang seperti kita ketahui di Taman Kanak-Kanak ada muatan lokalnya. Cuman sedikit sekali, hanya seperti Bu Gina katakan, mencatat bawa pulang, nggak tahu, tidak diajarkan, apalagi mungkin gurunya bukan orang yang asli Aceh mengajarkannya ya. Nah, ini juga tantangan. Baik, apakah kita buka lagi Pak?
3: Boleh. Boleh. Ya. Silakan, kita lagi. Masih punya waktu barangkali untuk satu atau dua pertanyaan lagi dari Aceh ada?
1: Ya, silakan 0651470555 dan yang ingin kembali bergabung ya. Di sana belum ada ya, Mbak Nova ya?
3: Belum, tapi ada lewat WhatsApp. Apa kita bahas yang WhatsApp dulu aja ya?
1: Boleh. Silakan.
3: Bahasa itu adalah bahasa yang paling utama diperkenalkan kepada anak. Kalau boleh kasih contoh kosakata dasar bahasa Aceh, pengen tahu soalnya. Dari Bu Linda Idris. Oke.
1: Bu Linda Idris di mana tadi, di Ternate?
3: Di Ternate. Kemudian dari Bang Haris Prasetya ini. Bagaimana caranya berbahasa Aceh, ini dari Jogja ya. Cara berbahasa Aceh yang halus dalam berbicara dan juga menulis. Lalu bagaimana saran berbahasa halus bagi yang berbeda keyakinan? Demikian. Oke deh.
1: Ini bahasa Aceh yang halus ya. Ya. Bahasa Aceh itu ada juga yang halus dan juga ada yang
3: kasar. Oh iya, kayak bahasa Jawa ya.
1: Iya, benar-benar.
3: Baik.
1: Baik, Mbak Nova, kita tanggapi dulu ya.
3: Ya, langsung silakan saja barangkali ini. Kak.
1: Ihsan, langsung. Dari ya. Pak Ihsan, pertanyaan dari Kak Linda tadi ya, di Ternate, silakan.
0: Ya, kalau terkait dengan penggunaan bahasa Aceh ya, di yang kami amati di Provinsi Aceh ini, memang penggunaannya di kalangan remaja yang mengalami penurunan ya. Nah, oleh karena itu kami memang fokusnya melaksanakan revitalisasi bahasa daerah, bagaimana bahasa daerah itu bisa diajarkan ke anak-anak di sekolah dengan menyenangkan. Jadi dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, semacam dia kita ajak untuk mendongeng dalam bahasa daerah, kemudian berbicara, berpantun atau berpidato dalam bahasa daerah, semuanya dalam konsep menyenangkan. Sehingga anak-anak tidak merasa merasa terbebani di dalam pembelajaran bahasa daerah tersebut. Nah, tentu menurut kami peran keluarga sangat penting, peran orang tua yang sangat penting.
1: Seperti kita sampaikan tadi ya Pak ya, orang tuanya berbahasa Indonesia kepada anaknya ya, sedangkan orang tuanya memahami bahasa Aceh ya.
0: Betul.
1: Seperti bapak korbannya tadi.
0: Jadi memang peran orang tua ini sangat penting.
1: Ya,
0: nah, oleh karena itu kami dalam melaksanakan kegiatan ini, ada konsep kami adalah keterlibatan semesta. Jadi semua pemangku kepentingan ini didorong untuk bersama-sama memberikan perhatian terhadap pelindungan bahasa dan sastra daerah, khususnya di Provinsi Aceh ini. Tidak hanya Balai Bahasa, tidak hanya ISBI, tetapi juga pemerintah daerah ini memberikan perhatian yang sangat penting di dalam pelestarian ataupun pelindungan bahasa dan sastra daerah ini. Nah, oleh karena itu tadi, seperti yang disampaikan oleh Kak Gina, siapa yang mengajar? Nah, alhamdulillahnya kita di Provinsi Aceh ada 3 perguruan tinggi yang memiliki program studi bahasa daerah, bahasa Aceh. Ya, ISBI termasuk.
1: ISBI.
0: Kemudian ada 2 lagi saya tidak begitu ingat ya, perguruan tingginya. Nah, ini sangat penting sehingga nanti yang mengajarkan bahasa daerah tersebut, bahasa Aceh tersebut, memang benar-benar guru yang berlatar belakang bahasa daerah.
1: Iya,
0: tidak lagi wali kelas yang harus mengajarkan itu.
1: Iya.
0: Nah, ini makanya saya sebutkan adalah perlu keterlibatan semua pemangku kepentingan, ya, keterlibatan semesta untuk menyiapkan agar bahasa Aceh, bahasa daerah yang ada Aceh ini tidak akan mengalami kepunahan.
1: Insya Allah ya, semakin diajak untuk bekerja sama bersama-sama gitu ya Pak ya.
0: Betul.
1: Bertanggung jawab. Ini ke Kak Gina. Kak Gina tadi kan Pak Haris Prasetya menginginkan ada contoh bahasa Aceh yang kasar, bahasa Aceh yang halus, memang ada ya?
2: Ada.
1: Banyak ya?
2: Banyak sekali. Kita coba contohkan. Kasih contoh yang ini aja ya,
1: halusnya dulu.
2: Yang halusnya dulu untuk kata ganti aja,
1: kata ganti.
2: Biar lebih gampang ditiru. Gitu.
1: Yeah.
2: Kalau kata ganti itu untuk saya itu ada lun.
1: Lun
2: itu masih netral.
1: Yeah.
2: Tapi kalau mau sangat sopan, ulun tuan.
1: Ulun tuan.
2: Tapi kalau pengen kasar itu ke.
1: Itu ke. Bahasa anak gaul Aceh saat ini ya.
2: Anak gaul Aceh yang daerah mana gitu. Tapi ini lucunya ke di beberapa daerah itu tidak kasar. Ini apa namanya, level kesopanannya tergantung daerah juga.
1: Nah gitu. Itu dia.
2: Nah itu harus diperhatikan. Nah hal-hal seperti ini harus ada guru bahasa Aceh yang memang mengajarkan bahasa Aceh ke anak-anak itu sampai sedetil itu.
1: Betul. Gitu. Diharapkan begitu, memang benar-benar paham gitu ya.
2: Iya.
1: Yang mana yang kasar, yang mana yang halus.
2: Benar.
1: Nah itu yang sudah sulit didapatkan sekarang kan?
2: Iya.
1: Kalau hanya berbahasa Aceh biasa, mungkin seperti yang Bapak teliti tadi, itu persennya. Tapi kalau yang benar-benar halus tadi, sudah sangat sedikit.
2: Satu hal lagi, kebanyakan generasi muda sekarang itu kemampuan bahasa Aceh.
1: Yeah.
2: Ngerti bahasa Aceh, tapi nggak bisa. Saya bisa bahasa Aceh, tapi saya nggak bisa ngomongnya. Sering kan? PR juga.
1: Termasuk saya.
3: Oke.
1: Ini Pak Ihsan, kembali ke Pak Ihsan. Kalau kita bicara tantangan paling berat.
3: Kak Anggi singkat ya Kak ya.
1: Oh iya.
3: Ini kita
1: iya,
3: udah di menit 56.
1: Benar.
3: Iya.
1: Sedikit saja Pak.
3: Satu menit ya.
1: Sebagai penutup Pak ya.
3: Iya.
1: Terutama di kota-kota ini memang sudah sangat ini karena ada tadi pertanyaan bagaimana seperti di desa-desa apakah ini ada perbedaannya memang jelas Pak dengan yang di perkotaan.
0: Ya, kalau di desa berdasarkan saya pernah masuk ke beberapa kampung ya. Kalau di desa masih kental penggunaan bahasa daerahnya.
1: Oke.
0: Okay, ya. Baik. Pengamatan saya.
1: Iya, iya.
0: Namun untuk daerah perkotaan tidak hanya di Aceh.
1: Yeah.
0: Dimanapun di Indonesia ini ya, di ibu kota misalnya di kota-kota provinsi memang ada penurunan penggunaan bahasa daerah tersebut di kalangan generasi muda.
1: Okay.
0: Nah ini tantangannya ya, tantangan bagi kita. Nah oleh karena itu seperti saya sampaikan tadi, ini gerakan bersama.
1: Baik.
0: Partisipasi semesta.
3: Baik. Yeah. Oke.
1: Baik. Kita dibatasi oleh waktu.
3: Iya, ini udah di menit 57. Mohon maaf kalau dilanjutkan mungkin panjang ya. Kak Anggi terima kasih, Pak Irsan terima kasih, Kak Gina terima kasih ya. Salam sehat, salam bahagia. Abang Ponya, Pak Be dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Bunda Nusantara. Terima kasih buat adik-adik yang di sana. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram.
5: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Sudah mendengar volume sampah dari 16 pasar yang dikelola Pemperumda Pasar Swakadarma Kota Denpasar turun drastis hingga 80% dari jumlah 10 ton menjadi kurang lebih 2 ton per hari. Capaian signifikan ini terwujud setelah sistem pengelolaan sampah menerapkan pemilahan langsung dari sumber dengan melibatkan para pedagang. Direktur Utama Perumda Pasar Swakadarma Iwayan Swadiputra menjelaskan sampah organik yang terpilah kini dipecah di masing-masing unit pasar. Sementara sampah organik disalurkan kepada peternak dan pengelola komposter. Pihaknya memilih fokus mengoptimalkan efektivitas sistem pemilahan mandiri ini sembari mengkaji rencana pembangunan fasilitas pengelolaan sampah terpadu yang membutuhkan anggaran yang sangat besar. Sahabat Budaya, Rakyat Larai, sekian Getro Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

Pasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Produk

0: Halo, selamat sore saudara pendengar Aku Larai, sahabat budaya yang masih tetap setia bersama Tutmus di Prompat Suara Budaya Bali, Prompat RRI Denpasar, dimanapun Anda berada di sore hari ini. Semoga dalam keadaan sehat dan walafiat. Kembali lagi bersama Tutmus akan menemani ruang dengar saudara-saudara pendengar Rakelan Raing sampai selesai pukul 5 nanti dalam acara Lingsir Sanjaya Ragam Irama Nusantara, siaran pro dangdut, dangdut adalah kita. Pastinya nanti Tutmus akan menemani ruang dengar Anda di line telepon 223361. Oke, sahabat budaya Rakelan Rai, tentunya Tutmus tidak sendiri di studio, sudah ditemani Ge Suci dan Ge Dwi. Ya, selamat sore, apa kabar?
1: Selamat sore, Blimus.
2: Kabarnya baik sekali.
0: Semoga sehat selalu. Rakelan Rai, sahabat budaya yang masih tetap setia bersama Tutmus dan Ge Suci dan Dwi, akan menemani ruang dengar sahabat budaya satu jam ke depan sampai pukul jam 4 sore. Tetap semangat ya, Ge Suci dan Dwi.
1: Pastinya,
0: Bli. Oke, sebelum Ge Suci dan Ge Dwi menyapa ruang dengar Rakelan Rai di line telepon 223361, silakan dengarkan dua buah lagu sebagai persembahan kita yang pertama, sebagai persembahan pembuka di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Tentunya Rakelan Rai, sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap setia di
2: Pro 4 RRI Denpasar, Pro Dangdut,
1: Dangdut adalah kita.
0: Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang Dangdut.

0: sampah berserakan, udara semakin panas.
1: Tiap hari selalu ribut masalah sampah, sampah dan sampah. Udara semakin panas lagi.
2: Benar loh. Ayo patuhi peraturan pemerintah. Buang sampah pada tempatnya. Pagi hari jangan lebih dari jam 7. Dan sore hari setelah jam 3 waktu Indonesia bagian tengah.
0: Awali dari diri kita dengan membuang sampah pada waktu dan tempat yang ditentukan. Orang terpelajar malu membuang sampah sembarangan.

Seni Topeng Singapadu. Seni Topeng Reng Desa Singapadu, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Sile Tunggil Warisan Budaya Adiluhung, Sane Sampun Keloktah Kantos Keduru Negara. Seni puniki madue sejarah sane mapaiketan ring sejeroning kauripan krama ring desa Singapadu. Kesenian topeng puniki ngawet ring abad plekutus. Ideo agung api utawi cokoda agung api saking puri Singapadu. Sane pinake generasi kapertama seniman topeng Grike. Tias ring seni topeng, ida taler pengripta barongket. Tapel utawi topeng asli Singapadu, medue cihna khas merupa ikonografi sane tegap, ugar-ugar sane pakem, tur pidap-dap ngarianin sane rumit. Nika sane mekardi, topeng Singapadu metaksu termaning keseningan pisan. Ring Singapadu, seni tapel utawi topeng kapah dados mekudang-kudang soroh minakadi topeng bebarongan sekadi tapel barongket, barong landung, barong bangkal, barong macan miwah sekancanipun. Topeng petopengan sane keanggen ring sesolahan ritual sakral miwah hiburan sekadi topeng sidekarya, topeng dalem, celuluk miwah rangda gaya Singapadu. Kantos mangkin tradisi seni topeng puniki kantun kewarisan miwah kelestarian becik saking generasi ke generasi oleh para asosiasi seniman seni.

0: Halo Pro 4 RRI Denpasar. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oh iya, hari ini kita akan menyapa para penggemar Pro Dangdut. Baik, di nomor berapa line teleponnya, Oci?
1: Di line telepon 223361. Oke, Pro Dangdut.
2: Berdangdut, ada kita di goyang yuk.
0: Ayo.
2: Sedikit mas, kemana itu kok ngumpet?
3: Iya, masih ditemani dengan Gek Suci dan Gek Dwi.
2: Oh, gitu. Salam kenal untuk berdua ya.
0: Iya. Ini sama siapa?
2: Bitut Mus tahu ke Kabupaten Bangli.
0: Oh, Kabupaten Bangli. Siapa Bitut Mus?
3: Dengan Jero Susi.
0: Jero Susi. Jero Susi.
1: Bagaimana kabarnya Bu Jero Susi?
2: Asyum pare, sehatan mas membara.
0: Kok dia dingin di sini?
2: Ya enggak, biasanya dingin Bangli, ini panas. Malam baru. Aku lagi pantai, iseng-iseng masuk, lagi leye-leye.
0: Aduh, mau request apa Bu Jero?
2: Mau request lagu gini ya, Hari Pagi Jarta. Hari ini pacar dunia akhirat.
1: Ya. Rita Sugiarto.
0: Rita Sugiarto, ya, apakah ada Blimus?
2: Coba
3: dulu. Dengan judulnya.
1: Judulnya Bu. Pacar Dunia Akhirat, Blimus.
2: Pacar ya, dunia.
0: Iya, siap. Sudah ready.
2: Salam boleh?
1: Boleh, silakan.
2: Siapnya saya banyak punya hutang
0: ini. Iya, silakan dilunaskan dulu.
2: Ya. Buat Pak Yan Arbe, munggah ya Pak Yan, Bu Eka Bibit, Bu Eka Mamba, Pak Eka Plage, Pak Eka, Mbak Indira, Bu Cinta, Nini Tuwade, Bu Eka, Yoga Saputra, Bu Eka Sabudi, Bu Nini Tanah Lo, Pak Gunawan. Itu aja ya. Semoga sukses ya dengan penyiarnya hari ini. Buat Litutmu sukses.
3: Ya, terima kasih. Okay, kembali.
1: Dadah bye-bye. Baik, terima kasih Bu Jero Susi dari Bangli.
0: Jauh sekali ya.
1: Baik.
0: Selanjutnya siapa? Om Sosiastu, Pro Dangdut.
4: Om Sosiastu, Pro Dangdut, Dangdut adalah lagi dari
0: SSSSSSS. Dengan siapa, di mana Ibu?
4: Bu Vera.
0: Oh, Vera. Aduh, ini bestinya, ini besti Pro Dangdut nih.
4: Ibu Merdeka.
0: Ah, Merdeka. Merdeka, gitu. Aduh.
4: Waktu ini kita foto.
0: Iya, waktu ini kita foto-foto, Ibu. Kita sudah bestie.
4: Harus kita mengembangkan generasi penerus.
0: Betul sekali. Betul sekali.
4: Desainer apa nama? Desainer.
0: Iya. Bagaimana kabarnya Ibu Vera?
4: Baik.
0: Kalau sudah mengudara pasti baik sekali nih.
4: Iya. Ya, kasih anak-anak ini ajarinlah yang terbaik Tutmus. Supaya lebih pintar dari Tutmus.
0: Iya, pastinya. Iya,
4: jangan grogi.
0: Iya, siap.
4: Bangkitlah anak-anakku.
0: Iya, siap, merdeka.
4: Merdeka. Harus cerdas, cerdik, cermat.
0: Nice.
4: Jangan noyo, jangan malam.
0: Siap.
4: Siap, bos. Gitu.
0: Ibu Vera, mau request lagu apa?
4: Lagunya apa namanya tuh? Tidak Semua Laki-Laki.
0: Waduh, ada apa dengan laki-laki, Bu Vera?
4: Iya, saya bangga dengan laki-laki, tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Tidak ada perempuan, tidak ada laki-laki.
0: Oh, iya.
4: Ya, kita duduk bersama, duduk sama rendah, tinggi sama kengkem ya.
0: Sama-sama intinya.
4: Aku adalah kamu adalah aku.
0: Ah, masuk.
4: Jangan ingin menang sendiri. Harus gak? Iya. Keberanian dan kejujuran itu harus hidup.
0: Betul, pasti.
4: Ya, berani karena jujur, jujur karena berani.
1: Iya.
4: Ya, berani karena tampil, tampil karena berani.
0: Ya, mau salam-salam enggak Bu Vera?
4: Ya. Salam juga.
0: Buat siapa aja?
4: Buat semua pendengar Perempuan RI.
0: Bungkus nih bungkus.
4: Bungkus jadi satu. Ya.

0: selamat belajar, belajar terus.
1: Iya, mantap.
0: Mantap.
1: Terima kasih Bu Vera.
0: Tetap di udara sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Merdeka.
0: Sandi sandi sandi home.
1: Ya, dadah bye-bye Bu Vera.
0: Dadah.
1: Ya baik, itu dari Bu Vera. Bu Vera. Wih, semangatnya mencetar membahana sekali. Ya baik, lagu sudah ready ya, siap diputarkan ya Brimus ya. Itu ya.
2: Oke, sahabat budaya Rakelang Rai yang masih tetap setia bersama kita bertiga di sore hari ini, jangan kemana-mana, tetap mengudara bersama Pro 4 RRI Denpasar. Silakan. Dengarkan dua buah lagu Pacar Dunia Akhirat. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Rekan Raih, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik angon simbol kebahagiaan raga ibu. Kalau legan awak kon ini sengada dagang obat segar cuma dini kena raga ngelebat segar satu selesai.
2: Nak dini suboi raga nak rawa sanggup.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini dikala bebekal si Aji Tiang ni.
0: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: Kantun ke sarang. Rumah RRI Denpasar. Suara budaya Bali.
4: Suara budaya Bali.

0: Oke, Rakelan Rai yang masih tetap setia di Pro 4 Suara Budaya Bali dalam acara Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Asik, asik, asik. Itu dia tadi dua buah lagu yang sudah mengudara dari siapa, Muci?
1: Dari Rita Sugiarto dan juga dari siapa ya tadi, Dwi?
0: Requestannya Bu Vera, tidak semua laki-laki.
1: Betul sekali.
0: Sekarang apakah kita lanjut untuk request? Dimus? Iya, lanjut.
1: Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Ya, kita kali kita.
0: Asik. Dengan siapa di mana?
2: Selamat sore.
1: Selamat sore.
2: Bersama ge
1: Cici.
2: Cici sama Dwi ya.
1: Iya,
0: betul
2: bersama
0: sekali.
2: Bersama Pak Dutmus juga.
3: Iya.
2: Bagaimana kabar bertiga?
0: Baik-baik.
3: Sehat selalu, Pekak.
2: Ya, pokoknya tetap semangat gitu.
3: Benar sekali.
2: Nah, ini cuaca cukup cetar, panas membara.
0: Di sini juga sama.
2: Sudah pada minum ini bertiga?
1: Sudah.
2: Ya, pantas sudah cerah-cetar suaranya.
0: Menggelegar.
2: Ya.
0: Bagaimana, Kak? Mau request lagu?
2: Mau request lagu aja dulu ya.
1: Boleh. Lagu apa?
2: Lagunya apa ya? Oh, susah nih milihnya.
0: Pilih?
2: Bojoloro ada ya?
1: Bojoloro. Sebentar. Oke, sudah siap, Kak.
2: Ya. Boleh senggol-senggol dulu sedikit?
1: Ya, boleh, senggol-senggol.
2: Ada yang tadi Ibu Vera ya, selamat sore. Ada siapa lagi ya? Ada Mbak Indira, ada Mbak Anik Kapal juga selamat sore, ada Pandepi, ada Gek Mas Payangan, ada Gunyang Yoga, Mbak Tunindi yang ada di Tanah Lot, ada Nini Ita, ada Gombiang Sri, ada Pak Yanarbo, Pak Ted Mancung, ada Pak Depolus Jaya, ada siapa lagi, Bu Putus Rian Desari, Mbak Lusekar juga selamat sore, ada Mbak Lodeka Diase, ada Mbak Mailin ya selamat sore, Bu Putu Keboiwa selamat sore, ada siapa lagi, Bu Lodre, ayo naik-naik Bu Lodre,
1: ayo naik-naik,
2: ada siapa Niang Kirana, ada Ruskane, ada Mahegi, ada Pak Tut Proyek ya selamat sore, ada Yoga Saputra, ada Pak Man Pandu, Bu Wayan Swartini selamat sore, ada Ibu Faridan yang ada di Palu nih selamat sore, Kak Pedas juga. Ya buat semua aja dulu, Suci sama Dwi ya, sama Pak Tetmes juga. Ya, selamat bertugas. Yuk, pamit, dadah, bye-bye.
0: Ya, baik, dadah, bye-bye dari Peka
3: Dania di kawasan Sanur.
0: Sanur, ya, baik. Lagi satu penelpon, Mbak Uci. Silahkan disapa dulu penelponnya.
1: Halo, Pro Dangdut.
4: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Asik.
4: Om
1: Swastiastu.
4: Om Dwi, sama Cici. Selamat sore.
0: Selamat sore juga.
4: Si Lemadeng, si Lemadeng.
3: Kak Mangku Sudani.
0: Kak Mangku.
4: Bagaimana kabarnya, Dwi?
1: Sangat-sangat baik, Pak Mangku.
0: Sudah siap bergoyang dangdut.
4: Ini cetar, Lemadeng.
0: Ya, sama juga di sini, cetar juga cuacanya.
4: Iya. Nah, yang tadi Kak Dania, selamat istirahat. Gak Dwi sama Pak Demut. Sebelumnya jatuh, lagu dulu.
0: Iya, siap. Lagu apa?
4: Lagunya Ulan Andong Andong. Iya.
0: Oke, siap. Sudah nanti tunggu, tinggal diputarkan saja.
4: Iya, dalam-dalam sedikit.
0: Boleh.
4: Bu Sinta Penate, BKBB, BK Tempidi, Gumbiang Yoga, Gumbiang Seri, Kekera, sama Maike. Mailin yang cantik, Bukutu Kebeliwo, Manik Kapal, Pak Yanarbo, Patin Mancung, Berkas Sacong, Mengiraku, Nikit, Kak Arun dan yang lain ikutan, Patin Mos.
3: Iya.
4: Ah, gododro buat waktu ini baita mama el bapak ikat lagu ini Jerman ini tu adi matuni ini ini Ayuna Jermanku Majapati Mbak Indira kaki atap pedas Pandepi Mahangi apa lagi tu Abah Adi Bu Citra, Tangab, kalau Tangab, macam-macam sudah bungkus jadi satu yang
3: belum. Okay, iya, Pekak Mangku lagunya bis, boleh diganti?
4: Boleh.
3: Dengan?
4: Nah, yang gini aja kalau tidak ada itu, setelah jumpa pertama.
3: Ya, siap.
1: Ya, siap.
4: Siap. Oke, saya kata dulu. Suci sama Redwi ya. Kalau sudah setelah jumpa pertama jangan lagi cari yang jumpa-jumpa.
1: Iya, siap. Siap.
4: Kalau itu jumpa pertama sampai sekarang.
1: Harus setia.
4: Iya, selamat juga pada Mus.
3: Iya, terima kasih.
4: Terima kasih.
1: Om. Ya, terima kasih dari Kak Mangku. Oke, baik. Sudah dua penelpon. Selanjutnya kita putarkan dulu.
3: Dan juga kesempatan di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita di session yang pertama ini karena sudah keterbatasan waktu. Nanti kembali Tutmus akan menyapa ruang dengar Rakela Rai, sahabat budaya semuanya di session yang kedua sampai selesai Pro Dangdut di jam 5 sore nanti.
1: Iya.
3: Oke, Rakela Rai, sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap setia bersama Tutmus di Pro 4 Suara Budaya Bali, Pro 4 RRI Denpasar Bojoloro dari Tuti Wibowo.

0: Gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Sahabat Budaya, Perumda Air Minum Tirta Swaka Darmo Kota Denpasar memperketat langkah antisipasi guna menghadapi potensi krisis air akibat kemarau panjang. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperluas daya tampung long string di kawasan Waribang melalui pengerukan pasir bekerjasama dengan Balai Wilayah Sungai atau BWS Bali Penida. Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Swaka Darmo Iputu Yase menjelaskan pihaknya juga menyiagakan armada mobil tangki di kawasan Waribang dan Blusung untuk penanganan darurat. Di tengah tren penurunan debit air sungai, masyarakat dihimbau untuk mulai bijak dan menghemat penggunaan air bersih guna menjaga ketersediaan cadangan. Salam budaya, Rakan Larai, sekian Keterbalik bersama Tutmus dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Kenapa, Yan? Kok mukanya kusut begitu?
1: Gak apa-apa kok, Bu. Wayan cuma capek aja.
0: Capek apa? Cerita sama ibu.
1: Bu, teman-teman di sekolah selalu ngatain aku. Mereka bilang aku miskin. Aku malu, Bu. Pengen rasanya aku berhenti sekolah.
0: Oh, jadi itu yang bikin kamu sedih. Yan, kamu anak yang pintar dan pekerja keras. Tapi kamu gak boleh membiarkan hinaan itu merusak semangatmu. Kamu harus punya kekuatan untuk mengubah masa depanmu sendiri, Yan.
1: Jadi aku harus terus sekolah ya?
0: Ya harus, Nak. Pendidikan itu kunci keluar dari kemiskinan. Ibu gak bisa kasih kamu harta, tapi ibu bisa kasih kamu dukungan dan doa, supaya kamu bisa menjadi orang sukses dan kamu bisa buktikan ke mereka bahwa kemiskinan bukan alasan untuk gagal.
1: Iya, Bu. Aku gak akan berhenti sekolah. Aku akan terus berjuang.
0: Nah, itu baru anak ibu. Kegigihan dan kerja keras adalah kunci menuju masa depan yang lebih baik.
2: Kue lakla atau yang biasa disebut jaja lakla dalam masyarakat Bali adalah kue mungil yang berbentuk lingkaran berdiameter 3 cm dan memiliki rasa yang tidak pernah ada matinya. Sangat pas sebagai teman duduk di saat pagi hari, ditambah dengan hangatnya sajian kopi Bali. Secara umum, jaja lakla berwarna putih, ada pula yang berwarna hijau. Warna hijau ini berasal dari pewarna alami, yaitu berasal dari air daun pandan yang dicampur ke dalam adonan. Namun terkadang jaja lakla ada yang diberi pewarna makanan berwarna merah muda atau berwarna coklat. Jaja lakla berbahan dasar tepung beras, dicetak menggunakan cetakan serabi tanah liat. Cara membuatnya tidak sulit, Anda hanya memerlukan beberapa bahan dan proses pembuatannya juga terbilang praktis. Jaja lakla ini biasanya ditambahkan dengan parutan kelapa serta saus gula merah.

0: Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
2: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasaran kalah kadimakin benten Sawidra menika sami wonten naoman. Jero we.
3: Ya, niki anggi.
2: Niki mbok yange
4: saking sidang meklu mertimpu
2: Tanjung.
1: Taman Penasar. Hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Program 4 Budaya RRI Denpasar.
5: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
6: Suara Budaya Bali.

0: Oke, sahabat budaya Rakalarai yang masih tetap setia bergabung bersama Dotmus di Perempat Suara Budaya Bali. Kembali lagi, Dotmus akan menemani ruang dengar Anda sampai selesai di pukul 5 sore nanti. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Silakan, Rakalarai yang sudah siap siaga di line telepon. Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Mbah Tunindi.
1: Enggak, Nini Tua Ade.
0: Nini Tua Ade, sama modulasinya.
1: Sama ya. Ya. Apa kabar, Tet?
0: Kabarnya baik sekali. Bagaimana baik kabar di Ubud ini?
1: Naiknya ya, baik juga. Panas juga di sini, mencetak.
0: Iya, di mana-mana cuacanya.
1: Iya, memang gitu ya. Mana tuh adik-adik yang
0: cantik? Adik-adiknya tua? Sudah pulang, sampai jam 4 saja.
1: Oh iya, siapa nama Suci sama...
0: Duit ya.
1: Oh iya. Oh dia belajar gitu. Oh iya ya. Minta lagu nanti.
0: Silakan.
1: Ya. Nanti siapa tahu mau gelebung jen. Nah, cinta karet.
0: Cinta karet, iya.
1: Ya, cinta cinta karet sana sini lengket.
0: Masih dicarikan, silakan ya. Konek-konek semua.
1: Salam salam dulu ya. Ya, Ibu Eka Bebe, selamat sore. Nugi Rajang, Bu Eka. Ya, Pak Digunawan, Pak Brong Payangan. Juga Ibu Jerman, selamat sore. Pak Tut Murdaya, Cimiang Murning, Cimiang Kirana, selamat sore. Pak Pande Gede Sipadmo, Pecatu, Sarang Jeremangku, Nyomanase, selamat sore. Mugi sehat. Ibu Tera, Tabanan sudah. Mahintira, selamat sore. Ini Agus Mengui, Bu Ana Waya Gede. Ini Ika Pejaten juga, selamat sore. Pak D. Polis Jaya, Pak Eka Mama, Pak Eka Plage, selamat sore. Pak Pandi Ngabe juga. Ya, siapa lagi? Ya, Pak Reskane, Ibu Agung Gual Sekwati. Ya, Nini Janura. Kak Dania, Nini Dania, selamat sore. Mbah Tunindi, Ibu Ayuna, juga Jeri Suci, terima kasih salamnya. Ibu Sinta, Penapke, Pak Yanarbe, Pak Depi juga, Kak Tiara. Nini Rama, selamat sore, semoga sehat ya Nini. Ya, Nini Imas juga, Nini Restu. Ibu Putu Sada, selamat sore. Semoga sehat kamu, Bu Putu, sama Putu Sade. Jere Mangku Sudani, Rahajeng Jere Mangku. Ya, Gek Mas Sayangan. Bu Putu Keboiwa. Gumiang Kekeran, Gumiang Seri, Nini Santa. Juga Pak Man Pandu, selamat sore. Semua-semuanya tetap
0: sehat. Lagunya bisa diganti, Nini.
1: Ya bisa apa aja boleh.
0: Siap.
1: Iya, yang penting dangdut. Membuat hati gembira.
0: Iya, gitu. Terima kasih.
1: Dadah, bye bye.
0: Nini tuh ada di seputaran Mas Ubud sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini ya. Oke, di belakangnya Nini tuh ada. Terus akan sapa ruang dengar Anda kembali di line telepon 223361. Selamat sore, Pro Dangdut.
2: Selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Tetmos.
0: Dengan siapa di mana?
2: Nini Ayuna.
0: Nini Ayuna, apa kabar?
2: Astengkare. Baik, Tetmos. Bagaimana kabarnya?
0: Astengkare. Baik sekali juga.
2: Ya, dan semoga selalu sehat ya, sekeluarga, penyiar semuanya semoga selalu sehat ya. Dan
0: terima kasih.
2: Request lagu tuh.
0: Silakan.
2: Ada lagunya apa namanya itu Putri Malu itu lagu apa tuh?
0: Putri Malu masih dicarikan dulu.
2: Ya. Salam-salam dulu ya. Tadi Mas Tuade ya, Mas Tuade, terima kasih atas kulingannya. Ibu Eka Batubulan, Ibu Eka Sempidi, Nini Jerman, Nini Ibu Janura, Nini Santa, Jerecite, Mah Nodah Weni, Ibu Wayan Ludre, selamat sore. Pak Eka Plage, Pak Eka Mambal, Ibu Ninda Kuom, Ibu Noni, Ibu Putu Kebu Iwo, Ibu Susi, Ibu siapa ya? Yang dari lupa itu tet. siapa lagi ya? Ibu Matu Nindi, Pak Yanarbo, Pak Nyoman Pandu, Pak Gunawan, Pak Raiskane, Pak Epi, Pak Tiatop, selamat sore. Nini Andira, Ibu Pera. Ibu Peranya sudah ya, Tep?
0: Sudah.
2: Ya, Bu Pera, merdeka, merdeka. Siapa lagi ya? Jeremangku Sudani. Jeremangku Pemenang, Bami Prajapati Pemenang. Ibu Ana Wangayo Gede, Ibu Jero Epa. Siapa lagi ya? Ibu Jero Chandra. Pokoknya semuanya tetmu.
0: Pokoknya semua.
2: Iya, yang belum di calling ya. Yang di Sanur Pak Kakek Dania dan ini Dania, Bu Wayan Swartini.
0: Nini lagunya bisa diganti.
2: Bisa tet.
0: Dengan
2: Senandung Rembulan ya.
0: Senandung Rembulan.
2: Iya. Ya. Niang Kirana, Niang Cantik, Niang Kasawa. Nini Agus. Pokoknya semuanya
0: pokoknya untuk semuanya. Terima kasih
2: dimanapun berada. Semoga selalu sehat dan

0: Dadah.
1: Dadah Mbak Ben. Ini Ayuna sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Oke sahabat budaya, Rakela Rai yang masih tetap setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Jangan kemana-mana, kita akan jeda sejenak mendengarkan dua buah lagu, Senandung Rembulan dari Iman S. Arifin dan Epi Tamala. Rakela Rai tetap setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.

Asal usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya yaitu Dalam Watu Rengong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besake, di mana saat itu di Pura Besake sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui

dirinya saudara dari dalam Watu Renggong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah dalam Watu Renggong, Brahmana Keling diusir dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya. Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yajnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, dalam Watu Renggong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Renggong pun bersabda, mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yajnya wajib munas tirta penyidakarya agar upacara yajnya menjadi sidakarya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, sahabat budaya Rakela Raya masih tetap setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Kembali lagi, Tutmus akan menemani ruang dengar Anda di line telepon 2233612. Buah lagu tadi sudah mengudara. Semoga bisa menghibur di sore hari ini. Selamat sore kembali, Pro Dangdut.
1: Selamat sore, Pro Dangdut, lagi kita.
0: Apa kabar Pak Yanarbe?
1: Kabarnya ya becek-becek beli itu. Dia itu punya pigatran ini kini.
0: Iya, sehat.
1: Iya, semoga sehat selalu. Ini cuacanya panas-panas itu.
0: Iya, benar sekali.
1: Jam segini masih panas ini ya.
0: Cuacanya sangat terik dan panas sekali.
1: Iya, malamnya juga sudah mulai panas nih.
0: Wina. Malamnya sangat ongkep gitu.
1: Iya, sudah pakai kipas masih aja ya.
0: Benar.
1: Sampai-sampai buka jendela ya.
0: Ya silakan.
1: Ah, lagunya anu Widut, getuk Widut.
0: Getuk, iya.
1: Ya. Salam-salam dikit Widut.
0: Silakan.
1: Tadi ada Nini Janura, ada Dewa Biang Kirana, Niang Kesawa juga. Nini Galo, naik Nini Galo. Jangan dicari aja ya. Ada Bu EKBB, Bu Jerman, ada Wiskin, Tugus Bawo ya, ada juga Bapol Yong S, ada Kak Tiara, Pak De Polos Jaya, Pak De Gunawan, Pak De Karje, Pak Tut Murdayo, Pak Tut Wirke, Jelamangkunya Manasi, ada Pak Eka Plago, Eka Mambal, ada Bu Swastini Sedang, ada Bu Sinta juga ya, ada Gekmas, Buktu Keboiwo, ada Jeruk Gede Sinar Suci, Gombiang Yoga, ada Pak Mangde Bodewi Nangayu Sadin juga, Kungkak Tipatnya, Patut Mancung, ada Manik Kapal Gue Endang, ada juga Bukmar, Pak Mar Nyidara, Yuni Ita juga ya, Pak Jaten, Nini Ayuna, Dewa, siapa nih, Bu Mahindira ya, Bu Pera, ini tu Indi, Tanah Lot, Kak Dao, naik Kak Dao, sudah ngebel tadi ada apa Kak Dao, ada juga Mahegi, Setiasi, Kak Kede-Kede, Gombiang Seri, ada Dong Sinta, Bu Nonik, Bu Eka, Sempidi ya, ada juga Mulut Sekar Satung, Bu Jero Gres Lunding, Bu Nina Kuwum, Mok Lohti Kartiasi, Mailen juga ya, ada Pak Blimang Pandu, Kak Angga, siapa ya, Bu Jiro Susi, ada Yuni Agus, Nik Bagas juga, Pak Daniel sama Odah ya. Ya itu aja dulu, Blitut.
0: Terima kasih Pak Yan.
1: Semuanya, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye Pak Yan Arbo di seputaran kapal, sudah menemani ruang dengar kita bersama. Ya, satu lagi penelpon terakhir ya di sesi Pro Dangdut yang kedua ini. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut. Gimana kabarnya Peter?
0: Kabar baik sekali Bli Komang. Bagaimana kabarnya?
2: Inggih, kabar baik juga nggih. Tadi ada Pak Yanarbo nggih.
0: Iya, Pak Yanarbo.
2: Ya, Pak Yanarbo istirahat dumun. Ada Pak Tut Mancung, kemudian Ibu Janura juga sudah tadi nggih. Dan yang Kirana. Ini Santa, gimana kabarnya ini? Ayo ikut bergoyang ria. Terus ada siapa lagi ya? Nini Dania, Kak Dania. Kemudian ada Ibu Vera, Mbak Tunindi. Kemudian ada Mbak Indira, Nini Ita. Siapa lagi? Bu Loh Satung, Bu Loh Sekar Satung. Ada Bu Jero Manuraga. Kemudian ada Kak Ciatop, ini Bu Badung juga nih. Ibu Eka BB, gimana kabarnya Bu Eka Sempidi, Bu Eka Satungan, Pak Eka Plage, Pak Eka Mambal, kemudian ada Pak Kak Angga. Ya pokoknya semuanya ya.
0: Pokoknya untuk semuanya.
2: Ya semua-semuanya. Orang termiskin di dunia.
0: Orang termiskin di dunia. Terima kasih.
2: Terima kasih. Dadah, bye-bye.
0: Ya, terima kasih Bli Komang Pandu sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Oke, sahabat budaya, kelarai karena keterbatasan waktu langsung saja misalkan putarkan getuk dari Dara Ayu dan Bajol Danu. Jangan kemana-mana, tetap setia di Perempat Suara Budaya Bali, Perempat RRI Denpasar. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.

Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.

Sahabat Budaya Kelar Rai yang masih tetap setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Sampai di sini Tutmus akan menemani ruang dengar Anda di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Karena keterbatasan waktu tidak bisa Tutmus melanjutkan acara di sore hari ini. Nah, beberapa lagu dangdut sudah Tutmus putarkan, semoga bisa menghibur di sore hari ini. Dan Tutmus pamit undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan. Dadah, bye-bye, sampai ketemu di lain kesempatan.

Sahabat Budaya, Gubernur Bali Wayan Koster mendorong peningkatan kerja sama dengan Tiongkok di bidang energi bersih guna mendukung percepatan target Bali Mandiri Energi. Kerjasama tersebut secara khusus diarahkan untuk rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS berkapasitas 1.000 hingga 1.500 MW. Koster menilai Tiongkok memiliki keunggulan teknologi dan finansial yang mampu memperkuat daya saing sektor energi Bali secara berkelanjutan. Menanggapi hal tersebut, Konsul Jenderal RRT di Denpasar, Seng Sin Seng, menyatakan kesiapan untuk terus menjembatani dan memperluas kerjasama strategi kedua belah pihak. Rekan-rekan Raiskan Keter Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

Om Swastiastu, pemirsa Rakala Rai, sahabat budaya. Sanaikan tuh tetap setia ring di tiang ring perempat sudah suara budaya Bali perempat RRI Denpasar. Rindu je pada mengenal ring sore mengecek mengkandi mangkin mengi panggil tentang satu kenak turahayu. Mewali mali di tiang ketut mus kantor nyarangi sementara Rakala Rai ngantar segala di tiang mulai jebos puput bertugas ring gala campi tuwungi. Pemirsa salah sami lantur di tiang acara dulu ini ring gala jam lima puniki ngantar segala jam pitung eh ring acara lingsir sanyer agam informasi lan musik utawi teman-teman pop Bali informasi meleje bos iki pacang atur tentang informasi destinasi wisata lokal pamirsa sarang sami sampun mereka-mereka tetap setia ring perempat suara budaya Bali durus sumun biasa yang teman sampun saya Gayang Titiang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anak ibu sudah bangun. Laper ya nak, mau mimi ASI ya. Cuk cuk cuk.
2: Ibu, waktu Ayub bayi, Ayub juga minum ASI ya bu?
1: Iya dong nak. ASI adalah air susu ibu yang memberikan semua nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi untuk tumbuh dan juga berkembang. Makanya ibu berusaha memberikan yang terbaik untuk tumbuh kembang anak-anak ibu dengan memberikan ASI eksklusif.
2: Kenapa dikatakan ASI eksklusif, Bu?
1: ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu sejak bayi lahir hingga usia 6 bulan tanpa tambahan makanan atau minuman lain termasuk air putih, kecuali obat atau vitamin yang diresepkan oleh dokter.
2: Wah, bentar lagi adik usia 6 bulan. Berarti tidak perlu lagi ibu begadang ngasih adik ASI dong?
1: Bukan begitu, sayang. Setelah bayi berusia 6 bulan, dikenalkan makanan pendamping ASI atau MPASI. Namun, ASI tetap dianjurkan hingga usia 2 tahun untuk mendukung pertumbuhan yang optimal, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan juga mencegah stunting.
2: Oh, jadi gitu ya, Bu.
3: Ayo Bunda, berikan anak Anda ASI eksklusif untuk membantu mencegah stunting dan memberikan awal yang sehat untuk tumbuh kembang yang optimal di masa depan.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Gimana ya? Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar. Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak? Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget. Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Di zaman modern ini, talenan sudah banyak terbuat dari bahan plastik yang keras. Namun, tahukah Anda bahwa talenan yang terbuat dari bahan kayu masih banyak dijual di pasar-pasar tradisional? Talenan dari kayu digunakan sebagai landasan untuk mengiris sayuran, daging, bawang merah, bawang putih, serta bumbu dapur lainnya. Talenan dari kayu masih menjadi favorit. Hal ini dikarenakan talenan dari kayu bebas dari bahan-bahan kimia meskipun tergores oleh pisau.

Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mecingklak. Istilah mecingklak berasal dari kata cingklak yang mendapat awalan me. Kata cingklak merupakan padan kata cangklak. Cangklak mengandung pengertian menahan dengan telapak tangan sesuatu yang jatuh dari atas, misalnya jambu, mangga, mata uang logam, bola kecil dan sebagainya yang dilontarkan ke atas. Permainan ini khusus dimiliki oleh anak-anak perempuan lebih kurang usia sekolah dasar dan dapat dilakukan kapan saja, baik itu pagi, siang atau sore hari. Bahkan kadang-kadang pada malam hari. Jadi permainan ini cocok sebagai alat mengisi waktu. Sebagaimana jenis permainan rakyat lainnya, permainan anak-anak ini juga dapat dilakukan oleh semua kelompok atau golongan yang terdapat dalam masyarakat, tidak mengenal perbedaan latar belakang sosial. Di samping itu, dalam permainan ini juga tidak sedikit pun mengandung unsur-unsur kesakralan dan tidak memerlukan upacara apapun.

0: dan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali
1: ngiring tiba Maide kapeng
2: bemulai acara dengan gantal mai
0: iya sajo salam menyambut dogen tiba.

Pantai Tanah Barat. Secara administratif, Pantai Tanah Barat terletak di Desa Kutu, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali. Lokasinya tidak jauh dari Pantai Pandawa dan bisa diakses melalui dua jalur berbeda. Pertama, melalui jalan Pantai Pandawa, yang mana pengunjung harus melewati loket dan menyusuri jalan di bawah tebing pantai. Kedua, bisa memilih jalan lain yang lebih unik, yaitu melalui jalan Karang Pandawa. Di sini pengunjung akan melewati jalan yang membelah tebing kapur. Setibanya di Pantai Tanah Barat, pengunjung akan disambut oleh pemandangan yang menakjubkan. Pantai Tanah Barat ini terletak di bawah tebing kapur putih dengan garis pantai yang tidak terlalu panjang, hanya beberapa ratus meter saja. Meski kecil, keindahan pantai ini tidak bisa diabaikan. Pasir putih yang lembut, air laut yang jernih berwarna biru kehijauan, serta batu-batu karang yang menghiasi tepian pantai, semuanya menciptakan suasana yang begitu alami dan menenangkan. Salah satu keunikan Pantai Tanah Barat adalah tidak adanya bangunan di sekitar pantai. Hal tersebut membuat pantai ini terasa sangat alami dan tenang, seolah-olah pengunjung berada di pantai pribadi. Suara ombak yang berdebur, angin yang sepoi-sepoi, serta pemandangan laut yang luas, semuanya memberikan kedamaian yang jarang ditemukan di tempat lain. Pantai ini juga memiliki spot foto yang menarik. Akses jalan yang dibelah di tengah tebing kapur menjadi latar belakang yang sangat estetik untuk foto-foto selfie. Selain itu, pengunjung bisa menaiki batu karang yang ada di tengah pantai untuk mendapatkan pemandangan dari ketinggian. Dari sini, pengunjung bisa melihat keindahan pantai dengan sudut pandang yang berbeda.

0: Bunuh kau sekarang.
1: Ampun.
2: Pak, pak, pak, ada apa, pak? Ini, minum, minum air putihnya. Bapak mimpi buruk ya?
1: Iya, Bu. Bapak bermimpi penunggu sungai di belakang rumah kita mau mencekik Bapak. Katanya Bapak telah mengotori tempatnya.
2: Apa Ibu bilang? Makanya Bapak jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai. Itu sangat berbahaya, Pak, karena akan membuat saluran air tersumbat dan bisa mengakibatkan banjir.
1: Iya, Bu. Bapak kapok.
2: Ingat, sampahmu tanggung jawabmu.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Ini pemirsa Rekala Rai, sahabat budaya sana tetap satya ring di tiang ring perempat suara budaya Bali ini. Nah, dua ini galah di tiang ini sampun tepat jam 6 kirang 5 menit ini ring di tiang pada masanakan tur pada sayaga ring di tiang nyudur genah merajan udawi genah pemuspan suang-suang ring di tiang uncaran puja terisan ya. Ini pemirsa Rekala Rai, sampun mereka beriki tetap satya ring perempat suara budaya Bali, perempat RRI Denpasar.

sedikit perhati aksi ukirlah pasir. Ukir pindah ke wadu ning karu pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan.

pertanian umum dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran.

segala macam penyakit. Kekacauan hidup hanyalah kemudi dari kematian yang menyebabkan hidup jadi berkurang, dan kekurangan hidup mempercepat kematian. Oleh karena itu, janganlah takabur. Hendaknya selalu berbuat baik yang akan menuntun kita ke alam baka. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.

Ворох мне, увесь мне, скер,

Inge pemirsa Rekala Rai, sahabat budaya, senakan tentu tetap setia ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Inge wawu sampai ring di tiang sarang-sarang uncaran puja trisannya. Marapan uncaran puja trisannya, Presiden Rekala Rai sarang sami ngemangguhin kerahajangan tur kerahayuan, tur Presiden ngemargiang suadarmu dan suwagina nyane suang-suang. Pemirsa sarang sami lantur di tiang acara ini dua ini ring galah jam 6 peniki ngantus galah jam pitu nge kantun ring lingsir sanjo ragam informasi lan temang-temang pop Bali. Sampun mereka meriki tetap setia ring perempat suara budaya Bali. Terus mun piar sayang temang-temang Bali rohani Hindu.

0: Eh, ada apa tuh?
1: Aku pusing, Bli. Banyak masalah. Kuliah belum selesai, diputusin pacar, orang tua bertengkar terus.
0: Tenang tuh, semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Jangan menghindar dari masalah.
1: Ya gak semudah itu, Bli. Aku harus di mana?
2: Kantun ke sarang.
3: RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.

manfaat bunga warna-warni di sekitar tanaman hortikultura dan tanaman padi? Tahukah Anda, bunga-bunga cantik itu sengaja ditanam di areal budidaya tanaman pangan? Pernah ada berita tentang areal tanaman sayuran yang tiba-tiba viral menjadi tempat wisata dadakan untuk berswafoto? Saking indahnya warna-warni bunga yang ada di sekitarnya. Benar, itulah refugia. Refugia adalah tanaman bunga warna-warni yang secara sengaja ataupun tidak sengaja ditanam guna menghadirkan dan meningkatkan populasi predator terhadap hama perusak tanaman hortikultura. Refugia dikenal sebagai tanaman berbunga di sekitar areal budidaya tanaman pangan. Ada beberapa jenis bunga seperti bunga matahari, bunga kenitir, bunga kemang sepatu, dan yang lainnya. Ada beberapa manfaat dari refugia seperti kelestarian musuh alami dari predator tanaman, menjaga keseimbangan agroekosistem, tempat berlindung dan tempat hidup bagi musuh alami dari predator tanaman pangan dan parasitoid, menjadi sumber makanan bagi serangga penyerbuk seperti lebah. Untuk menjaga optimalisasi peran refugia, petani harus mendukung penggunaan pestisida kimia sintetis secara benar dan bijaksana. Refugia membantu menjaga kelembaban tanah dan mengurangi penguapan air tanah sehingga membantu mitigasi risiko kekeringan di areal pertanaman dalam skala mikro. Dengan mengorbankan sedikit lahan untuk ditanami refugia, serangan organisme pengganggu tanaman dan penggunaan pestisida kimia sintetik benar-benar dapat diturunkan. Karena tanaman bunga warna-warni mampu menghadirkan dan meningkatkan populasi predator atau musuh alami terhadap hama perusak.

Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getarannya

0: gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
2: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
1: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
2: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
1: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
2: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
2: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
3: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
3: Bisa dong, Kak.

0: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Ro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id,

0: Tinggi, pemirsa Rekalan Rai, sahabat budaya, senekan tuntut tetap setia, ring ditiang, ring perumpat, suara budaya Bali. Rauhi Riki, namun ditiang ketut mus, nyarangin sementara Rekalan Rai, maka sami duaning ke Bandung untuk galan, dan presiden ditiang ngelanturan acara duwe. Nih, wawu, teman-teman pebali, sampun makwe atur ditiang, demogi presiden menghibur, ring wungi, bakal dimangkin, nih. Terkalan ditiang ngiring sekeng nuni, pasti ke akeh kekiraan ditiang, ditiang Mas Agung Rene Pangampura, pindah ke pesanan yang ngatur, acara duwe, sinap ditiang untuk Pramo Santi, Om, Santi, Santi, Santi, Om.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Hengi pemirsa Radio Dodane Maliring Titiang Miarsa yang Katre Bali saking Perempat RRI Denpasar. Ngui ngatur sane katur minekade nyane. Sata petang dase patali likur langkung kasus ISPA kepanggihin ring Bali. Ake luring pasar ring widangan Denpasar preside kakirangan kantos ulung dase persen. Hengi pemirsa sane mangkin Titiang Ketutmus jagi pacang aturan Gatre sejangkep nyane. Dinas Kesehatan Provinsi Bali nincapang surveilan pinyungkan saluran napas risampune manggihin wenten satak petang dase patali langkung kasus infeksi saluran pernapasan akut utawi ISPA selami Januari ngantos Agustus duang tali duang senam. Wilayah Kabupaten Badung, Tabanan, lan Kota Denpasar sane pinih akeh keni pinyungkan punika langkungan saking 16% saking kasus sane kepanggihin ring Bali. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Diskes Bali, Dr. I. Gusti Ayuraka Susanti, lataran paniten sayan ketat, kemargian untuk nincapan surveillance influenza like Linus dan server aktual resurfacen, utawi sari ring sejebak sarana kesehatan. Kramone taler ke apiang mangde nenten rumah sejeja, taler presidennya ke kebersihan angge suang-suang, ngawi guna yang masker yening sungkan taler, nanda tanganin serana kesehatan yening wenten ciri-ciri sungkan. Ake lu saking 16 pasar sane ketanganin oleh Pairumda Pasar Swakadharma Kota Denpasar. Nedunan kantos luung ulung dase persen saking dase ton preside kekirangin saking kalih ton nyabran rahino. Kawintanan punika preside kepangihin risampune sistem pengelolaan lu inuca preside milah langsung saking sumber sane kemargiang oleh para dagange. Direktur utama Pas Perumda Pasar Swakadharma Iwayan Suwandi Putra. Lataran lu organik sane sampun kepilah pinake raris. Kecacah ring suang-suang unit pasar taral lu organik punike kepicayang majang ubuan lan pengelola komposter.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Ege pemirsa gatre selanturnya ne Perumda Air Minum Tirta Swakadharma Kota Denpasar sayan sayage ngarepin masan endang sane lami puniki. Sinale tunggil sane kemargiang inge punike nyimbarang malih daya tampung long string ring widangan waribang antuk ngeruk bias sane mapai goman sarang balai wilayah sungai utawi BS Bali Penida. Direktur utama Perumda Air Minum Tirta Swakadharma Iputu Yasen lataran kuobandane taler nyagayang sarana sekadi mobil tangki ring widangan waribang lan blusung angin penanganan darurat. Kramone kapiang mangda preside irit ngawi gunayang toyo bersih taler nyaga kuentanan toyone ditengahin masan endang puniki. Gubernur Koster Iwayan Koster ngapiang mangde paiguman Bali sarang Tiongkok ring baga energi bersih preside katinjapan. Kawentanan punika membuat pisan mangde target Bali mandiri energi preside gelis ke panggihan. Paiguman punika kerancang ring pewangunan pembangkit listrik tenaga surya utawi PLTS sane ageng nyane siu kantos siu mangatus megawatt. Koster talar manggihin Tiongkok medue keinggilan utawi keunggulan teknologi lan finansial sane preside mikukuhang daya saing baga energi Bali ngantos kewekas. Angin pemirsa wantah kadisa punika gatre Bali san preside katur wungini mangkin. Titiang Ketutmus kesarangin pengrabo gatre Bali ngelusur mepamit puputang titiang antuk parame santi om santi santi santi om.
1: Sampun nika wau, sampun

Ngerebek keris Ki Baru Gajah. Tradisi ngerebek keris Ki Baru Gajah dilaksanakan oleh Puri Kediri bersama Desa Adat Kediri Tabanan Bali setiap 6 bulan sekali saat Hari Raya Kuningan. Keris Ki Baru Gajah merupakan keris peninggalan Danghyang Dwi Cendra. Ritual ini dilakukan dengan mengarak keris dari Puri Kediri Tabanan menuju Pura Luhur Pekendungan di Desa Adat Braban Tabanan Bali. Tradisi ini berfungsi sebagai penolak bala. Pada bulan Januari 2020, tradisi ngerebek keris Ki Baru Gajah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB Indonesia. Dengan demikian, ritual ini mendapatkan pengakuan secara nasional sebagai warisan budaya dari leluhur masa lalu dan wajib diwariskan kepada generasi yang akan datang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Surat kepada Tuhan. Tuhan, namaku Erika. Aku lahir di Bali dan beragama Hindu. Aku senang sekali karena aku punya banyak teman. Ada yang Islam, Kristen, Buddha, dan ada yang Konghucu. Mereka berasal dari berbagai suku. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberiku teman-teman yang baik dan sayang padaku. Tapi Tuhan, aku juga sedih karena aku mendengar masih ada perang di mana-mana. Mereka tega saling membunuh karena perbedaan. Padahal kata ibuku, perbedaan itu indah loh, seperti warna pelangi. Ya Tuhan, bisakah Kau hancurkan semua senjata yang ada di muka bumi ini, biar mereka tidak bisa berperang lagi?
2: Jangan wariskan kehancuran dan perpecahan bagi generasi penerus kita. Perdamaian akan tercipta karena saling mendengarkan dan saling memahami. Salam toleransi dari kami untuk dunia.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Gimana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggih, Om Swastiastu para pamirsa pendengar RRI program 4 Denpasar sane kepancarang saking Jalan Hayam Wuruk 100
1: 70
0: ya.
1: Hayam Wuruk 70.
0: Jalan Hayam Wuruk 70 Ring Denpasar nampak Art Center ya. Para pemirsa, sane mangkin rahino waraspati utawi hari Kamis. Janten sampun jagi iring di tema palawaki mari bos interaktif ring 223361. Ya ning hari Selasa iring di tiang tantri lawe. Ya ning hari Kamis mangkin iring di tiang palawaki. Ya ning hari Sabtu mali kelerainna iring di tiang mo wi ramong. Nggih, durus gongka.
2: Inggih, sok semua dak kakiang. Aratu pamirsa sarang sami ini sampun saya ge ring cakep kandue ring juru pudik di suang-suang di tiang pacang mahbah puniki ambil di tiang ring bismo parwo puniki yan semeton mudue bismo parwo puniki darah halaman 191 ini ini ada kakian ring awanin makin. Kaping 10 nikang lage po iade.
0: Inggih. Sane mangkin perang Baratayuda ne ring rahinane kaping dasa punika caritaya.
2: Katon kasak tining bagawan bismu
0: mokanten pisan kaluwih wisesan ide bagawan bismu
2: sapuluh yukweh nikang ratu pejai samangkane denir
0: mapawilangan satu stali prabu sane preside linong rikanyekan sapunika
2: kunang ikang liman samangkana juga kueh nih
0: mungguin gajah ya sane padam sapunika talar wilanganipun
2: muawah ikang kuda satus lawan sayuda
0: napi mali jaran punika penyatusan penyutan sampun akeh nyasana.
2: Ikan rada sewu limang atus
0: malih kereta-kereta ini sana ke angin rau dawag punika sewu limang atusan akehnya ini
2: ikan padati ruang atus yuk
0: malih pedat-pedat punika penyatuang satak talian akehnya ini.
2: Ingat-ingat purupa bagawan Bisman sedang percanda adbuta kaneng raneng
0: soane makin kewaspada yang pisan mungwing keawir bujan ide bagawan Bisman di tengah ing payudan
2: sat-sat apui murup tanpa kukus luir nire
0: sapun api jegeni tanpa anus sapun ikayan irnar gamayang
2: iya tematangan rindebut kinabehan sire desang pandawa
0: niko sana ngawinang ide mangkin kerajak pantuk sarang akeh saking Pandawa.
2: Kuadirupaning wukir pinari wertaning mega makanel.
0: Sapuna pijo gunung agung kalikup antuk sayonge sane peteng dedet.
2: Mangkane tesang korawa kula
0: sapunika kawentenan watek korawa nesami
2: Datangaken kesaktining Bagawan Bisma.
0: Mas Surya kipun ben kenal maduwe pangoreg sakti Minakadi ida Bagawan Bisma.
2: Iyat no atulung, ayat no atulungang lepasaken sarwo asdera.
0: Proyatna makosami ngabih ida Bagawan Bisma antuk newakang senjata panah esane luih-luih.
2: Oh, mingalto sang danan jaya.
0: Kapit lektekang mangkin antuk sang Arjuna.
2: Kino nirto sikani umarke arep Bagawan Bisma.
0: Kani kain rahrisang Sri Kani mangnane nampak kang malih kidet mangnane nampak ring ide Bagawan Bisma.
2: Muang setu sang durupadu atmaja.
0: Inggih mangkin raris
2: maksud nampak
0: memargi raris ide sang Sri Kani putra ide sang durupadu.
2: Dienut desang wacak Pandawa.
0: Kabeh raris mangkin antuk para Pandawa.
2: Mangkana atah sang Kurawa.
0: Punika talar sang Kurawa.
2: Saparan Bagawan Bisma tinutut desang Kurawa.
0: Ring dijaya pemargin itu Bagawan Bisma ngalerang ngalerang sami Kurawa nganginang nganginang sami Pandawa. Iya apa Kurawa?
2: Maparek po Bagawan gangge atmaja.
0: Mungkin sampun tampak genah itu Bagawan Bisma.
2: Riamah Raja Yudhistira.
0: Mejadang sarang itu sang Dharma Wangsa.
2: Dari ketusiran pangadapi.
0: Rika raris hidup Bagawan Bisma makijepan kicep, kicep, kicep. Kenten wangsit cecingak hidup.
2: Putungku laki Maharaja Yudhistira.
0: Malih wenten baos. Puniki, ah, cucun kakiang dewa, dewa, sang Yudhistira, dewa.
2: Sang maha peradnya wikikaning sarwa agama.
0: Dewa mula paling dua ge, nawang kengken pejalan agama ni mukajang.
2: Rangwana dikewas mami.
0: Nana belang-belang pedingoang raos kaki yang ejani cening.
2: Dharma lawan suarga kajar di niki.
0: Kedarmane ngungsi suarga loko ni. Tuh dotang kaki yang ngajah idewo.
2: Ngulun iki bapa.
0: Nini kakiang nenek nang cening.
2: Kali kelin niki sari raning ulun.
0: Kini subo ruyut rantas jani subo awak kakiang.
2: Moga ku metariki sarwa sandi.
0: Dadi jek ngetor dadi nene. Pamekas ni entut kakiang je nenek. Itu masih buku-buku makajang.
2: Tuan kalamu mami unang matiang satrun mangki.
0: Sing nyebuin makelunya nana kebuka kakiang prosedo ngematiang musuh. Yang tulis ni tatun kakiang roh gerak ni disiku roh.
2: Matangyan diyante.
0: Kini nakejani cening sang Yudhistira dewa.
2: Anton teke sang Arjuna mangsa usen.
0: Nang jani to jani sang Arjuna tu, ada yang ya urine ngalang ya dek ngarep pangkakiang.
2: Maka pangarep sari Sarire kandi ye. Sari kandi, sidi kandi ya.
0: Apa ngedo kepucuk kang oleh iyo isri kandi subo galahnya ya ne jeneng sang Dharma Wangsa idewo.
2: Iyo aniantan kawadake kita gawe ya kena pejahangku.
0: Apa ngutusin buin adon nyelimpetin jeneng ngajak mau kejang sota neng lakar nyedo yang kakiang tuh Sri Kandi itu ketu bawa sido
2: urup umah Raja Yudhistira
0: kuning raris mungkin itu sang Yudhistira ini
2: mangkane kari nilihati re nilihatira begawan Bisma Rishira
0: iko sampun mahawinan maki Jepan penyurianan itu pegawan Bisma peh kini bo kini berawas nenek
2: mangsa tersira atakher umah betaken suede camara nire
0: haris ngenampak kang ide makin niwa kang sejatuh panah asto camara ide
2: wan sumahabu mang mangupalingan iku mangupalkalingan iku
0: mawastu jek kadi rabe unike sane ngampetin kenten sesuai waktunya ne.
2: Soamang kane tuh yad buta nih kang perang sang Kurawa Pandawa.
0: Mekanten raris makin ke wisesan para Pandawa Kurawa nih ritat kalau mau yuda.
2: Enak tenang ikang diah sikani ribo gawan Bisma
0: becik pisan makin antuk dane sang Sri Kandi niwakang punika senjata sering ide begawan Bisma
2: kadilang anun mangsa kahidupan yu
0: sekadi sikap nyingakin pitik beten siap malih niko
2: dua mului manangi bekirade
0: nggih, punika sane sayan-sayan ngebak kering kereta nih.
2: Datan wawur ngeh begawan dewa berata
0: saki wanten tan kelingwang ulih de begawan Bisma
2: pije kede ma pijer kede manirnaken nikang Ratu Samande Lingnire.
0: Katungkul ide begawan Bisma mau pekayun nyedoyang paro prajurit saho prabu-prabu ne sane mapailonan ring sang Pandawa kapunika bawa sida.
2: Tumular wo tinggal nire.
0: Makin nyeledet raris penyurianan ide.
2: Tino nire to dia si Kandi.
0: Jek panggih itu rawris makin. Ih, sang Sri Kandi tenenan.
2: Sedang sawyo date nihangaken laras.
0: Soane sedek puniketan rerenang.
2: Mentang-mentang
0: panah.
2: Abang ikang mata dening korodan itu.
0: Mawas tu bag bing puni ke penyurianan itu antuk duka ne.
2: Hang embusan ikang uswan sapan waling nire raju.
0: Sapan waling nire.
2: Angemusanike ngeswase
0: raris angkih-angkih punike kenten idone angkihan idone
2: apan waling nire raja putran mah

0: Lingga, sampun nantang ranjing Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Ratu Gungsa, Tupatia.
0: Iya, dah kadek man, gini sama lu.
1: Siang ulam paper tuh. Kasih tuh nak tuh.
0: Lurus.
2: Lurus.
1: Om Swastiastu. Maha Raja Jano Mejaya.
0: Lingga. Ingian ide sang Prabu Jano Mejaya.
1: Tiro magawe yadnya ring kuru kesetre.
0: Ide punik sedekan nangun yadnya ring kuru kesetre.
1: Eno tiro te wang sana tiro tirikang yadnya.
0: Wenda nerari sama Tony de. Kepungan dikayang mang de magenah irik-iring yadnya ni.
1: Ngarang tiwak sana sang serute seno.
0: Ini ingin pesengan sama Tony de wantah ide sang serute seno.
1: Sedang yadnya ginawi.
0: Nih rikanya kan sampun kemargiang puni ke yadnya ni.
1: Anu tu Saromio Suwano.
0: Genten punika Saromio marupa asu.
1: Gelu manon tu siad nyandiru.
0: Milet punika nonton ingian nyandiru.
1: Katon puo iya de sang seruta seno.
0: Ngeraris kecingak punika antuk ide sang serute soina.
1: Enalu punira tayo.
0: Waning wenten nak ngentuk-ngentuk ngerika. Jek tanpa jamuga jek kemplongan ide punika asu ne.
1: Eka ngasu si Saromio.
0: Sanimu wasta si Saromio.
1: Alayu doyo nangis.
0: Kesiap punika kampluang ni punika reng lori. Yak melayap sambil ngeling punika kain-kain.
1: Wajar isang ibu.
0: Masadur aris reng biangnya ni.
1: Yang seramu marahnya.
0: Ane mapa sengan dia sang Sarama.
1: Setri bagawan pula.
0: Punika wantah raben ide bagawan pula he.
1: Mana sapu sang Sarama?
0: Mawe nang sekadi sungsut kayun sang Sarama neng antenan.
1: Umuri anak niro.
0: Nyingakin punika putran nyane.
1: Nalu tanpa dosa.
0: Dia kepanteg punika dan pisan uning napi dosa nyane napi pelih nyane.
1: Ya tuh matangan.
0: Lanjut nae mendek.
1: Datang ri suruh.
0: Punika sana makawin nang sang Sarama rauh raris ring genah yadnya ni rika ring kuru kesetra.
1: Eke po yadnyan maharaja jano mejaya.
0: Ring genah ide sang Prabu nangun yadnya.
1: Atukur anakku.
0: Dan pojok muga rauh kereka jak memastu punika.
1: Iko anak ning hulun.
0: Ngeh.
1: Maka raja jano mejaya.
0: Hingga ratu sang Prabu puniki wantah titiang madue piana ke.
1: Tiante susilannya.
0: Punika ipun ajak polos pisan punika ipun.
1: Beruh yang campur awak nio.
0: Durmaning ipun sampun unik.

0: padawae ka nippona lattu
1: taatan hula ring sajento
0: napi malle jaggi dot unika ring upakara ni ratu ne
1: yon ni we ana dilata druenyo
0: napi malle ipun pacang nyicip-nyicipin punika dan punika ipun
1: Tuhan yang anonton sake kadohan si Saromio juga
0: ipun wantah nonton saking genahasane doh punika pianak itiang si Saromio
1: penalu pun samang kanu Ratrinyo di Nirdoso.
0: Jok sahasa ya ratu mantrak pianak titi yang doan yang ipun ton pisan madue iwang madue dosa.
1: Ini yang menikah mantan di tangiring ratu kak.
0: Ampun dong mantak-mantak.
1: Ini semua kak. Ini itu sini kalah itu cara ngatu kaki yang. Ini mungkin aturan di tiang galah ratu. Tante Prama Santi, Om Santi, Santi, Santi, Om.
2: Iya, suk semua.
0: Dah
2: kade, sana durung monitor mungkin.
0: Terus.
2: Sana sampun monitor. Wak mungah mungkin.
0: Wak utik sampun monitor nih.
2: Oh, iya, sampun geng. Mungah wak utik. Niki Bu Badung juga mungah sana sampun.
0: Om Swastiastu.
2: Sana durung sampun mungah nen.
3: Om Swastiastu.
2: Kak Cik Top.
3: Dan
0: Kak Kumis.
3: Okey.
0: Kak Kumis ke?
3: Okey,
0: betul. Nah, ni mara je ni.
2: Kayun.
3: Tapi kata ni kira. Dan pun kan saya go ni je boleh kan nanti saya
2: dah. Jesus.
3: Eh, yang tapi yang hebat
2: dah. Kak Kumis banyak apa ya, Kak?
3: Yang ujung kaje tu.
0: Ujung kaje.
2: Dibi ketemu sarang Pak Nuko di.
3: Oh.
2: Di apa ya?
3: Sapa? Sapa napi?
2: Banyarnya apa ya? Jauh dapat siring itu.
3: Bayat.
0: Bayat.
2: Ada banyar bayat nih bensi ah.
3: Bayat ke desa.
2: Nah ke desa. Oh
3: ke desa yang daukan malah lo dau. Napi malah jadi daukan.
2: Okey. Ye, Kak.
3: Ye, la dah nak kena pijet. Om Swastiastu. Ibu Sang Sakuntala.
2: Duh. Dewa Sang Ajeget. Nyen dia ada ne Sang Sakuntala itu. Duh, Ajeget saja ni.
3: Antok dia gege je kebil-bil.
2: Kebil-bil pun nak matang. Kauan buat monitor. Buat ngatur orang wedang.
3: Ulun uni arteri. Tekan te.
2: Apa?
0: Ulun uni arteri tekan te.
2: Ah. Tiang gulit uni totona. Cuba je. Mekesiang. Tadi bayu ni. Tekenin. Apa itu kan?
0: Pengerauh.
2: Apa ngerauh ide?
3: Kunang te apang kakret tining keprapuning ulun.
2: Nak, tiang nak sang prabu dan enak. Keret te dadin kenah tiangnya.
3: Subian te mak. Kueku pawade nikang luke.
2: Buin lakar liu sajan nyentotonan lakar dadin ni penyacad jaga te yen rawasang.
3: Sangkukan mulun tantu. Pake seteri kita
2: sengguh subuh anak buka tiang sing patut nganggone Dewa Rabi gitu bolakar raos panyak-panyak ke
3: ngoni weh mangaku puter dan puteranku
2: buin besik nenek anang di subo jani ada lantas anak cerit. Urina das dia ngakuin ni panak sang prabu, adi sang prabu sing merabian adi lah oko nak gitu belakar petakon anak.
3: Ane pun dewa sabu koreng mangki.
2: Inggih wau sapunika bahas ide sang Durswanto mangkin cek. Wenten tua muswaro wah kenten akaso sabdo
3: kenten wawu kanten jual mahal lagi sang Prabu kenten
2: jual mahal
0: napi-napi
3: oke suminggi haken sang sarwa damane reside putra ningulun.
2: Ada lantas pinake akaso sabdo nendane ngematut rang ne tua sajo putran tiang
3: las kerengu dening rakabe
2: puine cek kejang subojane nawang viral subojane itu.
3: Di media sosial
2: cukup viral bajane kengkean nang beli mana
3: otiran tebirang ning ulun
2: nah subo itu merago sunio mawasan jane lego jane kena dia beli ni
3: lunggu hakena ning ulun ning singa saneko
2: sadio subur beli ya ketang deh subur lakar oh, nyerpis malu nih kursi singgasana servis malu kayang nih jak ditubo lakar isarwo damano panak beli nih lakar melinggi
3: sumilih kekeraksan keraksakan nih kang rap
2: lakar nyeledi dini kumine dini do dian-dian di subo beli ni subo suud tadi Prabu
3: ya 2029 ini
2: betul-betul joh ya tadi ban jani gitu gitu keinginan nak ini sing nawang umuk kan
3: mariyutu ya mangaran sarwa demana
2: kene yani subo seken ya beli ngelah putra ni lakar suwudang madani sarwa damano dah
3: soang barat dengaran ya apang ling-ling dewa sabde
2: kene yani nah adane nak manut tetenger maro ado gitu bawas uling akase uling ambaro ne gentosang beli jani sarwo damano apangnya ne secara adan-adan Bali ne sang brato gitu jangin adanya ini cocok gitu
3: cocok tunas itu yang boleh kita konsumsi
2: nah
3: angkanya ling sang duswante
2: ingih sapunika bawas ide sang Prabu Duswante
3: kode kerumu paksa makan ujar sang sakuntale
2: ulangi
3: kode terkerumu paksa makan
0: paksa sama akan
4: Mupak sama?
5: Adheru mupak sama. Kan?
4: Aduh.
5: Ujar sang Sakuntale.
2: Mawawah laris antuk ngelungsur puni kepangak sama. Ring bahawase sane sampun keduluk ring ido sang Sakuntale.
5: Iri kirang mire sang mantri kape.
2: Antuk lek jengah kemah didone ya ring paro tano mantri ado pungawo ditu sami.
5: Basud bas bato maru kan yang lekat tidak.
2: Tuh semua itu banyak.
5: Kelopo subuh dewasa.
2: Tinggi gelisang cerita sana makin sampun rauh rarisa budak Leoni ugu deh. Beliwat tuh, beliwat satu hari. Subuh dewasa rahino ni sana becek toh.
5: Yena bisike nirta tersang barat.
2: Ya kan turah tu aja pak, sing anto sang 2029.
5: Gelai sampun.
2: Jag makin sampun raris, kadegang ratu putra nide sang Duswanto.
5: Sumilih raksa raksakan ikang wane.
2: Ide sang brata raris makin ngentosin. Pinake Prabu ngerakse jagat di sami.
5: Dinonire te sang ratu samante.
2: Mangkin raris para prabu-prabu penyandinge mangkin raris kapanikahan pakapanikayang.
5: Alah te ye otak dening perbawaan iri
2: rian cukan sami ajerih ring luih gagunan ide
5: sir ratu cakrewerti kumawe sukaning loka
2: ide wiyakti Prabu Nyakrawerti sane setateng ngardinin jaga terahayu.
5: Mogawe tesiriyatnya.
2: Ngardinin sampun raris makin iadnya agung.
5: Maka puro kita pegawan kanwa siri.
2: Weh, sane pinake pengabih purine. Sang Morago Puruh itu tantios itu pegawan kanwo sanenwe nang peseraman yang dawa gitu mereka melancaran makin kangen Puruh itu
5: kakiang tu kakiang
2: kakiang pernah kakiang
5: oke ntar sang berarti konte manir.
4: Ulang-ulang.
5: Wang barate kota manir.
2: Alih.
5: Sire tehetu nimitaning barate kule. Ane mangki.
2: Duaning wenten sang Prabu mepesengan sang barate. Saningin tosin sang Duswanto saking ngawit dari ke rauh mangkin wintane punike tos berato dari ki kuda dan dajan gerio ada dua berato itu ada
5: ki wintan pak berato
2: oh ini ada masih ada kalau berato-berato ini
5: wintan mau wate mau peteng disedang
4: ada berato
5: ini kawit wiko wintan berato warso kanan
2: kawit tetuan wado anan utrah berato utrah berato
5: nggih semua tu nika antum pengarto semua ni nggih titik yang paham om santi santi santi
0: Nggih, Kak Kumis sampun. Nggih, wonten ngalih kidik niki. Ane kaping untat alat kaping pertama. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bu Ban Badung. Ulang. Awanin male. Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu.
0: Nggih.
4: Ditiang.
0: Di rumahku.
4: Tabanan inggih.
0: Nggih, boleh dek toh.
4: Nggih. Apa dek waktu niki nggih?
0: 6 menit boleh.
2: Boleh.
4: Tegakang.
2: Nggih.
4: Sami nunyan artos waktu nike mesai rin masih cerita berapa yudo ye?
2: Ane wajan kenggung kak apa ne wajan keng kak kumis?
4: Oh, bagawan bismo nih tu. Tapi wasana bismo parwo.
2: Bismo parwo. Ah benar. Tu berapa yudo?
4: Okey betul. Nih. Angkem judul bismo parwo.
0: Nggih, khusus niku Bisma.
2: Ada bagian dari Mahabharata itu Bisma Parwo bab Bisma.
4: Nggih, siang ini eling-eling Sri Kandi jagane dayang Begawan Bisma.
2: Sri Kandi nak muani sing nak lo Sri Kandi ya.
4: Nggih, sampun muni. Wau mantan Cina Sri Kandi menyukur di Nata lebih ke Bagawan Bisma.
2: Apa tu nak?
0: Lelor.
2: Padang. Menyukur di Nata tu Padang.
0: Dah lepas.
2: Rumah makan Padang tu.
4: Yeah. Ia tidak ada mempengirin gagal maling sampun tidak lunak dengan itu. Ring satu kaki, ring rumpa, juga matur cuk semua.
2: Ado asto dasop.
4: Tuane galah sampun nepe. Nggih. Mun santi om.
0: Hari niki.
2: Nggih Kang Yang menika.
0: Nggih.
2: Pun yo kene tanggung ngajen.
0: Tanggung nggih
2: nggih. Ngajen kenten palawakyo niku.
0: Akeh galah.
2: Yen pegatang di jalan ikut neten panggih. Yen Bang Yang akhir mengambil waktu kadi yang asane kewajian untuk pekak kumiso soalnya yen stop di jalan dan panggil satu apa ya tenenang ternyata itu adalah cerita lanjutan dari cerita pertemuan Dewi Sakuntala zaman dulu pada waktu di peseraman Begawan Kanwo. Terjadi di situ saling
0: percintaan.
2: Pertemuan. Tahu-tahu sudah ada anak. Anaknya itu sudah cukup umur. Dibawalah ke istananya Prabu Duswanta. Tidak diakui karena nanti akan dinilai negatif oleh masyarakat. Kok Rajo Medwe Putra sing ada nawang. Itu apa sih undang-undang Rajo ngai pesto benar ni sih ada tahu-tahu putranya deko dan aku ini kini de malah bat-bate Dewi Sakuntala kanti nangis kanti de kinten naris wenten sabdo saking akaso wuduh
0: dia ngecek DNA ni
2: mungkin
0: cek DNA
2: cocok
0: kinten
2: kesiap itu nah mulai gitu nah jadi Rimo tiang bo ni panak tiang ena sing dadi tiang berkutik dadi ben berkutik kutak kutik tu. Ya kinten sampun nah ni ke cerminan sebuah cerita di alam semesta puniki mungkin ngiring sana kanumun.
0: Nggih.
6: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
7: Baik Pak, jadi atas nama Bapak Madi mau pinjam berapa Pak?
8: Kalau
7: juta bagaimana?
8: Kalau jumlah banyak, harus pakai jaminan Pak Madi. Bapak punya sertifikat?
7: Sertifikat? Wah, kebetulan saya ada tiga. Yang satu AstraZeneca, yang kedua Sinovac, dan yang ketiga... Wah, kok malah ditutup?
9: Teleponan sama siapa, Pak?
7: Oh, itu pinjol. Bapak mau pinjam 100 juta. Katanya syaratnya gampang, cukup pakai KTP aja.
9: Hati-hati loh, Pak. Jangan sampai terjerat pinjol. Banyak loh yang sudah jadi korban.
7: Terjerat? Bagaimana maksudnya, Bu?
9: Pak, pada pinjaman online, para nasabah berisiko harus membayar hutang lebih besar dari kesepakatan di awal. Kan perjanjiannya tidak transparan. Dan kalau itu pinjol ilegal, tentu tidak diawasi OJK. Selain itu, nasabah juga harus membayar biaya denda keterlambatan dan denda lainnya yang notabene tidak masuk akal loh, Pak.
7: Jadi,
9: jangan coba-coba pakai jasa pinjol. Kalau nggak mau dikejar-kejar debt collector yang akan mengganggu kehidupan pribadi, keluarga, teman, bahkan atasan di tempat kerjanya Bapak.
7: Waduh, serem juga ya. Nggak ada

Sari Baris Pendek. Tari baris pendek adalah jenis tari baris yang para penarinya tampil tanpa membawa senjata perang, melainkan sesaji atau canang sari. Tarian ini ditarikan dalam upacara Dewa Yatnya di Desa Tanjung Buka dan Pasar. Pada saat dipentaskan, penari tari baris pendek membawa canang yang disebut canang oyor. Pada bagian akhir tarian, para penari menari menggunakan kipas sambil mengaras-arasan atau bersukaria.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Selonding. Selonding merupakan gamelan sakral yang terbuat dari besi yang hanya terdapat di daerah Karangasem, yaitu di Desa Tengenan Pegeringsingan dan Desa Bongaya. Nama lengkap dari selonding besi di Tengenan Pegeringsingan adalah Betara Bagus Selonding yang mempunyai arti selonding adalah luhur yang maha kuasa. Kata selonding diduga berasal dari kata salon dan ning yang berarti tempat suci. Dilihat dari fungsinya, selonding adalah sebuah gamelan yang dikeramatkan dan disucikan. Adapun barungannya terdiri dari gong 2 buah yang masing-masing terdiri dari 4 bilah, kempul 2 buah terdiri dari 4 bilah, penem 1 buah, petudus 1 buah, nyong-nyong alit 1 buah, nyong-nyong ageng 1 buah. Dan jika dimainkan bersama-sama sesuai dengan fungsinya masing-masing akan menimbulkan suara yang sangat merdu. Bahan dari gamelan ini tidak menggunakan kerawangan atau kuningan seperti halnya gamelan lain yang ada di Bali, namun bahannya terbuat dari besi. Karena keindahan dan kemerduan suaranya, sekarang gamelan selonding berkembang sangat pesat dan biasanya berfungsi untuk mengiringi upacara keagamaan yang ada di Bali.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kakak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Anjir, aduh dadane pemirsa sareng sami, ngiring makin malih wawanan puniki acara tembang warga ring paletan kaping kalih. Nggih, sane sampun preside makte karcis durus ngeranjing. Nggih, sampun wenten sane ngeranjing Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, rahajeng ngungi, aduh kekia.
0: Nggih, Om Swastiastu, sira yen iki.
1: Tumen tiang niki malih.
0: Nah, pasti yang pun tumen niki, karena modulasi sios niki.
1: Sios niki, nggih tumen, ampura, aduh.
0: Nih, sira dados nih.
1: Tiang peka arta niki.
0: Oh, ke arta, beharang-harang pisan presiden ngelanjing ya.
1: Beharang, doang ini malam-malam. Nih. Ngatas cucun tiang, kenten.
0: Nih, saya wanden monitor dia terus.
1: Yang menetor.
0: Oh, nggih. Inggih mangkin ampun boleh ngranjing ke arta malas puniki.
1: Nggih nyarang ngulajah niki nyatu.
0: Miring lurus.
1: Ngados malih bos sinampurang kenten kirange.
0: Ngiring.
1: Tetap semangat kenten.
0: Semangat niki kak gede kawin niki ya ling malas tenang ranjing regane.
1: Tetap si boleh ngranjing.
0: Tuh ampun wonten nang 3 bulan niku.
1: Dah sibuk. Tapi mesinap kan sampunnya.
0: Ada nuning. Sinap.
1: Aduh. Ya nyerang aduh.
0: Ini deres-deres ke arta.
1: Kentan makin demun. Kipok deh radio dong jam ngomong. Bila wakil napi dan yatnya landarmo.
0: Terus.
1: Om swastiastu, om awigana mastu, yunamastu.

0: Bien sûr.
1: Iye, duaning sane ke bawas iadnya, iadnya sane uyak tiadnya.
0: Rena juga hanunnya, hana.
1: Mana sida puni ke pikayunane, las carya, rena puni ke deg-deg.
0: Matangian tria bermana.
1: Lanjut boleh, Dina.
0: Ikan dadi wang mangke.
1: Nah, makawinan wenten ke bawas tri permana eri kanyakan iraga dados manusia manersti ring jagade.
0: Onang kumawayakan yadnya.
1: Patut punika ngelaran punika yadnya ne.
0: Yan ikan kumawayakan yadnya.
1: Iyan sampun proside ngelaksanayang yadnya ne punika.
0: Dan wenang arep muahnya.
1: Campuran pisan punika mapi kayun, mangne mapi koleh punika risampun yang ngelaran yadnya, pangraga sugih, pangraga ngelah mobil, sampun yang madue kayun kadiasa punika.
0: Mapan jagat muang dagingnya kabeh.
1: Duaning jagat puniki taler daging-dagingnya ni makasami.
0: Pekarian yang sinuhun.
1: Punika wantah. Pekarian ide sang sinuhun ide sang yang pramo kawiyeh.
0: Yadnya juga larapannya.
1: Punika ide ngewenten yang sarwa peranine. Sangkanin melarapan antuk ide ngelarang yadnya.
0: Apa nikang yadnya muangkir dening indriya.
1: Duaning yadnya ni punika taler. Marupo kerti punika sana wenten ring anggo sarire.
0: Maprewardi gadirga yusana.
1: Punika sami sampun janten pacang. Sida ngemanguhang punika kadirga yusan panjang murah.
0: Ikan manah ning nirmala.
1: Sekewanten kadulurin antuk pikayunan sanit ning nirmala tanpa taletah.
0: Kedamannya nihanis caya jenana.
1: Punika sanit pinih utama punika. Mularapan antuk pikayunan sanit tiling punika ring sejoronin jenana.
0: Apun ikan dharma yukti.
1: Duaning punika sampun kebawas. Dharma ni sane sujati.
0: Sila juga hatunnya hana.
1: Punika mangne persida punika ngemargiang.
0: Apa anikan dharma yukti?
1: Duaning punika masedana antuk dharma sane jakti-jakti dharma.
0: Antuning maring swarga ika.
1: Punika sida-sida pacang. Ngemanguhang punika sane kebawah swarga loka ni.
0: Apuan ikan dharma kadiang biang aditya.
1: Waning dharma ni punika sane pina kesunaran inik ide sang yang surya.
0: Ngilang akan seluwiring papa.
1: Sida lantas ngicalang saluwiring papa nerakone sanewinten ring jagade.
0: Apuan kedaman ikan dharma.
1: Duaning antuk kau taman dharma ne maka hawineng sida bersih punika.
0: Prasida sangkaning hitua sana.
1: Punika ngelantur sida ngomanguhang punika linggih sana becik.
0: Muang pinake seraya sang pandita.
1: Alar punika dados seraya kantinida sang marago pandita.
0: Aduh kang yang menika dumun.
1: Nggih.
0: Kira langke.
1: Inggih wantah. Wantah patut ka desa punika yang sampun ngelarang dharma janten sampun ide sang pandita sane. Berside sarang ten nyarang nengoyong di bui.
0: Diajak ngewacian kemantan atu
1: dan inge niki angin susuluh
0: niki.
1: Inge
0: niki ni santan nyarang atu.
1: Ni santan ampun perai cuti niki tentang mungah.
0: Oke. Minap pitian tentang yang dah mungah minap.
1: Minap sampun kekah tujuh nih.
0: Inggih sik semua tu.
1: Inggih Kak Arta.
0: Mugi jatuh kenak niki ring griya sarang sami semedon nggih.
1: Inggih.
0: Nggih. Inggih peragan kene niki.
1: Kan sarang kali. Lagi kandun ke belakang.
0: Oh kenten nggih. Salam sarang nggih. Hatur gungka cicero niki.
1: Nggih, ditiang gungka alip nggih.
0: Oh kenten atuh nggih. Semua tu untuk galah tiang pamit makin nggih.
1: Lurus.
0: Nyang pungkur dan galah malih.
1: Nggih, ngiring lestarikan nggih.
0: Nggih. Om santi om.
1: Nggih, Kak Arta saking umalas. Nggih ring ungkur Kak Arta sang redit yang Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Dayung niat tu nongkar.
1: Nggih, dayu madeoke boleh masih mungkin.
2: Boleh tengar tu.
1: Ditunggu-tunggu sarang atuh kaki yang hijau di madeoke yang muncul kan tanah tu kaki.
2: Nggih.
1: Nggih.
2: Bonapi katro nikitu.
1: Nggih. Cik dawang niki RR.
2: Yang sarang nongkar tu.
1: Boleh.
2: Nongkena ngelantur tu kaki yang. Renggungkak.
1: Nggih, lurus.
2: Nggih, niki ngelantur jarat karu tu nggih, tunggak nggih.
1: Nggih, lurus.
2: Nggih, jadi kekawin di tiang oma wigena mas tu nama si tiang. Ikan wang santro logo ring tapu.
1: Sentanan iratune sane telap ngelarang tapo berada
2: mah yuni ke brahman carian
1: mapi kayun mangdane presido ngelarang brahmo cari
2: lianaling ningulun tan mangki yo juga wang nante
1: wasa
2: nante
1: manahang didiang dan sapuniki kedadosannya
2: kapan pari purno iko brate ginawiye ken sade kale
1: ginawayaken.
2: Tapi itu kak.
1: Ginawiyaken sadekale.
2: Ginawiyaken sadekale.
1: Waning beberatane sane luwih utamo
3: sane kardin ini tiang setato serahino rahino.
2: Hanan pua margante mulihing suarga.
3: Wentan minat pemargin idewo ne pacang presido polih suarga loko.
2: Dan sang sayan rahadian sang ulun kabe.
3: Uniki yang kemana hantuk ditiang presido ratu budal ke suarga loko. Nggih, sampunang sampunang sumenio ratu sarang sami.
2: Marwo ngulun Brahmo cario.
3: Mari, Mario ngulun.
2: Nih, Mario ngulun Brahmo cario.
3: Tiang lakar wosan ngelarang Brato Brahmo cari.
2: Ah, meto niki napi ameto tu.
3: Ameto, istri.
2: Nih, ameto anak kebi. Pe anakku ning ulun
3: titiang jaging rarabi mangane titiang meduwe anak alit
2: kunang ko harepe ning ulun setri
3: kiwanten titiang meduwe syarat anak istrine sane pacang angen titiang rabi
2: iya kang sename pada lawan ngaran ning ulun
3: inggih punika anak istri sane pada kesengane sareng adan titiang
2: ya tanio ya tanian kinten tuwa nggih ya tanian tan prati bando pakuraning ulun
3: mangnane nenten jo cekcok rebat dogen risapune titiang merabian tu kene sing patuh dedemanane sing patuh adan sing patuh
2: gati kinten tu atu kakeangi
3: nggih kinten di sastra tu
2: nggih ya puan us ulun paku anak
3: iyan sampun tiang meduwi piana
2: muwaku tunglu gumawa ya keneng Brahman carian
3: malih jadi tiang lakar ngelarang Brahto Brahma cari nak becik jasanya
2: waku labu doam rahadian sangulun kabeh
3: kewanten ledangan yang tayun ratu sarang saminya
2: mangkano ling sang jarat karu
3: inggi-inggi ratu sang prabu jano mejayo kadisa punika atur ide sang brahmana jarat karu
2: luo mampah te siro mete setri tanam sire
1: sanama
3: sanama nire
2: sanama sire
3: ingge raraha makin dijo jo ado anak istri madan jarat karu ni raraha ido mari kemah
1: biter
2: kalo niran mahar memet setri
3: kala niran mahas samet setri
2: kala niran mahas mamet setri
3: rita kalau ido masusupan mereka-meriki ngerarah anak istri
2: sedeng mahoraju jano mejayo anyar mastri
3: dawak punika sandang wecike ido sang Prabu Jano Mejayo wawu pisan ide ngambil rabi
2: maku setri sang bamus bamus timan
3: pesengan rabin ide sang Jano Mejayo pesengan dewi bamus timan
2: samang kanu tokala niram maha
3: Nggih, dawuh punika sampun ida sang yarat kairu mau susup kan.
2: Dolaso asani kang daso desu.
3: Wih, sampun melah ida. Kau belayu, belayu boleh, kau kukuh boleh, kau baci pejaten boleh, kau kuto boleh, kau semua baungan mirip durung. Ya.
1: Durung, batu bulan durung.
2: Durung tu. Nah, dan boleh siro setri senama nira.
3: Nah, pantesan itu. Dan boleh nak istri, sana patah pesayangannya. Pesayangan, jarak karu aduh. Patah. Sekali pesayangan itu ijo kadian wenten nih.
2: Ini tu kakiang, semua ping banget ini artos ratu sampun mecik tiang kakiang watian ratu.
3: Pantas nyenap pecah deka pura pecah.
2: Sampun tu sampun tiga rahino nyenap dan ratu dan boleh tu tangkil.
3: Nah, boleh di pecah panggil ya beli susilo.
2: Okay. Ini nak terus pun kenten tu bersamaan tu. Kenten nganyarang terus boleh nginom tu kenten.
3: Ada sinoman.
2: Ingat tu. Si tiang pun ten ngemulih ngayah tu kang yang kenten sunut-sunut teman ten tu.
3: Kadai nak Riko dah bang Riko.
2: Dan si tiang remanisnya tu tangkil.
3: Ingat. Ingat tahun depan.
2: Ingat tu. Iya tu kakiang talar gungka tu ni semua tu ini arto saranggalah tu ratu mau bayang seri merto durung tu
1: durung
3: tenuning rampun
2: dengan anjing murtiran dengan anjing bayang seri merto saranggungka raya samo saranggum yang suyagung ni tu kakiang saranggungka niki galah katur kita yang mepamit untap antuk prama santi om santi santi santi om.
1: Nggih,
3: nggih.
1: Ayo madhe uko sampun. Malih, malih. Sanur, sanur Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu, Ratu Kakiang sareng Tegongka.
1: Nggih.
4: Titiang Mang Pandu niki.
3: Nah, nyedang ya tembus to.
4: Nggih, niki sampun saking uni, saking duni titiang. Dan merasi dayang.
3: Di yo Mang nongos ah.
4: Kanjeng Bungka Riki Ratu.
1: Mampuk.
3: Eh, mai yo kan liyo nang man waktu.
4: Nggih, titiang. Yen kenten titiang meres didayangi ngah titiang otak. Ah, kenten minat-minat ten sungai.
1: Nggih, benyang-benyang mriki nampok soalnya.
4: Nggih, Ratu yang tangkil mereka. Nggih, niki
1: Pak Mang.
4: Kenten nggih, najah nggih. Nggih, sarangin titiang ratu studio sarang segongka. Nggih, Om Swastiastu, Om Awigenam Astu. Iyo, iyo tu.

0: Дождем Банок тамов Ресир санян адиэтар Суати
1: Линги Пунгак самманти тиянг Маджанг ринг линги Арату Aratu sang yang ngaji Saraswati.
0: Apun sang ngajah sastra utama.
1: Lugero-lugero titi yang purung gumanti. Ngajah punika daging-daging sastra sane mau utama.
0: Moga dan kenang sosot upo drawa.
1: Mogi-mogi titiang nenten keni kecakre antuk paribawan singgih para tua.
0: Titiang ara dara samu saya sastra.
1: Tuanin purun titi yang ngojah daging-daging sastrone sane mungah ir kering cakopan sare samus cayone.
0: Dia nurat dia sire bagawan ware roti.
1: Sane karib tepune kantuk ide. Tabe pakulun mangno titiang nenton cauh-cauh ringangan ide bagawan wara ruci ye.
0: Rangana

0: Baru.
1: Nah, ini ring 100 berapa nih? 95. Wawu ring nomor kuda tu ambil tu.
2: Oh, lanjut tuh. 191, jadi 192, 193.
1: 193 tuh.
2: Nih.
1: Oh, nih saya yang nyoba nih gimana?
2: Sudah tuh, sudah macam ini.
1: Aduh.
2: Iya, iya, terus nih.
3: Aku udah hidup radio tuh.
1: Iki tuh. Hingga coba nih tuh.
3: Coba.
1: Om Augana Mas tu nama si dia. Dan we karati nempuhan dening segara biuhe.
3: Tidak mempan dilawan dengan gegelaran segara.
1: Doan begawan bisma atau nirbaya sahasatan sahedan tahan hati.
3: Wantah hidup pegawan bismo kemantan sanetan presiden katempuh kuneka riantukan kukuh kayun itu.
1: Gua mulung ngili ngitum mampuhi biuhe sang pandawa.
3: Sane mulung unike sane magutin pengamuk sang Pandawa ne.
1: No mabaken rasa makasran jaya muang rapan cale.
3: Ngawawah-wawahin laris punike pengamuk ke saking Pandawa malih kewantu saking Pancala.
1: Dan pawahanang mula mawahana tekap-tekap nire.
3: Dan malih punika mepelingian antuk kereta wantah tan menten sane nyarengin.
1: Dan pawang ikang wan wahana mula ati tunggalan. Nunggalan.
3: Mulati ninggalan.
2: Mulati.
1: Mulati ninggalan. Mulati ninggalan. Nunggalan. Nunggalan tuh.
3: Raris punika kereta nih. Akeh punika sanetan wenten ngelingiang. Saling tolih punika pangkin.
1: Beda sangke parang-parang hilang lawan wahanannya.
3: Tiosan malih punika sane sampun padam. Malih sane sampun hilang punika pelingian.
1: Han mangkana kaparak keraman bagawan bisma.
3: Kenten raris penados nyane wanin keamuk oleh ide bagawan bisma.
1: Kuatrasan doa mekening Pandawa bale.
3: Mau kawinan kedangsek punika kajajah-jajah raris punika parek-parekan prajurit Pandawa nesami.
1: Norang ngucap mulak ngarannya.
3: Dan wenten bani punike mapa ucapan. Dan bani mapa tolihan punike.
1: Hanging sang warko daro bisma. Bisma ananire daro.
2: Ulang.
3: Coba ulang.
2: Ulang.
3: Angin sang bimo.
1: Angin sang warkodara.

0: Abimanan, kita tuh.
1: Abimanan.
0: Abimanan, iro dare.
2: Ke sewantah sang Bimo Seno keman dan sane dan preside ini ke kasor kayu nide.
0: Hanang kebiyuk bagawan dewo brate.
2: Ngan negang puni ke pengamuk ide sang begawan Bisma.
0: Don werte. Patan ni ke? Dan wiarte.
2: Dan wiartan,
1: wiartan.
0: Dan wiarte ril kuas ning maha puruse.
2: Dan wenten preside mialangin puni ke? Hari laksanaan sang meragu luih purusa.
0: Pejuah desarati bagawan santana
1: Santo namo
0: desang Bimo Sena.
2: Mawastu raris padam punika kusir ide bagawan Bismo kelantik antuk ide sang Bimo Sena.
0: Kah balang tendas nia de nikang kapatrase yake.
2: Muas tu leketik punya ke tengah punya wanin kelamat untuk senjata ni sana gamel itu.
0: Pejuah. So, pejoh ni kang sarati.
2: Ni sampune kelengar padam punike kusir de.
0: Mangaran sude tate.
2: Ane mewaste isudanya tu dah.
1: Sude tate.
2: Sude tate.
0: Ye ke nasengit. Iko angkorawo.
1: Kan asengit iko angkorawo.
2: Alih mangkit sayan-sayan memanas punika soroh korawo.
0: Raja putra pitung siki.
2: Putran raja-raja korawo ni sarang pepitu.
0: Mangaran Aditya Ketu.
2: Sanem wasto Aditya Ketu.
0: Bahwasi Mahodara.
2: Bahwasi sang Mahodara betlu betul.
0: Apa Rajita?
2: Rajita pat.
0: Panditake
2: limo.
0: Wipalakse
2: enam. Bisa.
0: Ayatike parang humase.
2: Ike sampun cek. Kau si narang ngerebut kuda ada Bimo ni cang panglawane cang ajak enam ajak pitu patutnya pitu ada Bimo ni
0: mangebul i suang werko dari
2: rebut tu dari Bimo ya ajak aukud ni ragu ajak pitu ni rebut mana mai cang awak ngeplok nas ni cang ngeplok kembatis ni
0: pada mahaken soal learning bisa no margane
2: itu laris ane mau panahan pek panah sana luih ke panah si sang Bimo
0: walung siki tiko ang heru
2: malih punika sarang kutus di bakang senjata panah
0: lena pasakten de niko ang Aditya ketu
2: ketibakan ku niko oleh sang Aditya ketu
0: limang siki pamanah niko ang bahwasi
2: sang bahwasi ping limo sampun ni bakang panah tas limo. Oh, ni tu ni tu kuda kutus. Wow, limo tambah kutus kuda nah 16.
0: Limo tambah kutus 16. 13 tu. Nemang wiji pamanah nikang pahudara.
2: Pahudara bin nemam ke panahna dadadadadadadas. Wah, caget pecek seket si sang Bimo.
0: Suang hang wiji rusak sangkeng kuda waru.
2: Sang kuda waru, sangang siki sio apun ni bapa dadadadad kuda penuling tuni nih.
0: Pitung siki saking sang wisalakse.
2: Jadi cara nomor HP nah 23897 pitu sang sakalakse.
0: Digoang siki wuruning koang panditake.
2: Panditake 3973 ni nomor ni nomor tuang ni.
0: Masang melebos.
2: Oh nyep pasang.
0: Kunong ikang dia apa rajito?
2: Sang parajito penapi masang pitan ki.
0: Doan kino wuruhan sang kia ni panah niyo.
2: Wih, bas ko akeh tanuning kudok kaden sampun panah medal puniko.
0: Siro mangkano tikang rumebuti sang pawanat maje.
2: Bos ampun. Sarang pepitu ni kau panah. Kuda pitu pengkuda kaden ni kau rebut tu makin sang Bimo Sena. Untung sang Bimo Sena kebal.
0: Ngira huriki dumun hake ngantre niki.
3: Kebal.
2: Untung sang Bimo kebal.
0: Benyang kan malih lanturan niki. Nggih matur suk semua niki antuk galah lan artos. Mugi kena sangge griyog, tugung kak sangge puri kena rani.
2: Nan ketek ya ketek panah ping kupu mundu ngalih engko kan.
0: Aku tiga kali rengko ling tuni tu.
2: Tuh, dewar antuk.
0: Aduh pun apiang mana kenten. Ingin nge matur suk semua sene durung munggah niki meipin sapun nyolek wabu munggah mangkin WKBB Gung Biang Sri Agung nge sarang sami di tiang siro sene durung niki ring semeton temang warga nge
2: Nisanta
0: ujir kita munggah mangkin Pak Pandu wabu meglebuk mangkin mati wawadin Pak Pandu nge mandah sapun nike galah katur di tiang mau pamit om santi om
3: Ingin ring ungkur Bu Sari Merdo. Nah, niki ampun. Om Swastiastu. Nggih,
2: Maipin.
4: Om Swastiastu.
2: Nggih, rumangku.
3: Rumangku.
2: Pin.
4: Nggih. Wau di siang kendang itu. Oleh. Saking awit ampun.
3: Oh, kendang.
2: Oh.
4: Sampai sih dia nanti.
3: Nggih, deres.
4: Ya itu yang awal ini Om Swastiastu. Ya ti tegang kalau.
3: Yang
2: lewat. Mungkin yang sapun api sampun suen yang ni puni kegalah.
4: Lu mampat sang Krishna Arjuna. Mamang-amang ing yamu yamune tira
3: inggih ide sang Kresna Arjuna lunga punika melancaran ring tepin tukat yamuna ne
4: wos amune ting maharaja Sudistira.
3: Di sampun ide nunas mepamit ring ide sang Prabu Yudhistira.
4: Satekan ring yamuna binuktinire ramianing sarwa kesuma.
3: Di sampun raris ide roh irik ring tukad yamunone irik raris ide muponin punika kabecekan saru sekare kanyakan kemang punika sami.
4: Wang kunang unang ning luah piamune.
3: Alar inek toyone ring tukar diamune nu yakti suluk ning pisan.
4: Oh, teher tesire gawe panot sawe.
3: Iri keraris ide mapi dab-dab punika pajang. Ngewentenan pengas tahu lah ngerayu nang
4: adanan taruhana te siru brahmana teke
3: ini dikanyakan ide sarang kalih punika maut sa ngewentenan rayunan jek dak rawuh punika ide sang maraga brahmana.
4: Adi tejaning adi ciawu mijil tejanire.
3: Sekadi tejani de sang yang surya wawu medal kadia sapuni ke perbawani de sang marago brahmana.
4: Wow yang kumis nire.
3: Punika ciri-ciri ne cerawes sidone bah uyakti jek pekejujut. Punya kecara wis ide.
4: Oh panjang jatuh ni re.
3: Punya ke rambut ide ne panjang pisan punya ke gonrong.
4: Mas limput dodot irong.
3: Turmaning mas limput punya ke antuk kain sutra selam.
4: Cerita mama laku. Bojana
3: ide punika maosang punika rayunan
4: sadar tesang Krishna Arjuna risire
3: yurika raris sang Krishna Arjuna punika sayago pisan punika majang ring sang marago brahmana
4: wakonto sire
3: naris. Mutaken punika ide.
4: Manganti ngaratengi bojana.
3: Ingih aratu-aratu sang marago brahmana. Titiang ngas mang ledang iratu nyantos dumun titiang kantun ngaratangan beras puniki.
4: Anusar geretadi.
3: Wenten punika.
4: Panadi.
3: Wenten punika empahan punika susu punika
4: saya gie tadahening brahmana
3: sanep gumanti patut kerayunangan tuk ide sang marago brahmana
4: ojar te sang brahmana
3: ieu rares ngandike punika ide sang brahmana.
4: Hai sang Krishna Arjuna.
3: Udah, dewa, dewa sang Krishna Arjuna.
4: Ayu itu tie gawe bojana geretadi.
3: Duh, pesan ni dewa. Ngai ajang-ajangan molakar aban susu.
4: Adik pina laku mami. Iri kita.
3: Ada ane do tan bapa kapening dewa.
4: Sugian kita tan waruh i kami ageni dewa te.
3: Pantas i dewa tu sing nawang. Bapa boh i do sang yang ageni.
4: Ye. Satu gengkat.
3: Ye.
4: Serang gengkat. Satu turun kaki yang satu ada mungkin raja satu
3: iya rumahku
4: di mana suar dharma hanya siapa ni ke mantan satu
3: iya iya iya
4: kalau bang boleh mandor semeton
3: iya boleh malah sikin kiki dek saja
4: iya nenten di tiang menggatir malih
3: iya
4: malih yang di tiang galah dengar satu mungkin kali Minta titiangan tu Paramo Santi. Om Santi Santi Santi Om.
3: Inge di rumahku berarti. Inge Malesiki sih dah niki boleh rebut rebut rebut Malesiki. Om Swastiastu.
5: Om Swastiastu. Minta dalam titiangan.
3: Anu sesidori. Inge, inge, kak las, anu sesidori. Kadang nak sing nu monitor. Okey, enten. Inge, inge, inge, terus ke?
5: Yang tu inge, inge. Ikirin program tu.
3: Terus.
5: Bila kunang antara ni?
3: Inge yang pun api sampun punika kewentanannya ni.
5: Weri nak kat suwa kita sang nata.
3: Sampun raris rakat ereng pikayonan ide sang Prabu.
5: Ipangaruh nge sang Brahmana empu kali.
3: Inik pengawruh ide sang Brahmana empu sane sarang kalih punika.
5: Kanilang takwanakan saliring sarwa pide.
3: Unika sane ketakenin inik daging-daging puja ni punika.
5: Keken. Keken agi purana taku.
3: Rauh ereng daging-daging aji purana tatua ni punika.
5: Yang kis-kis ni diwata kabe.
3: Semalika wenten wisik ida para dewata ni maka sami.
5: Ia tika denira pinaka guru di Sri Bupati.
3: Unika sana keanggahan ida guru antuk ida sang para buah.
5: Dinamira mengajar sang repo putra.
3: Unika saya gopisan ida pacang ngurukin punika ngajahin putran-putran ida.
5: Yang kekagan ini maka nama Sri Rupini Dewi.
3: Cemalih tetagon ida sana mempersiangan Sri Utami Dewi.
5: Ikang rari mijil sunya uni.
3: Anak alit sana mas ring sunya ni dokerin.
5: Ini ring di situ pegawan sida yoga.
3: Kairing antuk putra ni de bagawan sida yoga.
5: Lepas ke gagak aking.
3: Punika sana mewasta gagak aking.
5: Bangunan sang bubuk sah.
3: Itiang puniki mewasta sang bubuk sah.
5: Akwe pengiring-ngiring.
3: Akeh punika ide medue pengiring-pengiring.
5: Sua tanda mantri sang Prabu.
3: Menika menakadi tanda mantrin tanda mantrin ide sang Prabu.
5: Namangkanya palani sang Maha Brahmana.
3: Kadia sapunika ingian kapi kolehang antuk ide sang Maragu Brahmana.
5: Sang putusin aji tatu kabeh.
3: Jani sampun putus punika indek kauruh-kauruhan tapone maka sami.
5: Dia manggih ui bawa.
3: Sida pacang manggih yang punika ui bawa ne.
5: Datani ke Yayapan.
3: Nabi ke datani?
5: Datan ini iya kan.
3: Dan sida pacang kai calang punika.
5: Sasuga wakil ini katinut di sang Prabu.
3: Ya, ini wacana ni dene sani suci nirmala sami sampun katinutin antuk ide sang Prabu.
5: Kawan-kawan demun tu mampun pun boleh mantan tu semua.
3: Ya, sampun pas lah ni kegalah.
5: Bukan.
3: Nggih.
5: Jeng ditagian dijang.
3: Nggih.
5: Dunya ngalir aja. Sedang pamit aku Om Santi, Santi, Santi Om.
3: Nggih. Kak Las sampun dados pengelas puniki penelas. Menutup ring acara tembang warga puniki ring perumpat RRI Denpasar. Nggih ratu pamirsa sareng sami duaning sampun las segala puniki menawi te winten rikala titiang nginter sarang ratu kakiang acara duwe durung manut ring kayon punika aler pamirsa sane durung sidengar anjing sekewanten monitor kemantan titiang aturang suk semane mana aler sane sampun polih dituk semua talar antuk punika sinep titiang antuk para mo santi Om Santi, Santi, Santi, Om.
6: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Dharma Wihara Arama. Berada di daerah perbukitan, Brahma Wihara Arama menyuguhkan nuansa tenang dan sejuk serta pendarkan energi spiritual. Wihara terbesar di Pulau Bali ini berada di Banjar Tegal, Kecamatan Banjar Buleleng. Dari sisi arsitektur, sangat kental khas Bali dengan candi bentar. Makin indah lagi karena stupa bisa dilihat di setiap sudut wihara. Setiap harinya, tak kurang dari 200 wisatawan mancanegara mengunjungi Brahma Wihara Arama ini. Wihara ini dibangun di atas tanah seluas sekitar 4 hektar. Saat memasuki areal wihara, pengunjung akan disambut dengan patung Buddha setinggi 5 meter. Bangunan yang paling diburu pengunjung adalah stupa berupa miniatur Candi Borobudur yang posisinya paling atas di sebelah selatan wihara. Selain itu, terdapat juga 2 buah patung Parinirwana dan patung Buddha. Kedua patung ini terbuat dari perunggu dan merupakan sumbangan dari Thailand dan Sri Lanka sekitar tahun 1977. Selain dijadikan tempat untuk berwisata spiritual, Brahma Wihara Arama ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi pasangan yang ingin melakukan

0: Pendapat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Om Swastiastu. Hai Ngira, yang selamat malam meraka-rai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai Nge, punapi gatre sarang sami, sobat budaya sami kenten nge, asung kare, niki state, kena nge raka-rai titiang sarang sami, niki kena ngelantur. Samler, sampun, kenten nge margi, aktivitas duwe reng rahinane mangken, rahino, napi wastane Respati kenten nge, tanggal siki, dados pengawet niki ring bulan Oktober kan rakerai kali tali 6 likur mangkin. Angin rakerai ringgalah mangkin nyatos bubuk maju bos ringgalah jam rora swangi kentangnya titiang dayu ari nyaring rakerai kentang nih ring sejarah nih pekubon suang suang niki nge niki sampun galah angin istirahat ya. Nusanekan dari napi wasane semua kegiatan atau aktivitas duwe anto niki nyaringin nge minakadi program-program acara sana pacang kemargi yang maju bos ingiring oleh makin pasti ke sampun niki pacang kedagin antuk kelanguan kenten ngira kerai nah niki khusus ringgalah jam makin kenten nge niki pacang katurang rakerai sani ngarsang tembang utawi pacang megatre durus kemantan kenten nge ngeranjing sang titik niki ring ambare ring so telepon 0361 223361 utawi diki ngira kerai tapi wastane elingen taler yen sampun ngarsang tembang kenten nggih pilih salah satu mau ngarsang tembang napi megatre duane niki pacang ngelantur niki ring galah jam dasa nyantos jam solas kenten nggih pantu nostalgia dawuh dibi sampun titian nyarengna kerai cecimpetan makin menggilir program acaranya ninge inge wawu ngelanturang niki ring napi wastane rahina latri ra kerai maya bos ring galah jam solas nyantos jam roras pinake apresiasi ring kesenian tradisional daerah Bali nge. Taler tambahan malih niki ringgalah mangken kenten kawentenan drama legenda jaga terang titiang wajib bos suwosane tembang niki rakerai saking Gus Judi saling cokot.

0: sarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Pagi hari Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.

0: Paing eh.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing orto, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI

0: Aku beri nama Pangeran Asumanu.
1: Sudah 20 tahun, belum ada wanita yang menarik di saya punya hati. Apakah saya harus berkelana untuk mencari calon pendamping ya?
0: Rupanya sedang memikirkan apa pangeranku? Jangan-jangan sedang memikirkan seorang wanita. Wah, siapa dia? Bawa dia ke hadapan mama.
1: Ah mama, ini ada-ada saja. Wanita di kerajaan ini nih semuanya tidak ada yang kena di saya punya hati, Ma.
0: Kamu kan bisa lihat-lihat dulu di kerajaan kita ini. Siapa tahu ada yang sesuai dengan keinginan kamu.
1: Tidak ada, Mama sayang. Semua tidak ada yang cocok di saya punya hati, Ma.
0: Ya sudahlah, terserah kamu saja. Intinya, kamu harus cari wanita yang sesuai dengan kamu punya mau. Dan ingat, kamu juga harus cari perempuan yang keturunan raja, bukan dari keturunan hamba.
1: Gara-gara cinta, saya sampai berkelana, Kak. Saya harus bertemu dengan wanita yang saya idam-idamkan. Cantik, baik, dan pastinya dari keturunan raja. Biar saya punya bapak dengan mama juga tidak permasalahkan lagi. Akhirnya sampai juga di Bauho.
2: Kudine hatru kano ikan.
3: Aku kekarang fehuk deh.
1: Pisang itu saya tukar dengan ikan. Saya mau tukar dengan ubi jangan pisang. Oh, artinya ini sudah bahasa daerah atau buah bagian kerajaan Bauho. Ya, mudah-mudahan saya bisa dapatkan belahan jiwa di sini.

0: sudah terang juga nih. Itu pertanda sang surya mulai menampakkan kecantikan sinarnya di muka bumi ini. Mudah-mudahan ada kecantikan yang datang menghampiri saya di sini. Tidak ada satupun wanita di sini. Sial. Saya harus beranjak ke Pangeran Jenilu. Pasti dia bisa bantu saya untuk mencari pendamping hidup yang cocok untuk saya. Ramai juga ya Kerajaan Jenilu. Pasti saya akan ketemu dengan banyak putri cantik di kerajaan ini. Wah, itu dia Pangeran Jenilu. Dia ada buat apa ya di sini? Pangeran Jenilu! Pangeran Jenilu!
1: Hoi teman, apa yang kau buat di wilayah kerajaan?
0: Begini teman.
1: Begini apa lagi Pangeran Asumanu? Hei, mana Luki istri? Luki anak? Seberapa?
0: Istri? Anak?
1: Kenapa kau tertawa seperti itu? Biasa saja.
0: Tapi omong-omong, di mana istri dan anakmu? Sudah lama ya tidak ketemu?
1: Hai. Istri, anak lagi dia bilang. Dari mana? Ya saya belum beristri lah. Saya juga masih cari-cari ini kawan.
0: Wah, berarti kita berdua senasib ini. Makanya saya datang sini nih, mau mencari wanita di kerajaanmu. Kira-kira bagaimana? Ada yang cocok tidak nih untuk saya?
1: Boleh. Kalau kau mau hamba, kau silakan pilih saja. Banyak sekali di sini.
0: Oh, tidak, tidak, tidak. Kau tahu sendiri toh, kita keturunan raja mana mungkin bapak dan mama dong mau terima anak mantunya seorang hamba. Yang benar saja kau nih.
1: Oke, saya ada ide. Bagaimana kalau kita pergi ke kerajaan Livau di Keva sana?
0: Memang ada kah? Hai, jangan sampai kita jalan percuma, sah.
1: Waduh, belum tahu kamu kawan. Di sana, ceritanya, ada 3 orang putri Raja Livau yang cantik-cantik. Dan kamu jangan khawatir, tidak akan sia-sia kita jalan jauh.
0: Nah, jangan buang-buang waktu lagi kalau begitu. Saya ini sudah dari Asumanu pergi ke Bauhoni, bahkan sampai di sini hanya untuk mencari pendamping hidup. Pangeran Jenilu, kira-kira kita ini masih berapa kilo lain nih baru sampai? Terlalu jauh nih.
1: Wah, ini mau dapat istri cantik, malah jalannya begini. Masih jauh kawan. Ini saja baru setengah perjalanan kita jalan.
0: Aduh, hei saya pikir di sini sudah . Nah, ini sudah mana nih? Rame di sini. Hai, kasihan nih. Kita istirahat sedikit dulu, Kak. Siapa tahu ada putri raja yang menawan lewat di kita depan nih.
1: Tapi, okelah. Untuk kamu apa sih yang tidak? Mari kita beristirahat. Hei, lihat sana. Itu Pangeran Fatu Keti. Masih ingat, toh? Ling Pangeran Fatu Keti?
0: Pangeran Fatu Keti? Yang mana? Saya lupa ya. Terlalu lama nih kita sudah ketemu.
1: Pangeran Fatu Keti! Pangeran Fatu Keti.
2: Hei Pangeran Jenilu, apa yang kau buat di sini?
1: Begini, saya dengan Pangeran Asumanu sedang mencari istri-istri kita.
2: Istri? Istri kalian kabur? Di mana istri kalian?
1: Pangeran ini ada-ada saja. Maksudnya, kita berdua ini sedang melangkahkan kaki ke sini untuk mencari calon tulungusu kita begitu.
0: Iya, jadi kami berdua nih sedang mencari wanita di sini, teman. Yang bisa dijadikan istri.
2: Kalau kamu dua mau cari istri di sini, di ini tempat, kalian salah. Saya sebelum dapat yang cocok di sini.
1: Wah, ini nih. Kok bisa sama kitong pengasip? Kami dua ini mau ke kerajaan Livau. Karena ada cerita nih yang kami dengar, katanya ada 3 putri raja yang begitu cantik, tapi belum punya pendamping.
2: Wah, betul kah? Wah, kebetulan ini. Nah, kita sama-sama pergi kok.
1: Hei, mau kemana kawan?
2: Pergi kerajaan Lifau, toh.

0: Ada tiga pangeran yang ingin bertemu dengan Paduka.
1: Siapa mereka?
0: Pangeran Asumanu, Pangeran Jenilu, dan Pangeran Fatukedi.
1: Baik, bawa mereka ke hadapanku sekarang. Mari, silakan masuk. Siapa kalian?
2: Saya Pangeran Asumanu Baginda Raja.
3: Paduka Tuanku Raja.
4: Saya Pangeran Jenilu.
5: Saya Pangeran Fatukedi Baginda Raja.
2: Kami bertiga datang ke sini ingin mencari Putri Raja.
1: Maksud dan tujuan apa? Sehingga mencari saya punya putri.
3: Paduka, kami bermaksud ingin jadikan putri tuanku menjadi istri kami.
1: Apa? Jadi istri kalian? Tidak segampang itu kalian membawa putri-putri saya. Baiklah, begini. Jika benar kalian tiga pangeran bermaksud seperti itu, maka sekarang juga saya akan mengumpulkan tiga putri saya bersama seluruh dayang-dayang di kerajaan ini. Dan jika kalian bertiga memilih dengan benar tiga putri saya, maka bawalah mereka bertiga. Ingat, jika itu memang benar pilihan kalian, silakan.
3: Baik, Paduka. Kalau hanya itu permintaan Paduka, akan kami sanggupi.
2: Iya, akan kami sanggupi.
3: Paduka, apa yang sekarang akan saya berikan pada Paduka? Mahar apa saja? Saya akan sanggupi itu. Paduka, katakanlah.
1: Bawa saja jika itu pilihan kalian. Bawalah tanpa mahar sedikit pun.
3: Yang benar saja. Apa betul kah kawan-kawan? Tiga wanita ini putri raja. Tapi kenapa tidak ada mahar sedikit pun? Ini tidak mungkin.
6: Baik raja, dan jika tiga pilihan kami ini benar, maka kami akan sampai di kerajaan kami masing-masing dengan selamat. Dan jika bukan putri raja, maka tiga putri ini tidak akan selamat. Kalimat ini yang dilontarkan oleh salah satu pangeran. Dan ternyata, Raja Lifau menipu mereka. Tiga wanita itu bukanlah putri raja. Ternyata itu adalah dayang-dayang dari kerajaan Lifau. Surik Lulik, tempat pertemuan tiga pangeran untuk menyiapkan pasukan dan juga strategi untuk menyerang kerajaan Lifau.
7: Kita kena tipu. Raja Lifau sangat merendahkan martabat kita.
8: Benar sekali, kita harus membalasnya.
9: Hei kalian manusia, apa yang kalian risaukan?
7: Suara dari mana itu?
9: Kalian tiga pangeran.
3: Hei, kutu busuk, kok lu bisa omong?
9: Kenapa, Pak?
3: Awas, kue kutu busuk. Kok tertawa kami lagi? Kami ini sudah tertipu Raja Lifau. Dan kami mau balas dia.
7: Kami ini sedang menginginkan istri dari putri Raja Lifau, bukan dayang-dayangnya.
9: Hanya satu permintaan itu saja. Baik, jika itu permintaan kalian, bangsa manusia, saya akan turuti. Tetapi ingat, jika permintaan kalian sudah saya turuti, maka satu persyaratan saja yang harus kamu patuhi.
7: Ya sudah, apa yang kau inginkan dari kami, kutu busuk?
9: Kalian harus mencium kami jika kami mati.
3: Apa? Cium kutu busuk? Pung enak, Lai.
7: Baiklah, jika hanya itu persyaratannya, ya saya siaplah.
1: Ada apa ini? Kenapa kalian datang lagi setelah membawa tiga putriku?
3: Paduka, kami tertipu.
7: Itu bukan tiga putri raja. Itu dayang-dayangmu.
1: Hahaha.
10: Tidak segampang itu kalian dapat membawa pergi putri-putriku. Baik, jika kalian benar-benar menginginkan putri-putriku, saya akan berikan satu kesempatan lagi. Dan ingat, ini kesempatan yang terakhir. Jika benar itu pilihan kalian, maka jadikan istrimu dan jangan meminta dan memohon untuk yang ketiga kalinya lagi.
9: Jangan takut. Tenanglah, kalian pangeran-pangeranku.
6: Kumpullah seluruh dayang-dayang dan putri-putriku. Jika malam tiba, pilihlah di antara mereka yang sedang tertidur. Itulah persyaratan dari Raja Lifau. Dengan bantuan kutu busuk, maka ketiga pangeran dapat memilih ketiga putri dengan benar.

Tidak mungkin ini bisa terjadi. Dari mana mereka tahu kalau itu putri-putriku?

0: Kepadamu Pangeran Jenilu, kutitipkan putriku dan tanah yang luas serta banyak kerbau. Pangeran Asumanu, kolam Ainiba untuk kau. Dan Pangeran Fatuketi, muti ini kugantungkan dari leher hingga kaki dan dua hambaku untukmu.
1: Akhirnya, saya sudah mendapatkan apa yang saya idam-idamkan. Tapi, saya tidak mungkin bawa ini tanah dari Ainiba Pidi Asumanu sana. Pangeran Fatuketi, kemana? Kita bisa tukar pemberian kok dari Raja Lifau. Saya yang bawa dua hamba dan perhiasan muti itu, terus kau serahkan tanah pemberian Raja Lifau.
2: Oke, baik sudah. Tapi ingat, kalau saya pilupung kerajaan, saya tidak perlu bawa lagi hamba-hamba. Karena saya suka sisa hamba dua di sana.
1: Oke, tapi sebaliknya kawan. Kalau saya mau ambil kembali apapun di tanah itu, kau jangan sampai melarang saya. Oh.
3: 2 putri Raja Lifau bahagia dengan kehidupan yang mereka jalani. Berbeda dengan 1 putri Raja Lifau yang merasa kesepian.
4: Sering berburu, tidak pernah hiraukan saya. Hanya kerbau-kerbau yang selalu saya tatap. Saya ini sepi.
5: Jadi kau persalahkan saya karena saya sering berburu. Itu bukan alasan.
4: Laut saja kau larang untuk saya pergi ke sana. Saya ini hanya lihat kubangan kerbau-kerbau itu setiap hari.
5: Ah, sudahlah. Minta saja atau di kampung bapak. Pasti kau punya bapak akan berikan apa yang kau minta. Supaya kau tidak kesepian lagi. Kan gampang saja begitu. Atau saya buatkan lagi gak kubangan-kubangan baru buat kau?
2: Paduka, putri raja kesepian. Dan dia meminta untuk raja memberikan sesuatu kepadanya.
0: Putriku kesepian di tanah itu. Apa kerbau-kerbau itu sudah tidak ada? Kubangan itu, air itu, tidak mungkin itu. Cepat kalian bawakan nyamuk-nyamuk ke tanah itu.
4: Ih, kok banyak nyamuk? Saya punya tangan, saya punya kaki, telinga. Sakit digigit terus nih. Sakit, sakit.
5: Itu udah kau bapak toh. Suka kasih tanah yang luas, kasih kerbau banyak. Sekarang kasih nyamuk lagi. Kenapa nyamuk?
4: Tidak mungkin.
5: Bos Tuto, Fatin susuk barang.
4: Omong apa tuh?
5: Enak toh, tempat yang banyak nyamuk.
4: Tidak mungkin. Saya tidak mungkin mandi di tempat yang banyak nyamuk. Itu kolam nyamuk.
5: Kolam susu.
3: Sejak saat itu, tanah yang diberikan Raja Lifau kepada putrinya disebut kolam susuk, yang artinya kolam nyamuk.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform.

0: kata gringsing terdiri dari kata gring yang berarti sakit dan sing berarti tidak. Sehingga dapat dimaknai bahwa kain gringsing merupakan kain yang dipercayai mempunyai kekuatan magis untuk membuat pemakainya terhindar dari mara bahaya. Dan hingga hari ini, di tengah masyarakat Tenganan, kain gringsing digunakan untuk berbagai upacara keagamaan.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Ngira kerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Inge di wo sampun iki titian jarang ngira kerai ketan game rengan sarang-sarang menten tembang pemungkas sampun atur datang titian niki ring ambaro menten tembangnya ni saking digus jodi saling cokot ketan nge yang makin si renak jagi nyokot dayung ya. Hai nge ampura rakerai nge wantah kegonjakan ke manten taler di wawu sampun titian ngawadar mikir yang ambare benten legenda kolam susu kenten nge yang kolam susu niki rakerai kenten nge rasanya sakit ya yang ning tiang sih senangnya kolam susu. Hai nge mugi-mugi niki presiden menghibur rakerai ninggalah emang kin kenten nge minap saking drama lagi dan puniki sekaligus dada sang dongeng sebelum tidur ngenten nggih niki presiden ya terhibur akrai titiang sarang sami ayo dua niki ringgalah kelanguan kenten nggih rakrai sida kenten tengar sang tembang terus mungkin kangen kalah duit niki ranjing ring pesawat telepon 0361223361 inggih Om Swastiastu. Inge Rahajeng, selamat malam di Gus Bawo ya.
3: Pasti niki, cuman ngidang anjing niki.
2: Pasti ampun dunia, ampun ketap-ketap nge.
3: Nge niki ampun.
2: Inge bigus, penapi niki ngarsang tembang.
3: Pasti niki.
2: Tembang ni napi?
3: Itu Wiran Maja, wenteng biasanya lagi jawaban niki.
2: Siro?
3: Edo Wiratmaja.
2: Oh, Edo Wiratmaja. Ampura, dereng niki ngeranyi ring air kas.
3: Oh, kenten ya.
2: Neliana kayun.
3: Anek kenten, tapi wasan itu. Neli Sakura, si Malakama wasan ya.
2: Si Malakama?
3: Oke.
2: Oke, coba kita carikan ya. Tembang si Malakama dari?
3: Meri Sakura.
2: Meri Sakura, oke, ada dong.
3: Ini kau
2: mantan ni. Suksema, sampun nyarang ini ki, bagus.
3: Tolongnya ni pun tapi gatre niki.
2: Oh iya, gatre, kanti lali naken. Ada ingat di tiang kena, ya nampun macuer pasti ke, sampun maciri kena, bagus sampun api.
3: Yang kena talang
2: ni. Astungkara, sudah ngelain, ngap kena, tapi pasalnya kena ngelantur ya.
3: Talang
2: ni.
3: Ya, macam dia dari lagi, raja juga kata support, mari kita berdalam-dalam.
2: Cukup
3: banyak. Astungkara ini masih depan terwujud, tangga nge.
2: Astungkara, Bigus Taler Kenten nge. Cukup banget, Bigus.
3: Wali, Om Santi, Santi.
2: Inge, sukses banget niki Bigus Bawe sampunya rengin niki ngirequest tembang si Malakama Meri Sakura kenten nge. Inge ring kur Bigus Bawe sane kayun ngarsang tembang durus kemanten niki ngeranjing mangken ring pesawat telepon 0361223361. Inge Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu.
2: Inge ring dijake niki.
4: Najang malah kide.
2: Aduh ngai.
4: Pulang jantan dajan lapangan mungkin.
2: Oh dajan lapangan sirang ya.
4: Aku batu bulan no medlor di ke.
2: Pak Ketut. Pak Ketut ya.
4: Tapi.
2: Pak Ketut ya.
4: Dan.
2: Oh bukan.
4: Yong Bin ke.
2: Sira?
4: Yong B.
2: Oh Yong B.
4: Nge Yong B ring batu bulan.
2: Kan? Oh inge Pak Yong B kenten nge. Nembe serang tiang niki.
4: Tapi.
2: Nembe serang tiang.
4: Dan.
2: Ampunan nge.

0: 6B thì
1: Nghe nghe vậy ông B. Sampun suwe, wih, amat jenis ke satya pisan sarang perempat nge.
0: kari ban kupon-kupon itu mereka
1: No, kenten
0: kadang
1: nih.
0: dikejar dumun gitu.
1: Oh, betul-betul. Ya, ada masanya nih, Kak.
0: Dikiruin dia ketap-ketap, ampun. Sampun ini jangan masuk, nge.
1: Aduh.
0: Yayut.
1: Ingge yang penting tenan-tenan nulut mantap.
0: Enuna semau mantan.
1: Ingge napi karsang itu.
0: Temang ne Ayu Lasmini nge.
1: Ayu?
0: Lasmini.
1: Ayu Lasmini. Judulnya nih kan nge?
0: Sekali itu yang demen nge.
1: Oh, penyanyinya Ayu Lasmini kentan.
0: Iya Ayu Lasmini.
1: Coba
0: sekali
1: tiara
0: yang demen wentan.
1: Oh, sebentar dulu ya. Sekali tiang teman wenten niki.
0: Makasih, makasih kami mantan. Rompap, Januari, matur seksemo.
1: Sarang sarang.
0: Santi, santi, santi om.
1: Inge, rakerai di wau niki. Wenten pak yang biasa kayak widang batu bulan malih nyaringin nge. Aduh, niki, tapi pastinya kerja sama ya. Niki ada sebigus bawa sarang pak yang biasa jebat batu bulan ke kali niki presiden. Kenten nge. Ring, rakerai sana wenten yang widang san lianan kenten nge kang yang sandekan dumun mai je bos malin wani mentan sa galahnya ne talo sane mangken ngiring piar sayang dumun tembangnya ne Mary Sakura si Malakama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: berangkat sekarang ya.
1: Adik, sarapan dulu baru berangkat sekolah.
0: Aduh, gak sempet mah, udah telat nih. Ntar siang aja aku makan di kantin ya, dadah.
1: Aduh, adik ini kebiasaan banget gak sarapan pagi.
2: Tahukah kamu, sarapan membantu memenuhi kebutuhan energi setelah tubuh beristirahat sepanjang malam? Dengan sarapan bergizi, cadangan energimu tercukupi, membuat tubuh lebih bersemangat menjalani aktivitas sehari-hari. Tidak perlu berlebihan, pilih makanan yang sederhana namun bergizi. Kamu bisa kombinasikan makanan sumber karbohidrat, protein, dan serat yang berupa umbi-umbian, jagung, telur rebus, roti, atau sereal. Yuk mulai sekarang sarapan pagi, tidak perlu mewah, sederhana, namun kaya akan manfaat.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

Hai Ngira Kerai, para pendengar setia perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Hai nge, susah banget niki sampun stata nyaring titian diki dayu ari ring ambare kenten nge talar riwo sampun napi wasane aturan titian kali tembang niki pinake requestan lah kerai sana di wawu talar duaning niki ke pepet kenten nge galah nyane ya niki gelis pisan enten kerasa kenten nge kang yang kelumun ledangan niki nge wanta side ngaturang atau interaktif niki wanta kali penelpon kemanten kemauan sampunang niki sungsun naka kerai jangan bersedih malah je bos pacang iriti yang kerai bercerita mendongeng kenten nge malih niki kelantoran meja bos lantu bernostalgia nge hingga sinemake ngirim sandakan lumun pacang ngaturang tembang siki kemanten niki mantan tembang saking Bliwi Diwidiana sesapi putih.

104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: yang termasuk dalam kelompok tarian tradisional Bebali adalah tari topeng. Topeng berarti penutup muka yang terbuat dari kayu, kertas, kain, dan bahan lainnya dengan bentuk yang berbeda-beda. Dari yang berbentuk wajah dewa-dewi, manusia, binatang, setan, dan lain-lainnya. Di Bali, topeng adalah suatu bentuk drama tari yang semua pelakunya menggunakan topeng dengan cerita yang bersumber pada cerita sejarah yang dikenal dengan babat. Dalam tarian ini, ketika membawakan peran-peran yang dimainkan, para penari memakai topeng bungkulan atau yang menutup seluruh muka penari, topeng sibakan atau yang menutup hanya sebagian muka dari dahi hingga rahang atas termasuk yang hanya menutup bagian dahi dan hidung. Untuk semua tokoh yang mengenakan topeng bungkulan tidak perlu berdialog, sedangkan semua tokoh yang memakai topeng sibakan memakai dialog berbahasa Kawi dan Bali. Tokoh utama yang terdapat dalam drama tari topeng terdiri dari penglembar atau topeng keras dan topeng tua, penasar atau kelihan atau yang lebih tua, cenikan atau yang lebih kecil, ratu atau dalem dan pati, dan bondres atau rakyat.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Hai Gera Karai, para pendengar Titiang Sarang Sami, nggih Riki Ring Prompat RRI Denpasar, Hajeng Mualin niki nyarengin Sarang Dayu Ari Ring Ambare nggih. Hai Gera Karai, duaning niki sampun ngeranji ring kala jam dasa, kenten nggih di sampun katur niki tembang pemungkah kenten nggih niki wentan tembang saking napi wasan lolot band niki Putri Bali. Ini sampun mau sang Windik Putri Bali, kenten sungguh bangga sekali nggih. Napi wastane terlahir niki dados Putri Bali napi malih yen kadi titiang kenten ya jadi napi wastane anak istri anak bajang kenten nggih anak bajang Bali kenten ke bawah semi taksune sampun napi jadi ke ae ngira kerai sana suami pasti ke sampun kadi bos titiang wau niki pacang hiring titiang rakerai ri ambare niki mau sang ring nostalgia kenten nggih rakerai sane madue cerita-cerita unik pengalaman-pengalaman tertentu. Nah, di sana kan tuh niki kayak lagi nyantos makin di sana kempena ke dadas kenangan ngiring makin sobiahin kentengi kenangan duwe niki ngeranjing sarang titiang makin ngeranjing ring 0361223361 kentengi. Aingge, sehira niki sana tan sabaran kentengi untuk bercerita. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu yang Sawitra Anyar niki ratu dayu ari.
0: Ah, Sawitra Anyar jati kenten. Anyar wau mau menang.
1: Nembe tiang niki yo nembe.
0: Nembe niki nyarang di tiang nge.
1: Nih.
0: Oh, sira ya dados ne.
1: Di tiang Nek Sukarni saking Blabatu.
0: Nini Sukarni.
1: Sukarni.
0: Oh, Sukarni. Oh, inggih. Punapi gatre.
1: Oke.
0: Oh, saking Blabatu nggih, rajang kenal dumun.
1: Nggih. Yang wenten cerita gitu.
0: Asik napi nika.
1: Kecil tiang iki.
0: Ah, inggih.
1: Yang dumun masuk tahun 61.
0: Mhm.
1: Ampun genten di pertengahan tahun nika gelem yang.
0: Mhm.
1: Usang tiang masuk.
0: Mm-hmm.
1: Malih satu tahun ke malih yang mulai kelas satu,
0: mm-hmm.
1: Sampun kenten ajaat yang luas ke gunung,
0: mm-hmm.
1: Ngerus karya nungusang malih yang masuk nih ke,
0: mm-hmm.
1: Sampun kenten kan sampun kelas naik kelas teman-teman yang dua tahun nih ke,
0: yeah.
1: Sampun kenten tahun 64 nih ke,
0: mm-hmm.
1: Malih yang mengulang masuk. Numpang
0: oh.
1: Yang di kelas 2.
0: Oh.
1: Numpang kelas 1, kelas 1 pengkali ini kan numpang yang di
0: kelas 1 pengkali genten. Apa sih genten?
1: Ampun genten, sampai yang masuk kelas 4. Malih yang sakit, yang sakit-sakit kan genten.
0: Mm-hmm.
1: Sampai yang sakit bulanan genten batuk-batuk.
0: Inge kambuh ya.
1: Sama nikot. Dan jinah kan yang ke dokter sekali mangkin. Ya puput antuk simo lolo.
0: Kenten obat-obat herbal mantan kangen.
1: Nge. Ampun kenten sampai yang kelas 4. Bosan pada keadaan dan wenten jinah. Dan mantun mulai naur sekali dungu nih ke wangpon.
0: Oh, nge.
1: Alih yang bosan.
0: Malih usah.
1: Ben kenten laris yang mau buruh. Ken yang anak tunggal dan wenten nafsi. Ke karyan ini yang entah munu ke cari. Itu ampun. Usang tiang ampun. Dan nganjing langsung tiang terus. Kenten mau buruh.
0: Langsung.
1: Kenten.
0: Men napi wastane oh, kenten napi wastane di wosan ngeranjing nika di kelas 4 kan wosan kenten selesai akhirnya ten lantur malih ngeranjing kenten adosne
1: nggih
0: oh
1: kenten lantur kenten napi mau buruh siang napi kenten kekaryaan kenten.
0: Kenten, berarti langsung nih kena membantu orang tua ada dosnya nge. Kenten, tapi senang ten menjalankan, tapi wastane rutinitas dawak nike.
1: Yang
0: senang rasanya.
1: Pernah yang mencantuk dan menikmati senang.
0: Oh, karena keadaan, kenten. Yeah. Oh, men.
1: Kenten yang kering, kenten langsung yang nipet yang kecari, kenten.
0: Kecari.
1: Bunuh gitu.
0: Oh, sira aja kecari peragan.
1: Ya.
0: Peragan kecari.
1: Ini peragan kenten munuh ke kenten nitik-nitik suami
0: kenten. Nitik suami kenten. Oh, kenten nitik suami. Eh, tang kenyal tangan asane ten.
1: Penatian mencan tuh.
0: Iya.
1: Kenten nasi. Terpaksa ke kenten.
0: Oh, berarti setiap hari kenten nitik suami kenten nggih?
1: Nggih, yen asal wenten nak ngampung kenten nitik kan tiang munuh tiang kecari kenten.
0: Oh, kenten. Mendi napi wasane kegiatan yang mana paling diseneng nih ki sarang napi wasane nini ge? Yang mana yang paling diseneng pas nitik somi ya napi pas nandur kentene pari ya atau napi?
1: Napi nih kah?
0: Nih paling dados favorit nih ke kegiatannya nih kenten ge pekarian nih nitik somi napi kentene pas nandur pari minap.
1: Dan. Dan nanur padi dia nak wantah munuh ke mantan.
0: Munuh
1: nutuk-nutuk suka ngampung. Itu pun tiang untung-untung na sombi yang itu titik dia.
0: Oh, kita sambilnya kantor mencanda ampun.
1: Kan sirah sekarang mencanda ya.
0: Oh, tapi kan bas fokusnya.
1: Kentan ga itah nih.
0: Iya, itah. Oh, ke jam kentan, jam kuda nih kentan wusan kentan saking cari ya.
1: Ya.
0: Sampai jam berapa kentan yang karya?
1: Ampun sore, kantor sore, ke sore nih kentan naan, kentan nggak ngampung ke sore kentan yang dicari.
0: Kenten, oh iya. Inge, ini nih kewantah, tapi kenangan ya. Kan mangkin asalnya tenical kekenangan deh.
1: Monika dumun atu, yang atut
0: ketemu. Suksemu banget, sampun boleh.
1: Sarang semeton, sarang sami, yang tenungin singkira wa Niki.
0: Dan kenapa, Niki ampun kenangan ngerasa witre. Inge.
1: Suksemu atu, yang sami, patu.
0: Inge, saran-saran.
1: Santi.
0: Inge, susumbu banget iki. Nini, suara kami, kenten nge, suara kami nge, dari Blabato nge. Menya-menya malah nyarangin iki Nini. Sarang Titiang, minap sarang sewitra penyiar Sanilianan, kenten nge. Tapi mana Titiang iki, Nini kayak masih senang monitor ya. Cuma nemen iki kenten presiden mungga. Nika, sampun nge, newastani kenangan, lakarai nostalgia ya. Ngelingnya makin dumono napi wastane minap sudah putus sekolah kadi cerita nini di wawu sampun iki nama karya kenten nge bani nak sampun keadaan kemauan Rika sampun banyak pengalaman ya banyak cerita yang tersimpan memorinya sangat indah sekali ayo nge suksesan banget iki nini kangen sandekan dumun iki taler ring ungkuran ini sane presida tawi kayon kenten nge bernostalgia sama titiang makin ngiring munggah ring 0361 22 33 61. Inge Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Dayu Ari.
0: Swastiastu.
2: Kramet.
0: Aduh enggak kenal apa itu krambit.
2: Krambitan.
0: Oh, kerambitan. Yang krambit kan aduh. Krambit kayak apa? Krambit.
2: Rame,
0: agak hampir. Ada apa ini Rati Tiang? Pun api gatre.
2: Becek dikin kan ini Jerman niki ngolek bangkiang tiangnya dari hari.
0: Kena ngudiang ini nanti yang megadang nih ke nge. Mani tasa ben sop.
2: Dan kan biasa ampun saban hari pagi nih ke lumasab ben.
0: Lumasab. Kenten yang makin ben sop masih di udara. Nyanyi nyiaran nah itu nini nge main dira kena dong
2: masalah kena
0: emang ya
2: pendengar setia penyiar propat
0: aduh setia banget jaraket cara rante pokoknya
2: ini 24 jam di nyaringin propat yang dan tanpa propat rasanya ngajeng kurang garam
0: aduh lebihan garam tak sepak aduh ingin main dira napi makin ke cerita yang ki
2: bersidau masih ngeranjing kan masuk mantan dia. Hmm.
0: Di wau kan boleh ngeranjing.
2: Don.
0: Masa.
2: Lu nak wau masih mirengang radio.
0: Iye, kone 24 jam kengken iki.
2: Tante kan bahasa basinya.
0: Ai. Nyelah kan iki Mbak Indira. Ada.
2: Mm. Ah, nostalgia pian tante dayunge.
0: Heeh, patah niki kecari amale.
2: Nggih, yakin iki.
0: Nggih. Oh.
2: Wau niki nggih, bernostalgia sane wau perjalanan wau tante ya. Mungkin nyaten bah nostalgia yang lama-lama.
0: Ada skenten.
2: Membuat hati sakit.
0: Aduh, aduh, tapi tetap apa yang sakit tenical, kudiang menang.
2: Yati-yati, Dayu. Jangan dah nostalgia yang lama-lama. Yang baru tak baru tadi, ini baru tadi sore, Dayu.
0: Tanya nostalgia, curhat namanya. Ada.
2: Kan nostalgia juga namanya.
0: Ah, betul, betul.
2: Wah, kan mah jalan-jalan, Tenten. Tumen meruang mah jalan-jalan kita. Biasanya sendiri di gang kecil, mungkin kecari ampun yang jalan-jalan ya Niki, Tenten masih sama senasib kita. Kita cara belbut yang mah jalan-jalan yuk. Jadi masih kita ya. Nah itu sampai di perjalanan Tenten ya. Nak dicari, mungkin mintasin cari, mintasin pagan kuning pagan tu.
0: Ton,
2: tapi nikom di samping cari itu kan ada tegalan, dan pagan. Benten punya sukun.
0: Punya sukun, jangan bilang maling sukun ya. Oh enggak.
2: Memang yang malu pun nenin pedidi kenten man ulungan ni ke. Pun kenten busan lantas ni kengnya kan jeba ampun ulungan ada yuk
0: masa nge
2: lihat yang kirain ada orang yang nyari terpaksa lama kayaknya orang enggak ada yang lewat ke sana ge sebenarnya tiap hari ada yang jatuh.
0: Oh.
2: Ada yang jalan ke sana akhirnya enggak ada yang ngambil-ngambil gitu.
0: Nggih.
2: Udah itu yang sama itu udah teman. Mah kok ada kene gitu. Oh, ini pun urang yang lo gitu. Akhirnya dia semak-semak lah mah ngwek-ngwek ang ngebit-ngebitang punya api dan ilak-ilak tuh di grambeng di grembeng.
0: Oh. Nggih, semak-semak nih kah?
2: Iya, awas mah ulung ke tebing yang kita anggut ya.
0: Ada tebing sana.
2: Iya, Pak, nak wabah gitu ya.
0: Oh, iya, kentan.
2: Iya, ayo mau pergi siang lah di sini punya nih, gitu
0: nih. Udah misukun tuh.
2: Lucu tadi, Mbak Yur, memang betul lucu tadi.
0: Oh, kentan.
2: Ambil satu. Lihat lagi satu gitu.
0: Oh. Man kuda boleh ampun kak sukun lah.
2: Artinya mah ngambil dua gitu. Mah boleh mah ini kan mau dua. Sengklah bang ajeng gitu.
0: Agang bah sukun lah. Ya. Agang.
2: Dan yang gede pesangat. Mungkin nak cinik-cinik namun sangkop. Oh. Gitu. Tapi enak manis kayu.
0: Oh kentan. Oh, nyak santap nih kak nyemah.
2: Nggih, niku pun lagane karena tumen aja tiang gitu. Tiang kan makan besai gitu. Kok jog liu bu agane puin le limo kresek kan ngabot.
0: Meglendot tuh.
2: Airnya kalang katik terus bersyukur kalang katik nih kari dayu.
0: Nggih, ini kan teng-teng.
2: Oh, dogen ngali lo ngunya nang ben mani. Ya. Oh, ya kita airnya. Tujuh kan.
0: Tapi macet-macet, Mbak.
2: Apanya?
0: Oh, tadi modulasinya terbecek, Niki.
2: Tapi, mungkin apa?
0: Ampun.
2: Ya, minat Mbak ini, nak kabubuan, Mbak, ini mau ini. On air.
0: Oh, iya.
2: Tapi kan lega, Ayu.
0: Oh, lega. Simpul ya, Dos.
2: Ampun, ya?
0: Ampun.
2: Begitu. Nah, tena sambilan jalan, Wan. Yuk pulang dah sore gitu. Asal Bayu keliling gini mah, nah jangan besok aja gitu, tiang ya. Akhirnya pulang membawa suku. Kenten.
0: Oh, Kenten. Ya, padahal tadi nggak ada rencana ya, rezeki nomplok namanya.
2: Ya. Nah, udah itu mani maromah khusus sekon.
0: Oh, beh ampun mau planning kan mungkin. ampun na plastik na nang karung bak te.
2: Eh ya dia tu dayu. Jadi nak senado tenajin na sukun na. Yang caro di kota ni kan orang di selain ni ko kilo nak beli besi di selain bidan nu. Kan nenen topik na sukun na tu.
0: Iya.
2: Ni ko ampun jadi nak. Mbak nang ide kok saya ngadunya
0: boh.
2: Mungkin nanti bisa memasak kayak nang ngutungsi ni ko dayu.
0: Betul, tapi kayaknya ampun suwe ten kenten gian sukun ya.
2: Kenten mbak makan nak pengulah punyan sukun nggak mulo dak dia.
0: Oh, kenten.
2: Tumbuh sendiri di ko pun dekat tebing ni ko dayu.
0: Mi amat kagang ni kentennya punya aneh ya.
2: Nah begitulah nostalgia mbak dari tadi.
0: Nostalgia hari ini namanya. Ada ingin mas ya, sukses mas.
2: Sudah senang sekali dapat on air sarang ngatudai.
0: Oh emang iya emang iya.
2: Makin lelep berbubuk mah mani pagi bangun dah mah mas MP.
0: Curiga cem makin mbah bubuk ke ngipiang sukun. Tapi mbah bahaya loh yang makin mbah nostalgia sukun makin kan ampun pun berdua planning nih ki banyak kan ngambil sukun malah kan tiang jamin besok pasti hilang sukunnya. Sudah dibongkar rahasia sukunnya. Aduh. Siro mending semetan kerambet kan mereka lali tas.
2: Nah, itulah kalau untuk pohon-pohonan itu banyak timbul itu makai atau dayu di nah, mungkin lah jenangan penaku kanah ayaknya tidak leluhur di pengisir di
0: mana betul betul
2: makai nak sedang perbaikan jalan itu pun kita simpan borang loh bahin kamu nak cepok nak ke makai nak sampun nidang mobil kesini
0: ampun.
2: Tarik ni kita tu
0: pun bisa bolak-balik ya mobilnya ya.
2: Udah, enggak. Bolak-balik nanti di selatan, enggaknya.
0: Oh iya, ya lupa. Ada sungai. Inge, Mbak.
2: Inge, mau nikah di mana tuh dayu, nge. Pun makeh, Mbak, menggonyahan. Itu sarang bu wayang sirah, sana iwau.
0: Bu, nih.
2: Hajang kenal.
0: Nini, nih kan, ini.
2: Penglemengin, sarangin. Pagi-pagi taler ibu sarengin niki dak ke Bali tenan gak nge.
0: Betul.
2: Mandor rame ring udara ring propat kenten. Nggih tiang kan megatros antukan niki galah gede nang taler kayu nge. Pangtenan di durinan beketep-ketep nah onyang begitu galah ketan.
0: Nah jadi ke juang sukun. Kerajaan Irianan sana, tapi wasana sudah menyediakan cerita dong ya, ataupun nostalgia dua ya, kenten gak? Maja bos Niki Wenten, kenten gak? Kantun galahnya nih, maja bos iring titian mali. Sana makin ngiring mesantekan nemuan pacar kata orang tembang, saking di Jun Bintang sarangin mau lebri partami, sana murdane sayang.
3: Aku mampir bentar ya, Yang.

0: Jual gak ya? Ah, jual aja deh.
1: Bli, kenapa wajah Bli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
0: Bus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
1: Di sini? Di sini gimana maksud Bli?
0: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
1: Oh, Bli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya Bli?
0: Oh, bukan. Bukan gitu maksud Bli. Sawah ini akan dijual.
1: Kenapa Bli jual, Bli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal Bli asah kemampuan dan wawasan Bli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan Bli.
0: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
1: Bli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.
0: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut kan?
1: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa.

0: FM 106,4 MHz di Kirim Prompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Nah, ngira karai para pendengar sami kenten nggih ring galai mangke kanten kenten nggih ring nostalgia titiang jageng ngira karai titiang pajang menyimak dengan baik. Tim menyimak aja deh niki ngira karai nggih. Ngira karai sane sampun saya ga untuk cerita duwe sane kayem bernostalgia ngiring sarengan mangke anggen galah duwe ring 0361223361 nggih. Terus mangke sarengan niki bercerita nggih. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Ratu Dayu, cantik molek.
0: Titiang, suksema, siren iki.
1: Titiang, Mbak Egi, ring kegerang, asli.
0: Yeay, Mbak Egi, punapi gatre.
1: Titiang sehat, tapi kare, Tidayu.
0: Nggak, be.
1: Wow, sakit semang, kemudian-kemudian, atau hanten,
0: Tidayu. Nggak, ampun sibuk, ampun dunia. Ampun dewasa, napi. Ampun kudang undangan, ampun boleh, Niki. Mbak Egi, sampun udah berapa rumah dikunjungi?
1: Tidayu. Jajar gitu, mana fitnya, Tidayu.
0: Kenten, ampun presiden nyarengin, pun rauh ya, pun liang rasanya. Niki bagi, tapi Niki pacang gak terceritanya nih.
1: Makin pacang, ceritain kenangan dulu. Waktu siang wau pengantenan tentang Tidayu.
0: Pasutri muda.
1: Siang kan saking negara Tidayu.
0: Dosan.
1: Dan awin dia merici ke keceranan tani. Dan wau dia ngambil pertama itu Tidayu. Di kampung siang anak. Penonton barong di mall itu, yang kemungkin penonton barong di kampung yang barong bangkung itu di hari raya galungan itu Tidayu.
0: Ini dereng negara.
1: Ampun penonton kawin yang merciri sekarang. Entah nampun barong itu di galungan itu sampai besok nih.
0: Oh manis.
1: Yang ambil gede Tidayu. Nah, gede waduk yang. Kalau barang yang mau balik barang, nggak barang aja galak, ngubar-ngubar.
0: Nah, wah, bos kenten?
1: Iya, ngajar buyok, nanti yang melahir, coba yuk.
0: Iya, ratu. Atau nikah, nah, ladang mabot, ya nikah?
1: Wah, yang pun cok-cong-cong-cong, barang aja.
0: Matangkan, ruk-cong. Nggak, bos kenten?
1: Ngajar yang melahir, mulai langsung, yang mengkap di balik pintu, coba yuk.
0: Meh, nah maksudnya nih lihat masa Bang Yang nih amponnya uning mebot belum lahir jadi kan
1: aja. Iya, senuning yang waktu itu kan wau pertama yang mengenal barong bangkung itu Tidayu.
0: Nggih, betul.
1: Tawang yang kadang-kadang tonton galak ngubur-ngubur ya di barong niku sampai masuk gang Tidayu.
0: Barong mantan yang ngubur kenton gong nih diduri.
1: Iya, barong aja nih kom laut, gambarnya kari ya di kentan di margi ya.
0: Oh, kentan. Men pen, tapi wasannya bakat tangan di kamu, nah kentan Mbak Egi, mengkap?
1: Tol.
0: Oh, tol. Agak.
1: Samar.
0: Oh, iya. Selamat dedek bayi dari barong.
1: Iya. Ada. Kenangan tiangnya di mun. Mungkin ampun tiang apal aja barong. Karena oh pertama Tommy jak ngajar buyok yang Tidayu waktu itu.
0: Ada bisa pertama kali uning padahal lampun kenten tapi wastane kan memang di negara kan barong.
1: Ton di negara di kampung tiang ton enten barong itu.
0: Oh dek kekeran mantan. Oh iya.
1: Wow pertama nih kok yang mengenal barong bangkung.
0: Nggak ada rasa dendam sama barong. Ulian ulian barong ngejar. Mana lagi hamil nih kak?
1: Kompon mangke nih tinggal siang sama sini nih nyoh.
0: Tapi kan mungkin kantan ya barong kantan tapi wastane kantan tradisi nih kering kekeran gitu.
1: Hari rame tuh lagi nih di sebelum galungan di Malik Kujang Raina Galungan sampai ngeditan barong ngeting lawang sampai Kuningan tuh lagi
0: atap
1: penonton anone di atap itu sampai Kuningan nonton barong ngeting.
0: Oh kenten man ngubar-ngubar
1: barong uling joh-joh gitu ngeditan ngelawang.
0: Oh be seru nih kan.
1: Ampun kenten tuh dayu malah siki. Enten tuh yang kenangan siang ampun kenten. Kan aja hati yang melalui gitu. Siki yang ngambil gitu. Aja hati yang melalui kesangu. Rendingmum kan penenten tuh remangkin. Enten pawang gitu. Menyak-menyak gitu. Enten pecalang. Itu remangkin kan enten rendingmum. Dan enten yang tuh dayu. Ampun kenten aja hati yang melalui mereka. Ya entar nampun bojok ya makecok di bawang tiang tuh dah.
0: Masa?
1: Makecok di bawang tiang ya lekur tiang ya barang sirah tiang isi.
0: Nah, tonton cegut dah.
1: Bojok itu sini cara nak men tuh tuh dah yuk.
0: Masa nge?
1: Nah. Di bawang tiang ya nyongkok.
0: Iya rata.
1: Tidak di bawang tiang sirah tiang isi. Tidak ang. Nih ya tambah ni makin tip tiang len tiang ambil gede tu dayu
0: merat
1: tambah ni ada nak mudah mudah tengah tuun tu dayu tak mau mengkang itu ketegan di bawang dia
0: merat tu dalam suwe ni tapi wasannya menang di kentannya di bawang ah
1: kentan ni sepa 15 menit ni
0: emi
1: ni tiang yang ngejar tiang tu dayu
0: mana bojok liar ni kah.
1: Ampun nyak terus mekecok gitu ya anu omongnya tempat gurun
0: mirat
1: marut tulis yang baju kami ya belum not merajin darah
0: aduh kok bisa gitu
1: untung enteng kamar mami gitu sudah ya
0: enggak langsung merebus besih nih kata
1: langsung cek ke kamar mami yang baju yang
0: bisa bisanya
1: itu mampun bersih itu aja cuma lihat tiang baru hijau aja.
0: Trauma ditanya di rumah sendiri di tonggos melali bisa kenten heran ten dia. Oh ringe ini kawan tahu cerita ringe lagi suka sama
1: bang
0: lihat nak maksudnya lucunya ampun mebot kenten ya ampun uber barong ben niki kecoh ngajak bojok. Amat beruntung mungkin toh ngias tengkara boleh rezeki ya kehokan yang baik gitu.
1: Iya. Nah, misalnya rezeki sangat tidak.
0: Iya positive thinking mantan. Ada inge baik gitu.
1: Sudah yuk monitor presentasi sudah yuk pengalaman gitu ya.
0: Inge.
1: Iya ketemu untuk dalam. Dayu malu jepos kita lala malam
0: sama banget
1: rahayu rahayu rindriya Dayu
0: ingin lagi sama pisang
1: dalam perantian Dayu
0: ingin
1: santi santi santi
0: ingin asuk sama banget nih Mbah Egi remidang kekeran sampun si udah nyarangin nge ingin niki lucu pisan ternyata kayak mau nonton ya rasa tapi wasannya kasihan kenton nge maksudnya di posisi nike tapi malah membuat kenton nge halen uber carang barong nanan kenton makin kecokannya ke, di tapi wasannya nge dihinggapi sama monyet. Iya yang penting tetap positif thinking mantan ya Mbak Egi maksudnya ya ngiling-ngiling untuk kenangan dulu di wawu ya mungkin ini ya jadi rezeki yang datang nih kenge rezekinya boncos kenton kemaksudnya. Hai nge rekerai susmu banget sampun sida nyaring titian niki dua nih gak lah nyanyi taler malih napi wasane kepepet terus kenton nge aduh ton kenapi niki kantun kenton nge rekerai pas sida nyaringin benjang pukuran ring program acara bernostalgia nge talur titian matur sumu ping banget niki majang rekerai sarang sami sampun sampun sidanya ring titiang katanya di bawah sampun lintang kelamuan niki antuk ngasang tembang niki yang taler lantur ringgalah makin lantuk bernostalgia ingin baca pisan dan dos menghibur akrai ringgalah makin nih sambil-sambil santai katanya minap akrai sana kantun enten ya tapi wastane misal kantun monitor katanya mirenge pengalaman-pengalaman menarik katanya taler mirenge lagu-lagu favorit akrai sarang sami nah nika sampun sani kartin nge utawi niki minap lah kerai sampun menten niki sampun menuju napa wastane gena sirap nah ring kasur kita sudah melayang rasanya nika dan kenapa nak makin sampun beci pisan anggen istirahat ya nira keterai tan kuat kentan nge durus mekolem benjang malih wawanin niki untuk kegiatannya nih aktivitas duwe pasang mewali seperti biasa yang penting rakerai tetap menjaga kesehatan ke mantan nge. Angge duani niki sampun ngalah, mari jebas pas lanturan titiang niki anto ngiring rakerai miasa yang kesenian tradisional daerah Bali. Sana makin ngiring musanakan nuwun niki duani wentan sane jagi ngelintang.

0: garu. Garu adalah peralatan pertanian yang digunakan untuk mengolah tanah tahap kedua setelah pengolahan tanah yang menggunakan bajak. Pada saat dibajak, tanah masih berupa bokahan-bokahan besar yang harus diratakan agar dapat ditanami. Selain meratakan, garu juga berfungsi untuk meningkatkan unsur hara tanah. Garu digunakan untuk menghancurkan sisa-sisa tanaman dan mencampurkannya ke dalam tanah. Terdiri atas pegangan dan mata. Pegangan garu dibuat dari kayu yang digunakan untuk mengarahkan garu pada saat pengolahan tanah, sedangkan mata garu ada yang terbuat dari kayu ataupun besi. Cara penggunaan yaitu gagang garu dipegang dengan erat menggunakan kedua tangan, kemudian mata garu diarahkan pada tanah yang akan diratakan. Susunan mata garu yang ditarik ke depan menyebabkan bokahan-bokahan tanah yang telah dibajak menjadi lebih rata.
1: Selamat pagi, Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih, Bu.
2: Iya, Bu. Tia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas nggak diajak ke posyandu, Bu?
1: Enggak, Bu. Nggak penting juga.
2: Kok nggak penting sih, Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional, Bu.
1: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di Posyandu itu, Bu Gong?
2: Nah, di Posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
1: Oh, gitu ya, Bu Gong. Oke deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke Posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gong.
2: Nah, gitu dong. Jangan ragu ke Posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo, kita ke Posyandu.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: tokoh-tokoh campuran yang diambil dari drama tari Topeng Panca dan beberapa dari drama tari Arce serta Topeng Bondres. Seni pertunjukan topeng ini umumnya masih relatif muda. Tarian ini lebih mengutamakan penampilan tokoh-tokoh lucu untuk menyajikan humor-humor yang segar. Tari Topeng Prambon muncul pada zaman revolusi, yakni pada tahun 1942. Biasanya, lakonnya bersumber dari cerita babat dan seni sejarah. Di daerah Gianyar, Prambon yang banyak dimasukkan unsur-unsur Arce dan Kambo biasanya disebut tetantrian.
1: Demam berdarah mengintai kita. Ayo, cegah penyakit demam berdarah. Caranya,
2: jangan biarkan baju kotor menumpuk dan menggantung.
3: Jangan ada genangan air.
4: Kuras tempat penampungan air hujan.
5: Menutup tempat penampungan air bersih.
2: Memanfaatkan kembali barang-barang bekas.
1: Budayakan hidup bersih. Hindari penyakit demam berdarah. Pesan ini disampaikan oleh RRI Denpasar.
6: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita sekalian. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara tetap di udara, dan merdeka!

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Saking Widan Margi Hemurek nomor Pitung Dasa dan Pasar Bali, Om Swastiastu. Selamat pagi Rakelan Rai pemirsa program 4 TRRI dan Pasar nomor Rahi Nede Mangkin Sukre kali Oktober war sekali tali nom likur. Rasa gar gitu menanti tiang Agung Krishna Sidam Wali nyarengin ide dana reng FM 106,4 MHz lan AM 1206 KHz Pro 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Dumugi Rakelan Rai panggil titian kena rayu raja ngawitin semang demangkis tak tengah mulai yang pas wecan sakit ide sag yang widiwasa dan pasti ke titian pacang nyarengin ide dani ngawit semang nipu niki kantos puput ni titian bertugas melagi bos ring jam dah sesemang sekali biasa Rakelan Rai pasti ke acara ke pertama ring semang nipu niki wantan acara Rahajeng Bali melagi bos katur lagu-lagu rohani Hindu taler siaran acara Surya Puja kantos nampakin jam 6 semang kelantaran antuk puja Trisadia. Susan Puja Trisadia, Rakelan Rai Mualik yang nyarengin ide dani ring sesi acara Rahajeng Bali untuk siaran acara Galang Kangin lan hiburan lagu-lagu Bali taler informasi-informasi menarik. Jam pitu semang katur gater Bali, Susan gater Bali yang mualik nyarengin ide dani ring acara Rahajeng Bali. Lantar jam kutu semang muali katerga terbali Susan ga terbali pasti ke muali ring sesi acara Rahajeng Bali kan terus nampakin jam sia semang. Lantar jam sia semang muali katerga terbali Susan ga terbali ide dari presiden miar sayang acara obrolan komunitas kesarengin komisi pelindungan anak daerah KPAD provinsi Bali kan terus nampakin jam dasa semang. Nah punika Rakelan Rai acara-acara sane pasti ke nyarengin ide dari ngawet semang nih puniki kan terus puput nirit yang bertugas malih jebol sering jam dah sesemang. Sedemakin sampun saya ke lagu-lagu rohani Hindu ngiring biar sang sarang-sarang.

0: Kader. Anak Tiang umur 2 tahun, tapi kok masih kecil ya? Badannya kurus, ngomongnya juga belum jelas.
1: Bu Komang, itu bisa jadi gejala stunting, Bu. Tanda-tanda anak stunting, biasanya tinggi badan anak lebih pendek dari usia, sering sakit, serta bicara atau jalannya pun lambat perkembangannya, Bu.
0: Ratu Betara, stunting, Bu. Tiang kira dia cuma kecil karena bapaknya juga kurus.
1: Banyak orang tua berpikir begitu, Bu. Padahal, stunting disebabkan karena kekurangan gizi sejak dalam kandungan sampai anak usia 2 tahun.
0: Aduh, terus Tiang harus gimana nih, Ibu?
1: Nah, pastikan anak makan bergizi, rutin ke posyandu, dan cek perkembangannya tiap bulan ya, Bu.
2: Kenali tanda-tanda stunting pada anak dan cegah stunting dengan asupan gizi cukup, imunisasi, dan periksa rutin ke posyandu. Anak sehat, masa depan kuat.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.
4: Rekalandrei pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali, Agung Krisna akan nyaringin ide dan ring sesi acara Rahajeng Bali. Sedemikian ngiring piarsang sarang-sarang siaran acara Surya Puja antuk topik mengendalikan pikiran di era media sosial kesarengin Bapak Nengah Budiantara.

0: Om Swastiastu, Om Mandu Badrah Kratawuyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Sedharma, pendengar setia RRI Denpasar dimanapun berada. Semoga hari ini kita semua berada dalam keadaan sehat, hati yang tenang, serta selalu dalam lindungan Ide Sang Hyang Widiwasa. Saya Inengah Budiantara, penyuluh agama Hindu Kementerian Agama Kabupaten Badung, kembali menyapa umat Sedharma. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah materi yang sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini, yang berjudul Mengendalikan Pikiran di Era Media Sosial. Seperti yang kita ketahui bersama, kita hidup di zaman yang sangat berbeda dibandingkan dengan masa lalu. Kita dahulu, informasi datang secara terbatas dan perlahan. Namun sekarang, informasi datang begitu cepat. Dalam hitungan detik saja, kita sudah dapat mengetahui berbagai peristiwa yang terjadi di berbagai tempat. Bahkan peristiwa yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari kita. Meskipun melalui telepon genggam yang ada di tangan kita, berbagai informasi dapat muncul setiap saat. Kita membaca berita, melihat komentar orang lain, mengikuti perdebatan di media sosial, bahkan menyaksikan berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Media sosial tentu membawa banyak manfaat. Ia memudahkan komunikasi, mempercepat penyebaran informasi, dan membantu manusia untuk saling terhubung. Namun di balik semua kemudahan itu, ada juga tantangan yang perlu kita sadari. Arus informasi yang begitu cepat seringkali membuat kita mudah terpancing emosi, mudah bereaksi, bahkan tanpa sadar ikut larut dalam perdebatan yang terjadi di ruang digital. Dalam situasi seperti inilah muncul satu persoalan yang sangat penting. Bagaimana kita mengendalikan pikiran kita sendiri? Banyak perdebatan, kemarahan, bahkan permusuhan yang terjadi di media sosial yang sebenarnya berawal dari pikiran yang tidak terkendali. Seseorang membaca sebuah komentar, merasa tersinggung, lalu langsung membalas dengan kata-kata keras. Orang lain membaca balasan itu, kemudian ikut terpancing emosi, sehingga perdebatan semakin besar. Padahal, jika kita renungkan dengan tenang, seringkali persoalan itu sebenarnya sangatlah kecil. Namun, ketika sudah dikuasai oleh emosi, masalah yang kecil dapat berkembang menjadi konflik yang besar. Dalam ajaran Hindu, sejak dahulu telah memberikan perhatian yang sangat besar pada pengendalian pikiran. Di dalam ajaran Hindu, pikiran disebut sebagai manah. Pikiran memiliki kekuatan yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Ia dapat menjadi sumber kebahagiaan ketika dipenuhi oleh kebijaksanaan. Akan tetapi sebaliknya, pikiran juga dapat menjadi sumber penderitaan ketika dikuasai oleh emosi dan keterikatan. Dalam ajaran Bhagavad Gita dijelaskan bahwa kemarahan dan konflik dalam diri manusia sebenarnya tidak muncul secara tiba-tiba. Semua itu berawal dari proses yang sangat halus dalam pikiran. Ketika seseorang terus memikirkan sesuatu yang menarik perhatiannya, baik itu keinginan, kesenangan, maupun sesuatu yang memancing emosi, maka perlahan muncul keterikatan dalam pikirannya. Pikiran tidak lagi sekadar melihat atau mengetahui, tetapi mulai melekat dan merasa terlibat secara emosional terhadap hal tersebut. Dari keterikatan ini, kemudian lahirlah dorongan batin yang semakin kuat. Seseorang mulai memiliki keinginan untuk merespon, membalas, atau bahkan mempertahankan apa yang dianggapnya benar. Ketika keinginan itu tidak terpenuhi, atau ketika seseorang merasa bahwa dirinya ditentang, maka dorongan tersebut dapat berubah menjadi kemarahan. Dengan demikian, kemarahan sebenarnya merupakan hasil dari rangkaian proses dalam pikiran manusia yang berkembang secara perlahan. Jika kita hubungkan dengan kehidupan di era media sosial sekarang ini, ajaran ini menjadi sangatlah relevan. Banyak konflik yang terjadi di media sosial sebenarnya bermula dari hal yang sangat sederhana. Ketika seseorang membaca sebuah komentar atau pendapat yang berbeda dengan dirinya, pada awalnya mereka mungkin hanya sekedar membaca. Tetapi karena hal tersebut terus dipikirkan, akhirnya muncul keterikatan emosional. Dari sana timbul dorongan untuk membalas atau mempertahankan pandangannya. Ketika balasan yang diterima tidak sesuai harapan, emosi pun semakin meningkat dan akhirnya muncullah kemarahan. Melalui pemahaman ini, ajaran Hindu kita mengingatkan bahwa akar dari banyak konflik sebenarnya berada pada cara kita mengelola pikiran kita sendiri. Jika seseorang mampu menyadari proses ini sejak awal, maka ia dapat menghentikan rantai emosi tersebut sebelum berkembang menjadi sebuah kemarahan. Kesadaran inilah yang membantu kita untuk tetap tenang, tidak mudah terpancing oleh perbedaan pendapat, serta mampu melihat berbagai persoalan yang ada dengan lebih jernih dan bijaksana. Dengan memahami proses ini, kita belajar bahwa konflik tidak selalu harus dibalas dengan kemarahan. Ketika sebuah pikiran mampu dilepaskan dari keterikatan emosi, persoalan yang sebenarnya kecil tidak akan berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Umat Sadharma, dalam ajaran agama Hindu, pengendalian pikiran tidak hanya dipahami sebagai ajaran spiritual, tetapi juga menjadi bagian dari etika dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, ajaran ini tidak hanya mengajarkan manusia untuk mencapai ketenangan batin, tetapi juga menuntun manusia agar mampu hidup dengan sikap yang baik di tengah masyarakat. Salah satu konsep yang sangat dikenal dalam ajaran agama Hindu adalah Trikaya Parisuddha. Trikaya Parisuddha sendiri memiliki arti tiga perilaku yang harus disucikan dalam kehidupan manusia. Trikaya Parisuddha terdiri dari tiga unsur utama. Yang pertama ada manacikka, yaitu pikiran yang baik. Yang kedua ada wacikka, perkataan yang baik. Dan yang ketiga adalah kayikka, perbuatan yang baik. Ketiga unsur ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pikiran menjadi dasar dari setiap kata yang diucapkan, dan kata-kata yang diucapkan pada akhirnya akan mempengaruhi tindakan yang dilakukan.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Yah, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi Adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, Adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, Adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Dari ketiga unsur ini, kita dapat melihat bahwa pikiran ditempatkan pada posisi yang sangat penting. Segala sesuatu yang dilakukan manusia selalu berawal dari pikiran. Sebelum seseorang bicara, ia terlebih dahulu akan memikirkan apa yang dia sampaikan. Sebelum seseorang bertindak, ia juga terlebih dahulu memiliki niat yang muncul di dalam pikirannya. Pikiran menjadi tempat lahirnya berbagai niat, pertimbangan, serta keputusan yang kemudian diwujudkan melalui kata-kata dan tindakan. Oleh karena itu, jika pikiran tidak dikendalikan dengan baik, kemarahan atau dorongan yang tidak dipikirkan secara matang. Sebaliknya, ketika pikiran mampu dijaga dengan kesadaran dan tenang, maka perkataan yang keluar akan lebih bijaksana, dan tindakan yang dilakukan pun akan membawa kebaikan bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Inilah sebabnya mengapa dalam ajaran agama Hindu, pengendalian pikiran dipandang sebagai langkah awal untuk membangun kehidupan yang harmonis. Di media sosial, kita sering melihat bagaimana seseorang menulis komentar yang sangat keras, bahkan kadang menyakiti hati orang lain. Banyak orang yang menulis sesuatu tanpa berpikir panjang. Setelah itu barulah muncul penyesalan. Hal ini menunjukkan bahwa pikiran belum dikendalikan dengan baik. Ajaran agama Hindu sebenarnya mengajak kita untuk selalu berhati-hati sebelum berbicara ataupun bertindak. Dalam banyak nasihat di sastra Hindu, manusia diingatkan agar mempertimbangkan dampak dari kata-kata yang diucapkan. Karena kata-kata memiliki kekuatan yang sangat besar. Ia bisa menenangkan hati orang lain, tetapi juga bisa melukai perasaan seseorang. Di era sosial sekarang ini, prinsip itu menjadi semakin penting. Apa yang kita tulis di media sosial tidak hanya dibaca oleh satu orang. Ia bisa dibaca oleh banyak orang, bahkan dapat menyebar dengan sangat cepat. Karena itu, setiap kata yang kita tulis sebenarnya memiliki tanggung jawab moral. Umat Sadharma, dalam kehidupan spiritual, pengendalian pikiran sering dilatih melalui kesadaran diri. Kita diajak untuk tidak langsung mengikuti setiap emosi yang muncul dalam pikiran. Ketika seseorang membaca komentar yang membuatnya marah, ia tidak harus langsung meresponnya. Ia bisa berhenti sejenak, menarik nafas, menenangkan pikirannya, dan bertanya pada dirinya sendiri, apakah balasan yang akan saya tulis ini akan membawa kebaikan? Apakah kata-kata ini akan menyelesaikan masalah atau justru memperbesar konflik? Jika seseorang sudah mampu melakukan refleksi seperti ini, maka banyak konflik yang sebenarnya bisa kita hindari. Selanjutnya, di dalam Bhagavad Gita dijelaskan bahwa pikiran manusia perlu dilatih agar tidak mudah terguncang oleh berbagai keadaan. Orang yang mampu mengendalikan pikirannya akan tetap tenang dalam berbagai situasi kehidupan. Ia tidak mudah terpancing oleh pujian, tetapi juga tidak goyah oleh celaan. Sikap seperti inilah yang sangat dibutuhkan di era media sosial. Media sosial sering menjadi tempat di mana orang saling memuji, tetapi juga saling mengkritik, bahkan saling menyerang. Jika seseorang tidak memiliki pengendalian diri, ia akan sangat mudah terpengaruh oleh semua itu. Akan tetapi sebaliknya, jika seseorang yang memiliki pikiran yang tenang, akan mampu melihat segala sesuatu dengan lebih bijaksana. Ia tidak akan langsung bereaksi terhadap setiap hal yang ia baca ataupun lihat. Umat Sedharma, media sosial pada dasarnya hanyalah sebuah alat. Ia bisa digunakan untuk hal yang baik, tetapi juga bisa digunakan untuk hal yang kurang baik. Semua itu tergantung pada bagaimana kita menggunakan pikiran kita sendiri. Jika pikiran dipenuhi oleh kemarahan, iri hati atau kebencian, maka media sosial akan menjadi tempat pertengkaran. Namun, jika pikiran dipenuhi oleh niat baik, kebijaksanaan, dan sikap saling menghargai, maka media sosial justru bisa menjadi sarana untuk menyebarkan kebaikan. Oleh karena itu, pengendalian pikiran menjadi sangat penting. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat melatih pengendalian pikiran kita dengan berbagai cara. Salah satunya dengan meluangkan waktu untuk merenung. Kita bisa mengambil waktu sejenak setiap hari untuk menenangkan diri, mengamati pikiran kita dan menyadari emosi yang muncul. Ketika seseorang mulai menyadari pikirannya sendiri, ia akan lebih mudah mengendalikan pikirannya. Selain itu, kita juga dapat membiasakan diri untuk berpikir positif terhadap

Tuhan. Karena itu dalam ajaran agama Hindu selalu mengingatkan kita untuk menjaga pikiran dengan baik. Jika kita mampu mengendalikan pikiran, maka perkataan kita akan menjadi lebih bijaksana. Jika perkataan kita bijaksana, maka tindakan kita juga akan membawa kebaikan bagi orang lain. Dengan demikian, kehidupan sosial kita akan menjadi lebih harmonis. Mas Dharma, semoga kita semua dimanapun berada dapat menggunakan media sosial dengan lebih bijaksana, menjaga pikiran tetap tenang, dan menjadikan setiap kata serta tindakan kita sebagai sarana untuk menebarkan kebaikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat berkenan dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi Santi.

0: Inggih ke bawah sang uleh kita sang peragoyan wicaksana reki kesujatianipun nenten kekalih punik kepojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Rakelan Rai Pemirsa Program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Kanungge sareng intinya Agung Krisna Rakelan Rai ring sesi acara Rahajeng Bali. Luangkan waktu ring pagi hari Rakelan Rai untuk berolahraga utawi melakukan meditasi. Duaning meditasi puniki nggih sida mengubah struktur fisik otak lan meningkatkan kebahagiaan nggih. Nah, meditasi puniki sida menciptakan energi positif nggih. Duaning asa punika lakukan meditasi di pagi hari mengenai ide dan sida lebih bahagia kenten nggih ritat kala ngawiten aktivitas sering samani puniki nggih. Meditasi puniki wonten berbagai jenis nggih. Nah, menurut para ahli praktek meditasi jenis apapun nika sida ngwantu ide dan menjadi lebih bahagia kenten nggih. Dadosne bisa memilih dan menentukan meditasi yang disukai kemudian jadikan aktivitas rutin di setiap pagi hari.

tekit perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir ranggalabur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekit maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanamangguh rahayu do pangan ninom canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

adalah sumber kesucian. Laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

tujuan iraga urip renjagate wantah ngeruruh darmu arte kamu miwah moksa. Sepatutnya nih wantah darmu sane angen dasar ngeruruh arte kamu miwah kemoksane punike. Sane mangkin ngiring sarang-sarang mulangan pikayun muncar.

Orangnya kita angkari Mamu cia suaru apapun.

0: Rajeng laksanayang persembahyangan puja trisandya majaring matindus dharma ring dijeje pada megena dumugi ide sang yang widiwasa statu mepaice krayuan lan kerajengan ri irage saring sami jagat lan sadagingnya nih.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
2: Dursasana, seret budak Drupadi dan letakkan di pahaku ini.
3: Aku bukan budakmu, Pangeran Duryodhana.
2: Diam kau budak. Suamimu sudah mempertaruhkan dirimu dan aku berhak atas dirimu itu.
4: Duryodhana, akan kupatahkan pahamu itu dan itu sumpahku.
5: Perang ya?
6: Anak ayah, itu perang Mahabharata, perang antara Pandawa dan Kurawa.
5: Perang Mahabharata? Kenapa ada perang Mahabharata?
6: Perang itu terjadi karena ada yang jahat dan salah satunya ada ketidakjujuran Sakuni di arena judi.
5: Oh, judi. Tak baik.
7: Kalau judi online gimana ya?
5: Kalau judi di HP itu boleh gak?
6: Sama aja, gak boleh itu nak. Yang namanya judi akan membuat kita sengsara, merusak moral, dan membuat kita menjadi miskin.
7: Oh, makanya gak boleh judi ya?
6: Kok jadi ayah yang kena?
8: Pagi hari Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.

0: Ingi.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing orto, jeng saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI, dan

0: Rahajeng Bali.
1: Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Susmani mana turang titnya Rekalan Rai kantun satya meskian iriki Ring FM 106.4 MHz selain AM 1206 KHz Pra 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Selain ternyanyi Rekalan Rai ngiring piarsang sarang-sarang siaran acara Galang Kangin antuk judul Tanah Kita, Tanah Surga.

0: Aduh, mengingatkan saja gening itu. Rasanya gumin rago nih pemekas nih sedini di Indonesia itu nang rasanya. Tongkat kayu kadirase kayu tancabang. Tongkat tancabang di tanah Hiragaon ini bisa tumbuh menjadi tanaman subur, tanamannya dadi angon merto itu kini kemelahan gumin Hiragaon karena bersinar gumin. Bersinar itu motejo, apapun ane motejo ne bersinar itu barang mal tuh, barang berkhasiat mulia gitu. Makawinan kita berbangga, berbangga lahir, tumbuh dan menetap di tanah kelahiran Hiragaone Pamekas, di tanah Indonesia yang kita cintai. Bileh-bileh Hiragaon ado dini bagian dari Indonesia disebut dengan Pulau Dewata. Pulau Dewata itu kan dewa, dewa, dewa itu deep, deep itu artinya sinar, gumi motejo, gumi bersinar. Ada di gumi di Pulau Dewata, orang-orangnya juga mempunyai sifat-sifat dewata. Ini contoh cinta kasih, ramah tamah, saling tolong menolong, saling hormat menghormati, saling tanyen gitu. Ngelah Hiragaon hidup ane muadan saling membutuhkan, saling ketergantungan satu sama lain. Nah. Aduh.
1: Aduh.
0: Pinang ke tulang-tulang nepak-pak gitu.
1: Men kadian yang dipayu ngekapnya kadian. Aduh. Apo kerana ngidang bertengkem semengan.
0: Nah.
1: Tunak kisah tuang. Kerana kita tahu lagi.
0: Apo kerana nih?
1: Mau umur Hiragaon kebeli jani bawa sekat pitu. Ratu sangyang widi titiang jaga pacang sirap. Mau syarif. Pangkantun leluhur cang ingat kini titiang. Cerawas rah nenikin rah ken beli itu. Nasi cang ada gombaro kal mesari. Maro bangun manis semangan. Titiang nunas kaurip ratu. Picang yang titiang angkian. Mang do prosido benjang semang tiang bangun. Mau wali. Malih titiang ningalan terangnya. Ido sangyang suryo iya.
0: Ya sajo.
1: Ternyata. Kamu nyinjik tiba. Meguno kengkian. Sadar aga mumur moni. Nu masih ngidang ngecapeng melah. Gumini Hiragaon.
0: Benar. Ngetengok ruyu. Siapa semangan. Enten Hiragaon.
1: Benar.
0: Raga nunasi cio ngaturang para musuk
1: semua.
0: Ringida yang pramokawi suk semua ratu. Daging ini ratu pinunas titiang yeah. Dibisane. Titiang sidon tan malih semangan cingaan titiang malih gumi ratu.
1: Atu gumi raga pemekah di Bali melah asri damai sentosa.
0: Benar.
1: Kerte terate gumi ayuk. Menawa dirga yusuk. Yusa kunang negari.
0: Duh, dewa ratu liat.
1: Tangan berlubang. Tangan berlubang. Tangan berlubang. Tangan berlubang. Tangan berlubang. ngicap galang ratu ada kentan penedeknya jani nik itu sama Yowano mendingakan si ketor
0: benar

0: Ulu kaden ajeng-ajengan di dogen ngewarekan irago sing. Jak sastra raos titipan cokone. Hidang warek jasmani di rago dan rohani. Ketoro. Tadi latar dan roh semelah jagat paling orang pulau dewat. Toto, bedinga busan nak kiki kiki ketan ketan bokering lah cucu bareng ramai maro je ingat keragaan gitu kan?
1: Mengingatkan nak mulo perlu jani be ingat ingatkan di.
0: Tulang.
1: Mau bading udah nekapan, tekapan pindah angin lah. Pangsi kali meng, tu nanti ngabli meng tekapan tu.
0: Mem berdekap loh, saya kecoh-kecoh sih. Kita gejola hidup ya.
1: Pikun denger anak.
0: Nah, saja. Memen ke satu busan. Iken tuh.
1: Bener, irago kembali lagi diingatkan. Perlu diingatkan, perlu dunun tangin, gitu.
0: Bangunin. Apa nih bangunin?
1: Mau kejang, bangun ingatannya, balik dibangunkan.
2: Malam tangin.
3: Jangan ngerokok, Kak. Wow, rokoknya tahu. Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
4: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
5: Iya. Cek perangkat keyboard dong, kan. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, nih.
4: Eh, nggak gitu, Kak, nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Gak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
3: Makanya stop ngerokok.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar. Suara Budaya Bali.
1: Pemekasnya semangat.
0: Semangat itu?
1: Semangat nyidang bangun, nyidang kembali semangat seperti dulu.
0: Ya.
1: Tenaga sih emang.
0: Ya, nyet irago jagagasan. Kita kena pangcaro pidan.
1: Kena.
0: Jadi bayu lantang.
1: Bayu subuh sih emang.
0: Kena buat
1: mana? Dijo ngalih bene pidan.
0: Tu tidak mungkin terulang yang kena sih nggak pang ben bakat ulang sih kita.
1: Dojo aneh pidan.
0: Nah, dojo ni subuh lewat.
1: Kejadian aneh busan kan?
0: Saat bo. Sebab kat rambangnya ada.
1: Tidak akan pernah kembali lagi.
0: Oh. Mereka man ngopi bareng, ngajang cukup, selo apa coba. Mandi karuan. Apa, dia cuma mandi pinjam pun bakat.
1: Benar, dijawabin oleh momen itu. Oke.
0: Dijawab bakat. Dia melu itu. Seram aja mesti nyelat gitar, ngebawa arit, sepatu, sandal aneh. Ya cara penyanyi. Sehingga tadi jang, gitar jenik itu sama.
1: Iya,
0: kalau penyanyi baru jadi ngah ratu.
1: Kenangan
0: dijak isen gendeng apa mesti kenangan tu?
1: Hah?
0: Nacian tu? Gendeng dari dulu di ngah itu?
1: Ngangon gitar genu duduk di bangku SMP nutilah ne. Kita kembali mengulang masa-masa yang lalu gitu.
0: Bangku SMP, bangku SMA.
1: Ah.
0: Itu rego liung lah kena ya.
1: Benar.
0: Bisa kasih di sekolah.
1: Biar sing bisa metik gitar.
0: Ah.
1: Mau foto juga itu. Ngisi gitar negak. Angon foto kan?
0: Yang bidan mau foto ke apa ke? Ke studio. Bidan kan kita mau foto. Jaler. Ratu ben ingat jadi cingak. Kita ada mau papan di demo itu.
1: Benar.
0: Ingat masa lalu sih kita.
1: Tidak akan pernah kembali lagi.
0: Oh, cacau rumah aja bidan. Ini busan kan buat satuan gitu.
1: Tuh.
0: Selanjutnya ketika mesti kita tali gitar, tali kue. kali apa tuh? Aku tadi rapiang, mana singnya aja bobot. Tuh aja gitar muda itu.
1: Jadi semua mal saja tenang.
0: Tetamian pidane.
1: Ah?
0: Dan itu tetamian pidane nuh.
1: Pidat kalau bu amah tetanin lah karena triplek kan.
0: Jadi kan semane ingat lagi isian gini kebusan. Tuh nak beningat.
1: Cara pidan baru.
0: Pidan baru.
1: Oh. Jani cingan tuh lama.
0: Lama.
1: Yang jani rago baru.
0: Benar?
1: Benar nak nini pon rago lumu kuno nih.
0: Lama nih. Aku yang nyawa lama. Oh ya nih. Siapa orang kita lah. Pangsing jaga ke.
1: Benar.
0: Jadi kembali lantas di Mekanga Ratu aslinya alam Pulau Bali rago.
1: Benar.
0: Keep sinar suci kita di ngamal. Di jengale bien.
1: Di jengale gumi bersinar.
0: Nah, jaran orang bersinar jegek ada gending di jati yang buin mengalir jegek sekadi apa
1: jegek sekadi ni dewo
0: jadi loh jadi masih apa lah lo
1: oh nak nyampat sampai ngetano selasa temo
0: ayu ayu dewo
1: ayu.
0: Ya, jadi dewo mesti ayu. Nyak bu cepekang jegek sinar suci Pulau Bali.
1: Benar. Dewa.
0: Dewa.
1: Ben kembali mau sinar. Mesti ayu jegek. Len subo jegek. Len ben mau tejo.
0: Arah tu macah yo. Keken sing paling namai. Sing deje nak len rago ge paling.
1: Neng ranak mau tejo tu apa?
0: Napi.
1: Isin ne.
0: Oh.
1: Iya nak lu anak jegek mau tejo tu kan misi duwag, misi pinter. Oh.
0: Nyak metakson lantas.

0: Oh, single lah dini budoh ni.
1: Sajau je. Kadang budoh tu lahir sana je. Budoh dini, kira ada dia budoh nak midap mamang kita
0: ni. Ah, nak budoh kira ni lubung.
1: Ya, budoh belajar kita belum ya.
0: Nah,
1: nak lain pondang pantai pat melalui ke Bali sama dengan saya nak hidup ke?
0: Ah, budoh yo.
1: Budoh ya budoh.
0: Budoh kan kemelahan Bali.
1: Yang orang kemelahan di atas kemelahan betul sih ada apa? Jadi kerjanya nih siang jadi memelihara kita malu.
0: Dragong lah tugasnya. Irago ngapain?
1: Benar, irago nyayangin.
0: Benar.
1: Dia membuat nasi irago.
0: Ah.
1: Dia malu gitu macam nal tuh. Dia ada yang ngotong-ngotong malu je.
0: Nenek ngapain ya malu salah ada nyayangin.
1: Macam nal blonon gitu. Jadi ngapain irago lah?
0: Ngapain? Setidaknya mulai dari menjaga kebersihan,
1: menjaga utawi merawat.
0: Nah, karena membutuhkan rutinitas.
1: Nah, dia aja tuh, bakalan itu, jadi anu aja minum deh lu nah, kang yang sendega itu.
0: Nah. Suwe coba, suk semua titian.
1: Nah, kacak depan kripit di celah bukara. Erah tuh. Kang Wang nak muntuh.
0: Nah. Mau sinar nih, mau tejo.
1: Sinar lidat menek, si aswat kan bohong. Wadah budo raga untuk menyadari hal ini. Nah, kita malu bobo-bobo sedih nih ya, kayak panah tuh.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa.

Rekalan Rai pemirsa program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. G Agung Krisna kantong nyarengin ide dane ring acara Rahajeng Bali. G sari bangkin atau hiburan lagu-lagu Bali lan informasi-informasi menarik. Kawit-titi untuk informasi perakiraan cuaca Provinsi Bali rahinane mungkin sukre kali Oktober war sekali tali namlikur saking Badan Meteorologi, Klimatologi lan Geofisika Wilayah Bali. Nah, rekalan rai rahinane mangkin Kabupaten Jembrana diperkirakan cerah berawan, kisaran suhu 25 kantos 30 derajat Celcius, kelembaban 61 kantos 95%. Lantur Kabupaten Tabanan nggih diperkirakan cerah berawan, kisaran suhu 25 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 70 sampai 96%. Kabupaten Badung rahinane mangkin diperkirakan cerah berawan, kisaran suhu 26 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 58 sampai 91%. Kabupaten Gianyar rahinane mangkin diperkirakan cerah berawan, kisaran suhu 26 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 64 sampai 92%. Lantur Kabupaten Klungkung rahinane mangkin diperkirakan berawan, kisaran suhu 25 kantos 30 derajat Celcius, kelembaban 59 kantos 85%. Kabupaten Bangli rahinane mangkin diperkirakan cerah berawan, kisaran suhu 25 kantos 30 derajat Celcius, kelembaban 51 kantos 98%. Kabupaten Karangasem rahinane mangkin diperkirakan cerah berawan, kisaran suhu 21 sampai 27 derajat Celcius, kelembaban 53 kantos 95%. Kabupaten Buleleng rahinane mangkin diperkirakan cerah berawan, kisaran suhu 25 kantos 30 derajat Celcius, kelembaban 59 kantos 84%. Lan Kota Denpasar rahinane mangkin diperkirakan cerah berawan, kisaran suhu 26 sampai 31 derajat Celcius, kelembaban 69 kantos 88%.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tradisi Mayunan. Tradisi Mayunan digelar setiap 10 tahun sekali saat Raya Budak Leon Pahang Nemu Sasikapa. Tradisi ini merupakan bagian dari prosesi perobatan 8 sutri atau anak-anak suci yang melalui nganjai. Tidak sembarang anak boleh naik ayunan jantra dalam prosesi ritual mayunan 10 tahun sekali ini. Mereka harus dipilih dulu melalui proses nyanjan yang ditandai kerauhan atau kesurupan saat persembahyangan karya pujawali di perkawitan Undati Beratan. Mereka terdiri dari 4 anak laki-laki dan 4 anak perempuan yang berusia kisaran 3 hingga 10 tahun. 8 anak-anak suci yang terpilih menjadi sutri ini dipercaya mampu membawa kesejahteraan.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rakelan Rai pemirsa program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Rauri Kidumun, titiang nyaring ini ide dan ring semangat makin. Melayu bahas Wenten Putri, Sani Pacang Lantorang, acara-acara ring perempat, kantos puput ni jam dah sesemang. Menawi tau Wenten diwatu titiari, kalau ingin terang acara, ngawit semang nenuni, dan lalu titiang duras kerenda pengampura. Sada bagi titiang Agung Krista ngelusur mau pamit, puputang titiang untuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.

Rakyat dan Rai Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP menargetkan 25.000 pekerja terserap setelah proyek pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara atau PPN Pengambean Bali rampung dilaksanakan. Ia meminta kepada Gubernur Bali untuk memonitoring tenaga kerja yang terserap nantinya harus diutamakan penduduk lokal. Meningkatnya serapan tenaga kerja karena ketika dikembangkan nantinya PPN Pengambean Bali bisa menampung lebih dari kapal untuk bersandar dan bongkar muatan. Dari yang tadinya hanya mampu menampung kapal sebanyak 1.273 menjadi 1.600.

swastiastu. Rahajang semang rekelan rai. Mawali niki putri nyarangin rekelan rai ring rahina seni becik puniki. Nggih. Pastikan niki ring program-program sane presida kesarangin rekelan rai nggih ring rahajang Bali niki. Wosan wawu sampun wenten amok gong Krisna nggih sane nyarengin mangke niki ngelantur nggih putri pacang nyarang rekelan rai. Kantos puput mulai jebol sering galah jam dasa. Nah rekelan rai ring galah sane mangke niki ngiring sarangin putri mau sang topik niki ngenenin inde merubah pola makan menjadi vegetarian niki rekelan rai. Nah pastikan kira kelan rai akeh sane sampun uning nggih lan sering miar sayang ketan nggih istilah vegetarian. Nah nangi rai kelan rai niki yen raga ingin mengenal lebih jauh tentang vegetarian niki wenten istilah lain yang mirip tapi ternyata berbeda niki rai kelan rai nggih. Sane bawa sang putri nika istilah vegetarian lan vegan nggih. Nah vegetarian lan vegan puniki rekelan rai nggih. Nika sujatinane pola makan sane mengutamakan bahan pangan nabati nggih utawi berasal dari tumbuh-tumbuhan niki dalam kehidupan sehari-hari. Nah nanging rekelan rai maka kali niki madue pabinayan nggih sane utamanya nika terkait mengkonsumsi produk hewani sekadi telur, susu, miwah, madu. Nah rekelan rai secara umum niki nggih titiang darah informasi saking RRI.co.id. Untuk pola makan vegetarian, nika kari mengkonsumsi olahan sekadi telur, susu, lan madu nggih. Jadi nika kan termasuk berasal dari tumbuhan dari hewan ngenten nggih rekelan rai. Sekadi telur nika kan berasal dari ayam atau mungkin bebek ngenten nggih. Hewan-hewan yang bertelur. Nah, susu nika dari sapi atau mungkin ada yang mengkonsumsi susu kambing ngenten nggih. Untuk madu nika pastika dari lebah nggih. Lan aneka olahan-olahan susu telur sekadi keju, yogurt ngenten nggih. Nah, untuk vegetarian niki masih mengkonsumsi rekelan rai nggih. Nanging niki bentuk olahan sekadi daging misalnya daging ayamnya, daging sapi, daging kambing niki sampun nenten mengkonsumsi malih. Nah, Maliana niki rekelan rai sarang pola makan vegan nggih. Yening vegan niki sampun sangat menghindari daging, ikan, telur, susu sarang berbagai produk olahan lianan nggih sekadi bawah sang titiang wau wenten yogurt, keju, madu kenten sampun nenten mengkonsumsi sama sekali. Jadi benar-benar niki fokus anto pengolahan tumbuh-tumbuhan kemantan. Kenten pabinayannya nggih rekelan rai. Mangda nenten salah malih niki mau sang oh tiang vegan tapi ternyata masih konsumsi telur berarti bukan, berarti vegetarian nika nggih. Nah penting niki mangda iraga uning rekelan rai nggih napi malih minap wenten niki ring sekitar kita kenten nggih keluarga, teman kenten sane sedang mulai berubah pola nggih, pola makan dari yang awalnya makan seperti pada umumnya nggih. Nah mungkin berubah ke pola vegan atau vegetarian. Nah mangda iraga sareng sami uning taler nggih, sane ken manten iki makanan sane presida disajikan untuk teman-teman atau keluarga kita yang vegan utawi vegetarian. Nah mali jebos rekelan rai ngiring sarangin putri nggih, areng galah sane mangkin pastika pacang dibuka niki line teleponnya nih. Ring 0361223361. Sarangin putri mau sang ngenenin inde pola makan vegan atau vegetarian pun kinge. Tapi malih wenten iki sane sampun menjalankan. Nah dados mulih jebos berbagi tips utawi olahan-olahan napi ke manten iki sane preside ke ajeng kenten nggih ring sehari-harinya nih.

0: Aing gere kelan rai, wau sampun nika putri ngecen informasi ngenenen inde apa binayan ngetan ye niki pola makan vegetarian lan vegan. Nang lantar niki kelan rai mau sangende pola makan pun king ye baik vegetarian maupun vegan niki. Benton kan niki rekelan rai sanes sampun mulai menerapkan pola makan pun niki reng jeru griya sewang-sewang. Utawi wenten niki maduwe semeton keluarga kenten ye pasangan utawi orang-orang terdekat niki sanes sampun menerapkan. Lan sekali pun api niki penerapannya nih. Ngiring-ngiring sarangin putri niki ring 0361223361. Sampun dibuka nggih rekelan rai. Om Swastiastu. Inge, Rahajeng Semeng, Tabanan.
1: Inge, Batu.
0: Inge, Tabanan ni Chen niki nak dua, wentan kene Nini aja embah nak kembar punya
1: nih. Tabanan liu Tabanan. Tabanan pejaten kayak putri.
0: Aduh, Nini Ita.
1: Inge, Batu Pak.
0: Inge, Nini Ita pun api gatre niki.
1: Nini segar ke?
0: Astengkare.
1: Ampun urusannya pun.
0: Yeah. Ampun kenten boleh penyemeng.
1: Ampun jangkep.
0: Aduh cek lengkap. Kenten
1: nyapu ampun harus jangkep nih tuh.
0: Oh kenten ye becek-becekin. Sampun kebiasaan kenten kan becek ye.
1: Kebiasaan jam limo bo kepeken.
0: Oh Nini kari kepeken.
1: Kari.
0: Waduh aktif sekali.
1: Kepeken nomor saja nang nomor vegan.
0: Langsung penikang ye.
1: Nah, wenten ya nih abo wenten ya ngerah niko kan
0: beten. Oh ngopinya ring pasar berarti niki langsung ye?
1: Iya langsung dong, itu paman langsung ngocong aja tiba-tiba.
0: Nah, nika sebentar ini penting ye, emang udah boleh refreshing niki.
1: Iya, jangan terusan tengah air, gue coba lantusan gitu.
0: Iya, nak enggal saja jaman ini ye?
1: Paman ngoto nih, dua tim, aneh jam ngoto kan gitu.
0: Iya.
1: Siro yang nyarang ini ke?
0: Siro Nika colek-colek.
1: Anaknya Man Panu nyarang ini.
0: Oh Pak Mang,
1: inge.
0: Inge setengkara boleh munggah Pak Mang.
1: Inge, tapi topik ini ke?
0: Aniki ini topiknya nih tentang pola makan vegetarian Nini. Nenten mengkonsumsi daging malih. Nini kari mengkonsumsi Niki daging?
1: Nini nak. Dan ya karing kan daging nih kau dengan
0: dan
1: ya
0: numpa
1: saja nak jangan kan di sini.
0: Nah Nika ampun berarti
1: jangan
0: sudah mulai.
1: Jangan balik nih kau gedang
0: nih. Geng.
1: Masih donselo. Pokok nonton ini teman.
0: Ye juga turap kan sedang berarti ye.
1: Ye juga turap. Nah juga roba.
0: Juga gonda enak nih ye.
1: Kenden ikut, nama ikut jukut kangkung, kapah-kapah.
0: Geng. Tapi nikah
1: dulu
0: setiap hari.
1: Nak kenya masih ken, nanti akan banak mekanik.
0: Inge.
1: Perlu masih badan nak ken B.
0: Inge, biar ada tenaga kena, juga.
1: Yang B-nya nak perlu masih ken B yang kedo, ngerti ya.
0: Geng. Berarti tetap juga Nini mengkonsumsi tapi sedikit kenten ye.
1: Kadang-kadang nih kau yang coba lu jukut dengan ya. Dan malah ingat kan B, tapi ya sih
0: tuh nyan. Ini berarti memang karena kesukaan juga Nini nge, bukan jet sengaja, dan dari vegetarian, Niki tidak boleh senang sarang sayur. Kan
1: dan vegetarian, anu tiosan, Niki buk janura nyarang ini ki.
0: Inge, ibu janura.
1: Inge, nanin masih tiang lunas vegetarian, Niki mau kejang tepung, Niki kok
0: ya. Inge, oke, dan proteinang ya, protein nabati Niki dibuat.
1: Inge, kalau nak jauh persis lindung, cara lindung saja. Kalau dah tepung.
0: Ampun, berarti boleh nyoba nih kengge olahan nih kengge.
1: Ampun, anin ini, nah modal nah kundang.
0: Geng. Kan kadang dibentuk sate, kenten nggih cara ayam, kenten nggih.
1: Itu mau aja dia sih cara tumisi saja ge.
0: Nggih.
1: Bulu raso kan len.
0: Nggih, nah pasti wenten perbedaan nggih.
1: Ini rawah ada tuh pokoknya jek kulit kan ngenah.
0: Nggih tampilannya sama Nini nggih, jek sengaja melenan nggih.
1: Ya, jek kan keni ban meda kulit raso kana ban meda medan
0: ke. Yakti. Berarti sampun Niki sebenarnya Nini mulai menerapkan Niki nggih. Tapi
1: ini,
0: karena
1: ini,
0: tidak
1: ini vegetarian dan nunas daging itu nak mulut ini mulut dan kering.
0: Nih kada tanpa sengaja jadinya. Tanpa sengaja berubah pola.
1: Kami bilang cerolan sing sing yang meli itu jek pulang ke jani jek sing kering ya. Baik saja ge.
0: Inggih. jadinya
1: kecuali
0: terbiasa.
1: kapa-kapa atau lindung. Lindung nemo tunu gitu tuh ya. Itu gerang ane mau nyanya.
0: Aduh, enak kita saja nih kak.
1: Kita mesti bongkot
0: gitu. Ini
1: ane ajang-ajang aja roh jani mesti manis kecap
0: malah ten ye. Nggih. Berarti memang bumbu-bumbu Bali kentan lah nini ye.
1: Bumbu-bumbu Bali nih kok ampun.
0: Inggih.
1: Nah, kami anak-anak tiang kenten senang nak.
0: Oh, patuh, karena Nini suka masak kenten. Jadi ingat rasanya, oh Niki masakan ibu kan kenten.
1: Nih, nuju guna-guna gitu ya, sih kan kering mah gitu, paling-paling tak lo kan konten misi gitu, cepet. Ini nih bunda saja kenten ya. Nah, ini tinggal apa tuh kalau aja nih apa dari nasi jangan kene gitu buat yang itu. Yang ulung budi jemak kan yang saya ngajang kan rugi.
0: Iya, daripada dibuang-buang ye. Makanya yang mana yang suka nih ke mantan diambil.
1: Iya, kenten pun gaya nang lembong yang kuna aja tiba-tiba gitu. Apa aja ini benar pun merang-merang kan. Dan gitu apa di ini gitu kaya.
0: Canda nak ini kiam pun resep awet muda gitu ya. Banyak seger cara sayur kenten.
1: Yakin
0: ya. Iya, iya, iya.
1: Siap, kali rahino, tiga rahino siap. Terasa sana melena kan badannya gitu rasa ya. Siap kan ke siap, dokter dalam. Dan wajar nanti ya.
0: Normal
1: ya sekarang. Ini nenek kan dokter tu nak nyamo. Nak kena nini ane, pokoknya disakit tapi kena dong, kamu yang aku pikir.
0: Pikiran berarti nih kan gue, pokoknya sehat-sehat ya.
1: Nini aduh sih ngaku, aduh. Tapi lapo mana dok? Tambah. Tapi lapo bang, dengan dok sakit nih tumpul langsir gitu.
0: Nini metantang sakit dah deh nih. Jatagi obat dokter.
1: Nini kita payu sana melenang gitu ge.
0: Iya, tapi pasti wenten rasa. Kenten tapi malih makin cuaca.
1: Ya nih,
0: perlu
1: tentu mikir kemau dengan pokoknya segar. Apo cuma itu ngapa nini kan dokter.
0: Bener juga Nika, bener.
1: Malah nini merah 6 bulan mau sekian.
0: Benda mak kita periksa.
1: Di badan nini aku luja. Rasa kena mesti sakit rasanya kayak
0: itu kena nini ya. Tapi kan ampun hasilnya bagus kenten. Berarti ya, tidak usah lagi mikir.
1: Ada nini gitu kini nak kena tu bang, pokoknya dia mikir, saya tu mikir kaitu apa nini, panggung jadi sakit, kena kaitu apa nini. Nah, sehingga kena aja kita kayak.
0: Inge, wenten memang kalau tak bayu kita ni barat nengge, asalnya kuang luang kenten.
1: Ampun, modalnya kadung kebiasaan, bu, CTI itu, ngalih sini, ngalih situ, kita tu kayak. Sing jadi lah.
0: Ye, pelan-pelan pola ni kan terbentuk pelan-pelan memang. Ye,
1: sing zaman ini ya mau cocok gitu kan zaman ini ya.
0: Inge.
1: Sik semua ge.
0: Inge sik semua talent. Ye,
1: moga boy kan moga biasa boy kan nomor 1. Inge. Ibu ni buka boy kan ge, boy kan tempidinya kan ge.
0: Inge, raja.
1: Inge, main dira, bu perak, nggak bu perak. Matu nini sik semua matu nini. Sekarang ini gak putri pang rame di udara kan kan
0: betul sekali.
1: Manfaat lu ampun nyarang ini ayuna nih nyarang itu semua nih sudah sekarang sama deh kayak narbo tuh mancung biasanya serahino boleh
0: ini
1: semua kayak putri malah bos waspador yang margi budal kati jam kuda gak jam dasa
0: inggih ganti jam dasa nih kak
1: cetar misalnya jadi nini lelah tingkat pemarang yang perempuan
0: tan boleh nyarangin
1: ya nini nak biasa hari kemis dan boleh nyarangin sama
0: yang nini bilang wenten acara juga nge kalau kamis nge
1: perlu tertekan tuh jadi lelah mau kena nyarangin bernostalgia aja tingkat
0: inggi kang yang istirahat
1: dulu inggi semua kan jualan ini mau pamit om santi om.
0: Om Santi Om. Nini Ita sampun nyarengin ring wewidangan pejaten wawungge. Nini Ita niki sampun pelan-pelan mulai menerapkan tanpa sengaja justru nge rekalan rai. Sila niki nyarengin malih Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Inggi Om Swastiastu. Weh luang kedet-kedetan Nini Ita nih.
2: Tambah tunang nih ngedetnya. Baru mau jalan gitu.
0: Engke nih Pak Ladru adi jat Nini Ita jani tunang nih di.
2: Ladru. Bos buat jam bolot.
0: Oke tu, beh putus bu lo terus jalan.
2: udah asing sehati.
0: Bada Pak Lodra soalnya.
2: Ada Pak Lodra, kurang ngesem-desem nih tiang wala. Sampurah Pak Lodra boleh. Kembang wong warung kene kita sik sewenge. Apa nek banget ndek padahal gak lingkir energik jek ikan saja.
0: Pak Dut menek idang ganti bane do.
2: Ada aja lantur sehat tetap ini ya ge. Tekan di bien tiang aja melali.
0: Pang saya aja melinder-linder ge.
2: Topi L ini ke.
0: Inggit. Terkait nggih, vegetarian. Pak Tut pun api niki kantun mengkonsumsi daging tapi sampun mulai mengurangi niki.
2: Nah, yang mengurangi ya dumun. Heeh. Masih maro-maro pengkal. Heeh. Lungki pang kan vegetarian.
0: Oh nggih. Berarti benar-benar nih keten ngararah daging nggih.
2: Keten nggih. Pak lungki pang jan nih kan kalau mesti makan kan gitu.
0: Mesti makan kan tiap hari.
2: Nggih, bilang aja. Jepang, kentang, jagung, apa bejan merah tu gitu kena.
0: Menguing-uing ya.
2: Aku nyak ni.
0: Ampun.
2: Nanti orang pun nyambak.
0: HP baru soalnya.
2: Jadi yang nangis dalam air HP jantung.
0: Oh kentan. Oh, sekadi Bu Eka nggih, Bu Eka kan kenten. Akeh meduwe HP.
2: Ya, setiap saat iki HP yang jatuh. Sing ada yo sing nyak teribur.
0: Nggih, nika paling penting ke senjata on air.
2: Senjata on air.
0: Nggih. Aduh. Muing.
2: Dalam penyiar iki sakit. Telinga ayo bare.
0: Inggi, bentar ini nyolek nih kembali.
2: 3925 Ampura, kayak durung mau simpan.
0: Gak enak HP baru. Saya mau simpan nomor.
2: Ya, Niko dianyar. Niko mau bikin lagi. Ini, kekelarian lalu. Dia sosialnya, ya. Lu bulan, mantap sidal. Dia makin mengirang.
0: Tapi tetap konsumsi, gak Pak Tut? Cuma dikurangi, gak?
2: Di rumah aja. Kita Arab bagaimana jadi dengan diberikan neta yang tentu daging nak aja minuang
0: banyak. Jeng karena tenaga juga sumber dari nikel jeng.
2: Yang dijualin daging napi ni kan patut disini.
0: Oh jeng dipilih juga bagiannya jeng Pak Tut jeng.
2: Yang rumun di nu kita nak ngerapung. Apa ada bu gitu.
0: Setiap hari melawaran gitu.
2: Payan arbe.
0: Oh, pisage.
2: Nang ke kantor payan.
0: Hais pisage nih ke.
2: Ya siapa aja ke kantor soalnya ada nak nyago soalnya kan di kantor.
0: Oh kentan.
2: Sangat atmo.
0: Ampun ngantos nih hinggalin pragate.
2: Sangat atmo di kantor soalnya main rumah nak.
0: Pekerjaan mulia nih ke.
2: Nggih bayan salam apa di warung niki ta
0: niki. Oh nggih sareng tuge minat niki.
2: Niki kaangat ya lah ayo salam ge. Apa niko mantan kentan aja tadi pecah gede. Padane tiga serian ge.
0: Inggih nggih yang penting pernah mencoba dan makin sampai mulai.
2: Ya sayur Jepang. Kan ada sayur gadang-gadang ngecap.
0: Ya kalau endok bayu tan yang gadang-gadang. Nggih Pak Tut. Waduh, menglebuk niki Pak Tut tiangnya. Padahal ampun ngangin HP jadul nggih Pak Tut nggih, tapi ilang juga niki suaranya. Demagi je boleh nyarengin malih nggih ring Rahina Sanilianan utawi ring program Sanilianan Pak Tut. Niki Pak Tut mancung boleh mencoba vegetarian niki 3 bulan nggih rek kalian rai. Mangke niki kari mengkonsumsi daging tapi sudah dikurangi kenten nggih. Santukan niki vegetarian atau vegan pun niki meduwe manfaat telur untuk kesehatan nggih rek kalian rai. Tapi nikah manfaatnya nih malah jo bos nggih titiang uning ayang sareng rekalan rai santokan mangkin ki wenten tembang lan informasi sane pacang munggah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dap-dap, mangkin ratu banyak-banyak sami, jadi masih jorin sesuanya sami, jadi membantu ratu.
2: Wayang Lemah. Wayang Lemah utawi Wayang Gedog sinalih tunggil kesenian wayang sakral ring Bali sane kesolahang ritat kale galah lemah. Keiringin antuk gener wayang nenten ngangen klir miwah damar blencong. Dalang Wayang Lemah nyolahang wayang ring benang tukelan sane mombad tur ketegulang ring carang kayu dap-dap sane ketanjabang ring gedebong. Kesenian Wayang Lemah puniki ngeranjing ring pahan sesolahan wali utawi seni sakral sane keangen nyangkepang upekaryanya. Tetua utamanya ne pinaka serane mepaice tuntunan kehuripan taler pengerastiti majang ring ide sayang widi melarapan wira cerita Mahabharata miwah Ramayana sane keanutang sareng upekara sane.

0: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Rakel lan Rai mewali mawali putri niki nyaringin Rakel lan Rai nggih lan kantong niki antuk topi pola makan vegetarian utawi vegan nggih. Sira niki sane sampun menerapkan utawi mulai nggih beralih ke pola makan puniki. Yening niki berkaca antuk informasi wau saking RRI.co.id nggih. Pabinaian antuk vegetarian lan vegan puniki pastika sane wau nggih merubah pola. Nika sebaiknya vegetarian dumun ye, jadi pelan-pelan dilepas untuk konsumsi daging punika ye. Wosan dirasa sudah nyaman, sampun terbiasa untuk vegetarian, wawu beralih ke vegan ye, melepas malih nika olahan-olahan yang berasal dari hewan, talar ye, sekadi telur, susu, madu, lan produk-produk sanilianan. Jadi fokus sampun sareng olahan tumbuh-tumbuhan manten ye. Nah, wawu sampun wentan nika nini ita sarang Pak Tut Manjung seni nyarengin ye. Mangkin niki ngelantur malih titi yang buka lain teleponnya nih, ring 0361223361. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Gak Putri cantik.
0: Ingge, Pak Mang Pandu, suksema pagi-pagi sudah dirayu.
1: Memang cantik nge suara lembut, karismatik.
0: Astungkare, ya. Tapi banyakan yang bilang cempreng loh Pak Ma.
1: Cempreng, nah juga nge kan.
0: Nggak terlalu ya, masih aman ya Pak Mang ya.
1: Semua punya tentang sisi positif dan negatif.
0: Ingge, astungkare, pasti nih kangnya Pak Mang.
2: Yang juga cempreng kadang-kadang.
0: Nah ini dah, kalau Pak Mang Pandu bisa berbagai macam suara.
1: Inge.
0: Pak Mang, punapi niki gatre ring lahina mangke.
1: Astungkare ge Putri, nggih.
0: Astungkare becik selalu nggih, sehat selalu nggih Pak Mang.
1: Putri telar nggih.
0: Inggih, Pak
1: Mang. Bau nini ita sareng Pak Tut Mancung nggih.
0: Inggih, sudah
1: vegetarian mangkin nggih sareng vegan.
0: Nggih, Pak Mang punapi niki sudah menerapkan atau ingin menerapkan?
1: Bukan ingin lagi, Ge Putri.
0: Kenapa nih? Sudah berarti?
1: Sudah menerapkan, tapi kadang-kadang.
0: Oh, berarti
1: ikan,
0: masih. Kan,
1: nih ke kadang-kadang.
0: Angge, berarti kalau daging-daging sudah ten, Ge Pak Mangge?
1: Nah, daging ten, nanti. Itu pun kalau kentan nih ke, tapi ikan nih ke ten menggoreng, nih ke tak ada minyak.
0: Oh, berarti minyak juga mengurangi, Ge Pak Mangge?
1: Mengkukus.
0: Ikan dikukus, berarti caranya kukus biasa Pak Mang? Dikasih
1: kukus
0: bumbu?
1: Kukus biasa, namun... ikan-ikan kenten nika, cuman kalau makan nika tambah kenten mantan mico sarang
0: kuyah. Oh, nge. Becek juga kenten nge, jadi olahannya juga dirubah nge Pak Mang nge.
1: Nge, tahu mau kukus, kalau tempe kadang-kadang.
0: Oh, lebih tahu nge, lebih senang tahu.
1: Nge, sayur, kadang sayur kenten nika, selada nika, kan. Kan memasak nih kalau
0: cuci mentah kan enak ye. Betul nge. Betul. Oh, sampun berarti ternyata Pak Mang menerapkan niki ye. Nika memang karena ingin atau memang sempat mungkin konsultasi kesehatan disarankan sekalipun nika Pak Mang?
1: Memang keinginan dan juga disarankan nika.
0: Oh, memang disarankan.
1: Disarankan.
0: Oke, jadi kalau daging merah sama sekali tan mungkin.
1: Dan daging-daging semua.
0: Oh, berarti sudah dari lama sampun Pak Mang?

0: Sampun menjelang 4 tahun.
1: Wih, keren sekali. Sampun terbiasa untuk pola makan pun iki berarti nggih.
0: Sampun terbiasa nih.
1: Kalau Galungan Kuningan gimana, Pak Mang?
0: Tapi
1: Galungan Kuningan nih kan biasanya akeh olahan babi, kenten.
0: Ya, wentan nih ke ikan tuna, timbas, kenten.
1: Oh, berarti tetap membuat lawar, kenten konsumsi berarti, tapi dagingnya dirubah, kenten.
0: Iya, dagingnya dirubah.
1: Nggih. Wih, becek
0: khusus
1: bisa,
0: untuk tiang kenten.
1: Oh, tapi keluarga masih biasa konsumsi?
0: Biasa konsumsi lawar, lawar,
1: lawar
0: babi
1: yang
0: atau
1: babi.
0: Ayam.
1: Oh, nggih. Berarti bentuk dukungan keluarga juga Pak Mang ya. Jadi keluarganya sudah siap untuk menu khusus lah untuk Pak Mang artinya di rumah kenten nggih.
0: Dan tawang nih ke.
1: Oh, gitu. Berarti memang yes. Pak Mang menerapkan
0: tapi
1: sendiri.
0: Keluarga keluarga besar, kalau keluarga kecil.
1: Kecil tahu,
0: yes.
1: Oh, nggih. Jadi sudah diterapkan cukup lama niki Pak Mang nggih 4 tahun.
0: Yes.
1: Apa yang dirasakan Pak Mang? Lebih segar badannya mungkin?
0: Tapi yang nggih merasakan lebih lebih segar nggih lebih tapi lebih semangat lah. Tapi dan lebih segar kan lebih
1: fresh nggih.
0: Lebih fresh
1: nggih. Nggih. Berarti masukan juga niki untuk Raka dan Rai Sanelianan nggih.
0: Nggih.
1: Sane kari bingung kita coba apa enggak ya pola puniki dados dicoba
0: nggih. Sayur urap nek kan juga enak nih kan
1: nggih,
0: kita di
1: sekali.
0: Pernikahan ini Itawa nih ke nih patut mancung dalar kampun pernah nyoba nih
1: iya 3 bulan mantan berhasil gugur langsung
0: tidak dilanjutkan nih ke patut
1: lanjutkan
0: patut
1: balik
0: bagus.
1: Mungkin godaannya masih banyak Pak Tut mungkin lihat daging wah enak nih gitu
0: nih tapi malah babi guling nih
1: nah nih kan di kapal lah kayaknya bentar nih sepanjang jalan
0: nih yang kan lumayan awal-awal kan aja susah
1: pasti nika, susah nge. Juga Pak Mangge karena berubah kebiasaan soalnya nih kan kita makan 3 kali sehari biasanya pakai daging kentan nih makin berani.
0: Dua kali makan.
1: Oh, 2 kali. Oh, lebih becek lagi nih, Ki. Malam berarti, Tan?
0: Pagi dan malam jam 7 siang kadang-kadang.
1: Oke, berarti
0: wah,
1: tidak lewat dari jam 7, kentan lah ya. Tidak jam 7 malam, Ki. Oh, berarti Pak Mang sudah
0: pagi
1: menerapkan.
0: Karena siang makannya jam 11.
1: Oh, agak siang, Ki.
0: Jam 11, mereka... kalau pagi mereka air hangat mantan.
1: Oh, nggih, penyemangnya air hangat nggih.
0: Air hangat.
1: Oh, berarti Pak Mang sudah menerapkan pola hidup sehat malah niki bukan pola vegetarian lagi nggih.
0: Kebiasaan nih ke, ampun memang dari dulu nih ke, enggak terbiasa nih ke sarapan pagi.
1: Oh iya, ada memang yang seperti itu ya Pak Mang ya. Malah kalau pagi nih ke malah nggak enak badannya kalau dikasih makan
0: kadang-kadang
1: besar.
0: Kadang-kadang
1: enak nih ke perut. Nggih, betul juga. Wah luar biasa nih Pak Mang, semua informasinya nih Pak Mang semoga
0: sama,
1: jadi
0: sama,
1: inspirasi.
0: Kenten memang vegetarian nih kan selain menghargai makhluk hidup nih kasihan. Nih juga meningkatkan kesehatan nih.
1: Semoga jadi inspirasi nih Kingge cerita dari Pak Mang
0: tapi memang daging nih kok perlu nih tiang kan anak tiang kenten semua nih keluarga. Daging kenten
1: tetap perlu.
0: Nih karena protein nih ke.
1: Protein hewaninya dari situ.
0: Kalau yang muda-muda nih ke jangan dumungi vegetarian nih.
1: Ya, betul juga. Kalau aktivitasnya masih tinggi
0: masih
1: ya.
0: Yang masih memerlukan asupan gizi yang banyak nih ke dari hewani nih ke.
1: Mungkin nanti
0: pelan-pelan kalau sudah
1: memasuki
0: usia di atas 40-50 nih ke.
1: Baru mulainya.
0: Memang memang lebih baik mengurangi. Kalau masih di bawah nike, karena masih memerlukan tenaga ekstra nike untuk memenuhi kebutuhan swadharma swagina nike, konsumsi lah.
1: Daging tetap. Inggih Pak Mang, sik sama Pak Mang.
0: Inggih Gek Putri. Oh niki winten salam niki Gek Putri.
1: Sira nika nyarani.
0: Gek Putri cantik salam saking Nini Santa, Niki.
1: Nini Santa.
0: Rahayu kocap.
1: Inge, Rahayu, Rahayu.
0: Niki wenten ibu ibu Jero Manuraga sadar nge.
1: Inge, Rahayu.
0: Nge, ge putriku sayang, cantik. Gak Putri, Titi yang mau pamit. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Om Santi, Santi, Santi, Om. Pak Mang Pandu, sang penyarangin nge. Niki becek pisan, niki inspirasi dari Pak Mang Pandu nge. Saliana niki mengurangi konsumsi daging wawung nge. Olahannya juga diperhatikan nge. Rakalan rai, minyak-minyak niki dikurangi sedang Pak Mang Pandu. Niki becek juga nge. Rakalan rai. Jadi olahan kenten nge mengkonsumsi tahu, kenten. Kalau Pak Mang kantun mengkonsumsi ikan nggih, nah tapi nika tidak digoreng. Jadi minyaknya sampun berkurang nggih. Menten pesan pengingat lah dari Pak Mang Pandung nggih, kalau memang masih nikiring usia produktif, kenten bisa dikatakan nggih Pak Mang nggih. Ring anak-anak remaja, kenten sane akeh nika medue aktivitas fisik, memang kalau bisa masih mengkonsumsi daging kenten nggih. Santokan niki, yaning rara informasinya ini rekalan raing ge, manfaat niki menjadi seorang vegetarian ge, utawi menerapkan pola makan vegetarian pun niki. Nika menurunkan risiko penyakit kronis, sekadi penyakit jantung, diabetes, lan obesitas. Santokan niki tingginya asupan serat serta rendahnya lemak jenuh kentan ge. Nah memang patut sekadi bawasang Pak Man Pandu wawung ge, memasuki usia yang sudah mulai menjelang tidak produktif lagi, nah nika baru mulai kita terapkan nggih untuk menurunkan risiko-risiko penyakit kadi bawa sang putri wawung nggih. Jadi menjaga kesehatan jantung, mencegah diabetes kenten nggih, menurunkan berat badan niki. Santukan kalau sudah usia lanjut nggih, nika pastika ingin tetap bergerak dengan aktif nggih. Kadi Nini Ita kan tetap aktif nika nggih, ternyata mengkonsumsi sayur lebih banyak kenten nggih. Dan pastikan niki ening sampun mengkonsumsi sayur-sayuran, gih, tumbuhan, buah-buahan, nika melancarkan pencernaan.

Anda beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar, FM 106,4 MHz.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id.